0: apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
4: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labut Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
8: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih nah.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
13: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
14: Labuan Mat Dara sempena
15: Hari Malaysia.
16: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
17: Cicat pagi pada pagi ini kita ada ini adalah hak seorang manusia.
18: Hak seorang manusia?
17: Ha. Apa dia antaranya?
18: Hak seorang manusia yang pertama sekali ingin hidup bahagia.
17: Okey.
18: Ingin hidup tidak diganggu.
17: Aha.
18: Makanan kena ada.
17: Ya. Yeah.
18: Bahagia kena ada.
17: Aha.
18: Kan.
17: Apa tu? Makan tu.
18: Makan.
17: Antara hak manusia juga.
18: Bukanlah. Maksudnya rezeki yang Tuhan dah aturkan rezeki masing-masing.
17: Sebab kan? Itulah. Sebab macam
18: keperluan.
17: Sebab itu keperluan. Memang hak manusia.
18: Ya. Yeah.
17: Tetapi sebenarnya walaupun kita, ialah kalau di bulan puasa.
18: Ya. Yeah.
17: Sebab kita patut pada
18: waktunya
17: dia. Kan pada arahan Allah Subhanahu Taala untuk perintahnya untuk kita berpuasa kan. Tapi kalau tidak, memang kita akan makanlah. Kan siapa-siapa yang suruh kau jangan makan, tak boleh. Aku hanya tak makan kerana Allah saja. Ya tak tua kan. Jadi dia adalah hak manusia. Jadi kita bila cakap tentang hak manusia ni, ada yang kata dia suka makan yang kuah beladung. Anin suka makan kuah kering.
18: Dia tangkuah ni macam-macam pesen ni. Macam-macam yalah, macam-macam karakter. Cuma kalau yalah kita nak tanya pendengar kita pagi ni, kan. Kalau ada yalah, kita bukan nak membesarkan makan, tidak.
17: Tidak.
18: Tapi style anda kalau menikmati hidangan yang macam nasi lah terutamanya, anda jenis yang tak apa makan nasi tak ada kuah pun tak apa, tapi tak boleh kena ada kuah sikit-sikit, ada sengahnya, ada sengah tu tak boleh, kuah kena banyak.
17: Kena banjir. Oh, kena jadi sungai.
18: Baru sur.
17: Ha. Kadang-kadang tu nasi tu tak nampak timbun, semua tenggelam. Kuahnya banyak.
18: Oh, nasi berenang-renang eh.
17: Nasi berenang.
18: Oh, nasi baik tak lemas.
17: Ya. Yeah?
18: Nasi baik tak lemas.
17: Ya. Yeah. Jadi kalau anda pula macam mana?
18: Yeah.
17: Kalau situasi makan anda ni.
18: Ha kan, anda jenis kalau yang makan nasi ni anda suka kuah sikit ke, kuah banyak ke, ataupun tak ada kuah pun tak apalah. Janji nasi ada lauk, makan je lah.
17: Kita ada memanggil kita di talian ni. Halo.
19: Assalamualaikum warahmatullahi
18: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi ke?
19: Naam.
18: Ya. Okay, Abi ada mana tu Abi?
19: Ada dekat arak Cenih ni. Hari ni giliran rumah Cenih.
18: Ya. Baik. Okey. Abi, sambil-sambil itulah kita macam-macam watak ada kan. Watak ada juga style kita. Kalau Abi lah, Abi kalau menikmati rezeki yang bernama nasi ni, tang kuah tu macam mana?
19: Bak kuah lah gini. Abi ni makan untuk cewek.
18: Okey.
19: Janji halalan tayyiban ma razaqnakum.
18: Alhamdulillah. Okey.
19: Allah lagi baik apa rezeki yang Allah bagi pada kita.
18: Alhamdulillah. Jadi,
19: kita tengok keadaanlah. Makan ni ada kalau kita sakit demam, kita suka benda yang berair sikit. Contohnya macam sup, gitulah.
18: Tapi kalau
19: rutin hari yang, rutin hari yang ni Abi suka rasa kuah dok beladung sangat, tapi tak ada sangat. Itulah maknanya.
18: Oh, sedang-sedang je lah.
19: Sedang-sedang sajalah. Tak ada lah, kita kata ada orang tu kalau makan singgang kan. Oh, dia suka beladung macam itu. Abi tak rasa air, rasa kuah singgang je. Rasa kuah singgang memadai. Jadi kita dapat rasa aura dan panggil dia nikmat singgang tu dengan masang. Gitulah maknanya. Lepas tu di samping benda ni, bahan-bahan samping yang lain tu. Dah agak kita ni kalau ada singgang tak ada wudu tak jadi.
18: Tak
19: ingat lagu wudu, ingat lagu wudu.
18: Singgang wudu.
19: Mulut rasa lecah.
18: Abi ni angin dah tu.
19: Nanti kita segah ke anak-anak lagi lah. Okay, selamat bertugas.
18: Ya, baik. Terima kasih, okay, Abi.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Okay, kalau ada boleh kongsi KG. Lepas ni kita nak kongsikan Muk Terano On dulu. Tapi apa pun saya perhatikan satu benda.
17: Ya, apa tadi?
18: Saya perasan kalau makan di Terano lah, saya duduk perhati beberapa purnama dah saya berada di Terano ni. Dia kalau makan nasi lah, dia akan bagi kuah tu dalam makuk-makuk asing sini dia. Banyak contoh kalau macam makan nasi dagang, kuah dia tu dia akan buat dalam makuk. Kalau kita tahu ayak tak apa, campur sekali baru dia bercampur sekali. Kiranya orang Terengganu ni kalau bahagian basuh dengan makuk dia rajin lah.
17: Yang itu yang pertama. Tapi tu kadang-kadang tu hari ni rasa nak makan kuah banyak. Esok rasa nak makan nasi saja. Lebih kurang gitulah. Kan. Memang gitulah. Bentuk kelengkapan tu tuan kedai tu bijaklah mengatur kan.
18: Kalau di tempat saya kena royak nak kuah asing ni. Maksudnya tapi kalau macam kita makan contoh makan sayur lemak ke apa, memang dia kuah asing lah. Tapi itu pun kalau tak dia beritahu, dia campur sekali.
17: Betul.
18: Kalau ganuduk ambil aku. Kita tak apa cik. Campur sekali dia.
17: Jajah. Acar suku ni. Acar suku.
18: Mesti pelik. Okey, boleh kongsi kaki-kaki. Dengarkan berwarna Ali Pandu lalu di Jekan FM.
17: Mesra ceria.
18: Pastinya.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi terus, sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
5: Yo, kita nak pergi ke satu tempat ni.
6: Di manakah tempat itu, kakak?
5: Ini tempat ini sebenarnya,
6: ya,
5: yang untuk kita dijadikan pusat eksplorasi seni, budaya dan warisan Melayu Terengganu.
6: Lokasinya di mana?
5: Ini kita nak bawakan.
6: Dah lah panjang masa tu.
5: Dah kita tadi lanjut. Ni jadi
6: purbakala dah.
5: Purbakala pula.
6: Cerita.
5: Gini, kita nak ajak pergi ke Lambosari, Kuala Terengganu.
6: Lambosari. Bukan Lambo kiri, Lambo kanan.
5: Bukan. Itu Lambo Perak. Itu Lambo di Perak. Ini Lambo. Kalau Lambo ni kita panggil inilah.
6: Okey.
5: Lambo ni macam beranda lah.
6: Oh,
5: Lambosari.
6: Anjung.
5: Okay, pun boleh juga. Okey, ni terletak di ni Jalan Ketapang, Kampung Telaga Daing.
6: Macam pernah sampai jalan.
5: Haji sampai tak?
6: Tak, saya macam pernah lalu Jalan Ketapang ni, sebab masa tu tersesat. Tersesat dia pun masuk. Oh, dia ada pantai. Dia ada satu laluan. Okey, betul. Macam pernah. Dia dekat kawasan airport kan?
5: Dia 6 minit je dari lapangan terbang Sultan Mahmud tu.
6: Betul lah, macam pernah sampai. Tapi tak pernah sampai dari Lambosari ni.
5: Sebenarnya kat sini dah lama tau. Dia ditubuhkan pada tahun 2019.
6: Lama.
5: Tarikhnya 17 Februari. Sebenarnya.
6: Jadi kalau di sini digambarkan bahawa bukan hanya sekadar kita pergi tengok, kita pergi menyaksikan, kita boleh merasa sendiri apa saja aktiviti yang melibatkan kesenian. Kalau nak mencanting boleh, nak main permainan tradisional boleh.
5: Dan ia jadi satu platform tau dia untuk promosi hasil seni, kraft tangan komuniti tempatan. Lepas tu boleh membantu juga dan menjana pendapatan penggiat seni Terengganu.
6: Maksudnya dia dua dalam satu dah ni.
5: Betul.
6: Bukan hanya sekadar kita nak mengenali, tapi buka ruang juga untuk masyarakat setempat, juga mereka dah berada dalam seni, dunia seni kraft tangan ini, cari pendapatan kan.
5: Dia bukannya tentang kraft saja. Dia antara lainnya. Jadi dekat aktiviti-aktiviti dekat situ, macam canting boleh lah, mewarna batik pun ada. Lepas tu ada ni, terap batik, apa teknik ikat celup, semua boleh buat kat sana. Dan satu lagi, penyediaan makanan tradisional keropok leko ni.
6: Dia ajar buat keropok leko?
5: Dia ada package-package dan juga ada program yang memang disediakan mengikut jadual lah.
6: Kena pergi ni.
5: Nak buat kuih-kuih kampung pun ada juga.
6: Sebab kalau pandai buat keropok leko, boleh berhenti kerja.
5: Perniagaan?
6: Perniagaan.
5: Oh.
6: Sikit-sikit tak adalah kan. Tengok cerita yang dikongsi oleh rakan pendengar kita. Dia kata buat demonstrasi keput lekor kat Sarawak. Orang yang tengok dia buat keput lekor tempat lewat lekor. Akhirnya buat bisnes.
5: Akhirnya buat bisnes kat sana.
6: Siapa yang tahu banyak pahala tu. Okey, jadi sesuai sangat, menarik sangatlah apa yang dia terhidang di Lambu Sari Kuala Terengganu ni. Kalau gitu mestilah kemudahannya pun banyak kan. Alhamdulillah.
5: Lepas tu ada mini galeri seni pun ada juga. Dia ada bengkel terbuka tu. Bengkel tu bukan dibuka tapi memang terbuka, bengkel terbuka. Arena persembahan ada, kedai cenderamata ada. Banyaklah.
6: Juga waktu operasi je kalau nak pergi, kalau intai tengok ni, hari Isnin dia buka 9 pagi sampai 5 petang. Selasa, Rabu, Khamis 10 pagi sampai 5 petang. Boleh pergi hari ni, sempat ni. Hari Jumaat tutup dah. Okey, baik apapun, boleh rasai pengalaman ini. Kalau mungkin nak merasai suasana, mengenali, bukan hanya mengenali, tapi cuba buat seni-seni craft yang ada. Termasuklah menu tradisionalnya, tapi dia ikut jadual dia lah, ikut package dia. Kena boleh tanya-tanya khabar yang kita tengok di lokasi Lambu Sari Kuala Terengganu.
5: Jadi boleh kita bawakan dalam Mood Terengganu On.
4: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Wah, aku tengok muka mana, wai. Sekali sengengu. Kayaknya hidung.
1: Oh, tutup hidung. Ha, kenapa? Bukan tengok aku ke busuk?
0: Seduang ke mandi. Berapa ni?
2: Cemuk. Tak tahu belaka cerita kau.
1: Dah tahu mula kamu. Cakap
2: aku. Cak ni aku pergi tanda hak atas sembah kau. Lepas dengan lu.
1: Bayar 5% kau.
2: Lepas banyak.
1: Lepas tu?
2: Ketik-ketik dah.
1: Lepas tu?
2: Aku pergi tanda. Allah, busuk bangun.
1: Kakak ada kau jaga kan?
2: Dah jaga pun dah mahal bayar. Lepas tu nak cari mana? Pergi je no.
1: Tapi kalau cerita pak tanda-tanda hawang ni.
0: Mayo mahal pula dah jaga kebersihan ni. Gua ni cerita.
2: Ya, itulah. Kadang-kadang kau.
0: Dia mau buat lepas jarak apa dulu?
2: Tidak gigi tu hidung ke kain. Tengok baju kita serbuk bau kan?
3: Aku tak boleh lah kalau tak kenal.
1: Aku ranjak lah aku tak boleh.
3: Kalau air melekuh lah sikit pun aku cuci.
2: Gembaya bukan gini tengok orang.
1: Ya sebab gini, sikap orang kita, dah apalah, dok-dok fluff-fluff ke sebab ada orang jaga.
3: Hak
1: diri sendiri tu kan?
0: Bukanlah nolok terapung gitu.
1: Kau
3: tunjuk diri sendiri punya tu.
0: Maknanya sahaja.
3: Betul-betul.
1: Tapi aku kisah tanda dekat stesen minyak. Saya minyak mana? Oh, bersih sayang. Dalam bersih ada bunga-bunga, ada lagu-lagu. Lepas lagu tau, si ada kata-kata. Jangan tinggalkan sesuatu yang tidak perlu diwariskan.
0: Tinggal peti lada, tinggal apa.
2: Aku tak berhari perangai mu.
0: Apa?
2: Aku tengah makan mu. Allah, kayang
0: lah. Bukan ada depan mata.
2: Tak masalah bunyi.
3: Bunyi tu
2: menyebabkan selera ku menghilang.
1: Tapi gitu kadang-kadang babak kebersihan ni bukan tanda saja. Tanda. Kalau kita pergi mahorang pun, kita pergi tunjuk mana mula-mula. Jambang kan? Aku pergi kedai makan se. Bersih depan dia semua. Kita anda belakang. Hilang selera aku.
0: Belumuk ni.
1: Kadang-kadang nampak gitu je. Benda-benda gitu kena jaga tu.
2: Mana kak kita macam kau. Kadang-kadang nak kata tak kerti bas ni. Orang tua tau. Kadang-kadang kita makan tau. Dia benda tu Allah kembang mula kita.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Duakan jangan.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kita sambung lagi cerita tentang makan nasi anda kuah beladung ke kuah sikit-sikit je.
1: Jadi ada yang sebenarnya dia selera kalau kuah sikit-sikit ni. Dia cek sikit je.
0: Dia tengok. Dia tengok juga kena ada item-item yang boleh membangkitkan selera dia tu.
1: Tapi biasanya ikan kering lah. Ikan kering ni dia tak boleh makan beladung-beladung lah. Dia kena...
0: Ada yang makan
1: kau. Tapi dia makan ikan kering, dia tak sambal sikit. Gitu.
0: Ya kan. Okey, ini ada perkongsian daripada Farah Farhana ni. Dia kata bagi saya tengok keadaan. Kalau nasi panah-panah, tak ada kuah tak apa. Kalau nasi sejuk nak ada kuah lah sikit, tapi kalau nasi lauk singkang, kuah memang banjir. Kuah beladung
1: tu cara dia tu.
0: Singgang kena kuah banjir dia. Teringat pula saya kalau di kampung saya tu, dia istilah makan nasi kerabu daging singgang. Biasa makan nasi kerabu ni kering kan, tak ada kuah. Melainkan kalau nasi kerabu tumis tu, dia adalah macam tumis dia tu, tapi tak adalah beladung. Tapi kalau nasi kerabu singgang ni memang dia bagi kuah daging singgang tu. Itu lain daripada yang lain kan. Ni kita dah tergoda ni. Baik, kalau ada lagi
1: kita tergoda,
0: dah tergoda ni.
1: Aduh.
0: Ya, kita nak menggoda orang, kita buat tergoda. Okey, baik, di talian kita ada lagi ni. Halo, assalamualaikum. Lama menunggu dah apa. Okey, lagi kiriman di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi. Khabar kita kata makan nasi kuah banyak, kuah pulak kena beladung. Makan pulak jangan sapa perut senuk, takut jalan hati tersadung. Apa hantar? Terima kasih.
1: Terima kasih. Siapa dia tu? Khabar.
0: Khabar
1: bijak degah awak patung tu.
0: Bijak khabar kita. Boleh-boleh kongsikan lagi kalau ada talian kita lah ni. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam. Baru sampai. Masuk.
0: Masuk. Tunjuk IC dulu.
1: Dia ada sound effect bunyi kereta lo tutup kan.
2: Okey.
0: Macam buat drama.
2: Kebetulan.
1: Okey, kalau Jeno sendiri, jom dengan Jeno.
0: Jeno, cakap apa?
2: Kalau Jeno sendiri tengok atas menu dan suasana.
0: Tengok atas menu?
2: Ya,
0: menu lagu mana kuah sikit?
2: Okey. Kalau menu dia, kalau ikan singgang tu makan tengah hari nak kuah banyak.
1: Kuah singgang nak kuah banyak.
0: Ya.
2: Lepas tu pula kalau laksa kuah masak nak kuah banyak juga.
0: Laksa memang kena ada kuah.
2: Kalau sekadar apa ni? Serak-serak gitu tak sedap makan.
1: Okey.
2: Wow lah gitu. Habis itu kalau orang dok ramah tu jugalah, maknanya gitu dengan makuk-makuk gitu je dok ayah. Sebab itu makan tangan kan.
0: Ya, betul.
2: Memang kuah tu habis licing adok lah, kata membazir.
1: Dia kalau makan nasi yang itu mi laksa, dia memang dalam kategori berkuah. Dia kalau nasi ni,
0: kalau nasi kuah beladung
2: Kalau nasi putih, tengok tu juga. Kalau cuacanya ataupun keadaan kita sendiri rasa time tu malas nak masak susu beradong, kata orang. Goreng ikan je. Tak ada kuah lah. Nasi panas-panas. Panaskan semua ataupun nasi tu panas. Memang panas betul lah.
0: Nasi panas, ikan goreng panas-panas.
1: Gitu je.
0: Kita makan pula cuaca panas. Orang tengok tak ajak pula. Kau panas hati orang je tengok.
1: Tu jadi masalah tu.
2: Tengok keadaan cuaca,
1: diri sendiri, tengok emosi sendiri kan. Kadang emosi kita ni dia akan jadi berubah juga kan, cara kita makan ke kena.
2: Lebih kurang gitulah. Kalau bad mood sikit,
0: malah
2: nak makan tu.
0: Lain lah dengan saya. Saya kalau bad mood

0: Jo, macam mana waktu makan tu kita nak beza air sedang bad mood ataupun good mood?
1: Ha. Tengok saya makan bercakap ke tidak.
0: Okey, dia
2: ada situasi dia lah.
0: Dia ada situasi dia. Baik, terima kasih banyak Cik Noh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, tapi kok mana-mana pun dia makan selera, dia kerana Tuhan bagi kita selera. Bukan hanya sekadar kita ada duit semata-mata.
0: Ya. Sebab selera tu.
1: Tuhan bagi kita masih ada selera, masih ada nafsu nak menikmati. Tapi kalau dah lauk tu memang dah lebih masing.
0: Dia yang tukang masak tu pula, Spiderman.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, Spiderman
1: masuk lah.
0: Dah, kita nak cover je. Lagu seterusnya ni, lauk ku cukup masih dari Spider.
1: Itu je cerita dia. Okey, Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Ini bersama.

lajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan-rakan di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Chit-chat pagi akan kita sambung selepas pukul 9 pagi nanti.
1: Ya, selamat menikmati makan pagi. Rezeki anugerah Tuhan Maha Kuasa yang mana lagi kita nak sangkal.
0: Itulah kan, insyaAllah yang sedang menikmati pagi ni di tempat biasa anda dapat makan pagi kan. Dan kita pilihlah tempat-tempat yang bersih kan.
1: Satu benda penting kan, dia buat makan ni bukan hanya sedap semata-mata, tapi sedap suasana yang menghidang tu pun penting.
0: Memang cantik pagi ni.
1: Lagi cantik kalau beli bukan makan seorang, berkongsi pula ada rezeki, bertambah-tambahlah.
0: Allah
1: cantik.
0: Bagi tahulah dekat mana yang nak berkongsi rezeki.
1: Okey, kita lainkan lagu daripada Jalil Hamid ni, cerita tentang makan untuk Islam sama, lagu jenaka tapi penuh dengan makna. Dan lepas tu kita ikuti utama selamat pagi kembali bersama dengan Yidi di jam keempat. Nanti kita sambung zikirlah untuk cicak pagi kita.
0: Yidi luar biasa.
1: Pasti Jatuhkan FM Masra Ceria.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nur Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Shalasi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena

0: Ya, Jejet Pagi memasuki jam yang keempat. Terima kasih banyak-banyak.
1: Alhamdulillah, dah kenyang ya. Dah kenyang cukup. Kuah beladung kau, kuah kering tadi.
0: Betul lah. Kadang-kadang video kita tengok kan, pada saya suka tadi masa yang Cik Noor beritahu tadi. Dia kata dia mengikut situasi.
1: Tengok keadaan.
0: Tengok keadaan. Kadang-kadang emosi dia tak stabil. Tapi bila emosi tak stabil, mungkin akan ada kena-mengena juga dengan dia nak dapatkan dengan makanan dan nutrisi yang betul pada waktu berkenaan.
1: Jadi ada lagi nak kongsi dengan kita, silakan. Ini daripada siapa ni, Abah Musa ni. Katanya, salam, cara pengambilan makanan sama ada berkuah beladung ataupun tidak, tengok keadaan makanan yang dimakan. Jika nasi panah-panah, memang ambil kuah biasa-biasa je. Takkan makan beladung. Nasi sejuk suar-suar kuku. Tapi jika makan nasi biryani, Abah memang makan tak berkuah pun tak apa, sekadar ayam ngacor saja. Sebab nasi biryani dah ada rasa rempahnya. Okey, faham.
0: Tapi betul juga, macam nasi biryani, nasi Arab kan, kita kurang ada kuah-kuah ni kan.
1: Yang jadi ada kuah tu sebab di Malaysia kan. Kalau asal mana ada, sup tak ada.
0: Tapi lah kan, kita ada pemanggil kita yang nak berkongsi ni.
1: Di talian kita. Halo, hai, lama menunggu. Sabar lagi.
0: Tak apa.
1: Kalau ada lagi, sila-silakan. Rasa di WhatsApp ni ada lagi ni.
0: Sabar. Ada lagi dia.
1: Daripada siapa ni? Surge.
0: Toki Akok ni.
1: Toki Akok.
0: Dia dia kata gini.
1: Ya, ya, ya.
0: Abu dok berhi makan nasi kuah beladung.
1: Ya.
0: Lemah tenaga batin.
1: Aduh, oi.
0: Okey, manggil kita ni.
1: Okey, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Poso. Poso. Poso makan dari Poso.
2: Dari.
0: Dari. Oh, Poso. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau tak, kalau tak Poso, nasi kuah beladung ada?
2: Ya, kalau siang korong.
1: Kalau siang?
0: Kalau siang beladung.
1: Oh, dia ikut waktu siang malam.
0: Kalau malam kering.
2: Kau singgang.
0: Kau singgang.
1: Singgang. Okey.
0: Kalau asam pedas beladung kau.
1: Okey.
0: Jadi hari ni jangkanya nak buka puasa tu.
2: Dah lagi.
0: So, kita cadanglah ke besok boleh?
1: Cadangannya.
0: Asam pedas ni lah. Asam pedas ikan-ikan pagi boleh?
2: Ikan-ikan semua. Nasi lemak petang.
0: Makan nasi lemak petang?
1: Buka puasa.
0: Dah buka puasa. Buka puasa tak boleh petang.
1: Buka puasa azan asar ke ni?
2: Buka asar.
0: Garik lah. Garik lah. Makan nasi lemak petang tapi tak garik.
1: Okey, faham.
0: Okay, dia bukan nasi lemak garik makan petang. Nasi lemak petang makan garik. Okey, terima kasih Bosok.
1: Okey, baik, sedagi. Halo.
0: Alamak, terputus pula.
1: Tak apalah kan. Cuma kita nak cerita, bukan nak membesarkan makan. Cuma kalau kita perasan, bahawa gaya pemakanan kita tu yang punca menjadikan tembam macam saya.
0: Awak tak tembak weh. Siapa kata?
1: Tak tembak, cuma comel.
0: Kalau ada siapa yang berani cakap macam tu, saya
1: ini cerita yang betul ni.
0: Okay.
1: Rupanya nasi kuah banjir ni punca jadi gemuk, ramai lupa jumlah kalori dalam setiap senduk.
0: Oh, maksudnya kuah banjir ni ya?
1: Kuah banjir.
0: Oh, dia gula.
1: Dia bukan hanya cerita tentang makan nasi tu memang dah menggemukkan, tapi kuah yang banyak pun menambah-nambahkan lagi.
0: Yelah, sebab macam kuah banjir ni macam nasi putih ada makan kuah banjir. Roti canai pun ada.
1: Kuah tsunami tak tsunami kan. Dia rupanya kalau kita nak makan dan juga dalam keadaan kita nak kontrol selera kita, kurangkan kuah. Kurangkan kuah. Dia akan lebih kurang lah kalori tu.
0: Sebaiknya macam tu lah, kurangkan kuah lah. Ini minta banjir, siap banjir kilat minta.
1: Itulah yang masalahnya kan. Dia kalau boleh, bukan tak boleh makan kuah, ambil lah kuah tu satu jenis cukup. Ni kuah campur-campur, satu hal.
0: Okay.
1: Selera bertambah-tambah. Lepas tu kuah asing lagi. Sayurnya tak ada.
0: Sayurnya tak ada. Dia panggil kita ni.
1: Okey, di talian kita ni. Halo, assalamualaikum. Lama pula menunggu. Okey, satu lagi. Halo.
3: Hello.
1: Ya.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ma.
3: Ya.
1: Kak Amar kita kalau yelah makan kan, ha, kuah beladung ke kuah biasa?
3: Kak Amar kalau makan benda-benda nasi apa-apa pun Mama tak suka kuah beladung. Kecuali kalau kuah lemuk ke kuah benda-benda tak suka. Kalau kuah singgang tu ha, boleh lah sikit
0: beladung. Kuah singgang lain tu maknanya ada juga.
1: Ada kecuali.
3: Kadang singgang je lah kalau lemuk.
0: Yelah itu tak boleh.
1: Ya.
3: Nak gula bebel letak. Kalau nasi dagang letak Mama letak sikit sangat lah kuah tu.
1: Sikit-sikit tu macam mana? Sudu ya?
3: Oh boleh lah sudu. Kamu tak makan banyak kali nasi dagang.
1: Nasi pun tak akan banyak ah.
3: Nasi okey je. Lauk tak suka makan lauk banyak.
1: Lepas tu makan nasi dagang mana tu hari ni tu?
3: Hari ni tak makan nasi lagi. Makan roti. Makan benda lah. Makan jeput dengan keripak je tadi.
0: Oh sedapnya.
1: Okey. Dia kalau nak makan nasi dagang, kita nak pergi tepi sebab dia tak makan lauk banyak. Kita lah.
3: Boleh lah. Nak makan nasi dagang tu ke? Nasi dagang satu. Kata sedap
0: kan. Okey. Boleh. InsyaAllah.
1: Terima kasih.
3: Tak pernah sampai lagi dekat atas tu.
0: Ya.
1: Abu tak jegi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kak Ma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: Barakatuh.
0: Jadi kadang-kadang ada menjana juga kan bila kita cerita pasal makan ni.
1: Menjana
0: kepada terasanya kita ingin rasa menjamah je.
1: Sebelum kita semakin tak keruan, kita dengar lagu Adik Sayang Abang Sorang.
0: Mesra Ceria Vidi luar biasa.
1: Pastinya temani anda.

0: ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu. Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Wah, betul ke ni?
3: Eh, betul ni. Ini bukan main-main ni. Ini ada data, ada angkanya. Tentang negara Jepang, ada kata Ozai Masa.
2: Tapi ini pun sebab berkenaan dengan makan juga ni kan, sebenarnya kan?
3: Gaya hidup, gaya pemakanan dan juga corak kehidupan tu ada kaitan. Di mana dia, kalau hakikat sebenar, hidup mati manusia ni ketentuan Tuhan. Tapi amalan kehidupan itu, maksudnya gaya hidup kita tu pun ada sebabnya kan?
2: Tapi dikhabarkan di sini lah, Jepun ada 100 ribu penduduk yang berusia 100 tahun ke atas.
3: 100 ribu, umur 100 tahun ke atas. Banyak tu. Jadi jumlah individu berusia 100 tahun ke atas di Jepun ni mencatatkan rekod tertinggi dengan 100 ribu. Angka sebenarnya 107,677 orang pada September. Meningkat bagi tahun yang ke-56 berturut-turut. Ini laporan media Jepun lah.
2: Jadi jumlah keseluruhan tu yang individu berusia seabad dia meningkat 7,914 orang. Ini berbanding tahun sebelumnya dan melepasi para 100 ribu buat kali yang pertama ni.
3: Dan juga kalau ikut dari segi gendernya, wanita ni merangkumi 87.6% daripada jumlah berkenaan, iaitu seramai 94,208 orang menurut Kementerian Kesihatan Buruh dan Kebajikan Jepang.
2: Jadi data yang disusun ni dia berdasarkan daftar penduduk setakat 1 September lah. Menunjukkan jumlah lelaki dan wanita yang berusia 100 tahun ke atas masing-masing meningkat. Dia meningkat terus ni. 1,400 untuk lelaki dan wanita 6,514 orang.
3: Kalau nak dikira betul lah gambaran bahawa Jepun adalah negara tua. Sebabnya mereka yang berusia umur panjang ni lebih ramai berbanding dengan kadar kelahiran baru. Tapi daripada satu sudut, dia akan ada kesan kepada kepada ekonomi politik sosial negara tersebut. Tapi daripada satu sudut, gambaran bahawa sistem kesihatan di sana dan juga gaya kehidupan sana mampat.
2: Itulah dia.
3: Takkan boleh bertahan dengan umur macam ni kan.
2: Okey. Jadi kita kena ni lah, dozok.
3: Tak ada. Dia kalau tengok daripada satu sudut, satu benda, semua pun sepastinya pernah terperasan di media sosial kan. Warga emas di sana walaupun dah bongkok tapi still boleh buat kerja.
2: Saya kutip sampah lagi kat tepi jalan.
3: Itulah. Kita nak masuk 40 naik tangga tingkat satu pun dah rasa sakit lutut dah. Salah siapa eh?
2: Tiba-tiba berhenti kat tengah tangga, suruh orang buat lift.
3: Jadi corak hidup kita lah, corak hidup, corak pemakanan, gaya kehidupan, bukanlah semuanya benda itu datang bergolek. Tapi asbab usaha itu pun ada kesannya.
2: Itu yang kita kongsikan untuk Info Gempak
3: Terengganu FM, mesra ceria.

perkongsian menarik. Saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ada Saleha
1: daripada Maui.
0: Itu dia lagunya.
1: Okey. Jadi ada yang katanya tadi, dia katanya, gaji betul pasal lagu AI. Mana itu pasal lagu AI? Lagu tu tadi.
0: Lagu Temberang.
1: Oh, Temberang. Itu bukan AI tu.
0: Eton the Gang. Cuma muziknya ala-ala sebegitu. Sebab trendnya sekarang. Okey, apa pun terima kasih yang sudi bersama untuk kita seawal 6 sampai ke waktu ini 9.49 minit pagi, dan KG yang akan bersamanya akan temani anda di Anggun Inspirasimu bersama dengan Aisyah DJ Aisyah yang akan bersama dengan anda.
1: Okey, dan dah sampai di hujung-hujung tugasan kita, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa pula. Saya Sidi Isa, mantap jiwa.
0: Saya IABG. Kalau cuba ada salah silap, berjuta kemaafan yang kami minta. Ada rezeki kita bersama lagi di ruang waktu yang lain pula. Dan juga susuri hari dengan penuh bermakna, berkongsi kebaikan dengan sepenuh jiwa. Moga yang baik juga Tuhan izinkan kembali buat kita,
1: insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Tata titi tutup untuk anda. Saya tinggalkan, kami tinggalkan anda dengan lagu Zia Syikir, Minta Ampun Minta Maaf.
1: Jumpa kalau ada salah dan silap ya.
0: Bila nak habis ni?
1: Dah habis dah.
0: Bye-bye.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, Gigi OK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

birthday to Faris Adam. Untuk anda di Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, Madani. Pertemuan kita itu edisi Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda masih lagi setia bersama kami. Tak jemu-jemu bersama kami di Terengganu FM. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi, iaitu AI dan juga Sidi yang dah pun bersama anda. Seperti biasa, saya Aisyah mengambil alih tugasan untuk anggut inspirasimu 10.2. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Master Ceria. Kita layan lagu seterusnya, Terbaik.

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesana Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: The station with the
2: best music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Best music. 90.7.
6: And you've got it.

0: Pada sekarang pukul 10.18 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita dari Selangor dan juga Langkawi FM ya, untuk kita ikuti uji talian ya. Hello, assalamualaikum rakan-rakan saya di sana.
1: Dengar clear eh?
0: Boleh dengar clear?
2: Namun kau dusta.
1: Langkawi dengar kan?
0: Langkawi boleh dengar kita?
1: Langkawi.
0: Terengganu FM boleh dengar tak?
1: Selangor dengar tak Selangor?
2: Cewa.
1: Selangor dengar tak?
0: Halo.
2: Terengganu.
0: Terengganu sudah ada di sini.
1: Ya, boleh dengar ya.
0: Boleh ya? Boleh ke?
1: Langkawi.
0: Okey. Boleh dengar suara saya?
1: Terengganu boleh dengar Terengganu?
0: Saya boleh dengar.
1: Terengganu?
0: Hello, Terengganu tak?
1: Terengganu dengar tak?
0: Saya dengar.
1: Tapi kita tak terima audio dari Terengganu. Kita tak dengar apa-apa dari Terengganu.
0: Tak dengar apa-apa dari Terengganu. Okey. Boleh dengar suara saya?
1: Boleh, boleh.
0: Iya. Apa khabar rakan-rakan di Langkawi FM dan juga Selangor FM?
1: Dia orang tak pakai headset lagi.
3: Sekejap, eh. Kita kena cakap ke yang ni? Tak kan?
1: Ya, Selangor dah, Terengganu dah okey dah ni. Sekejap,
0: yeah,
1: eh.
0: Yeah.
1: Tunggu Selangor dengan Langkawi.
0: Okay, teman-teman anda semua yang apa mendengarkan kami di Cerita FM, kita ketika ini sedang ada sesi uji talian untuk seleksi pagi, insyaAllah yang akan berlangsung pada hari Isnin ini. Hello rakan-rakan saya di Langkawi dan juga Selangor, boleh dengar suara saya ke di Terengganu FM ni? Hello.
3: Bila saya nak boleh bercakap ni, saya memang tak nak.
1: Langkawi boleh dengar tak Langkawi? Langkawi, Yaya.
0: Langkawi. Selangor boleh dengar suara saya ya, Terengganu? Hello.
2: Apims in Langkawi, okay?
0: Boleh ke? Okay. Pada sekarang pukul 10.21 minit pagi dah ketika ini. Minta maaf semualah ya yang sedang mendengarkan kami di Cengkaran FM. Sedap-sedap dengar lagu tiba-tiba pula kan. Tapi apapun, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan untuk rakan-rakan saya nanti untuk seleksi pagi pada Isnin ini. Dan untuk anda semua, kekal setia bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Semangat.

0: Okey, waktu sekarang pukul 10.32 minit pagi. Selamat pagi anda semua. Dan sebenarnya kita masih lagi dalam sesi uji talian untuk seleksi pagi pada 11 Isnin nanti. Dan kita nak bersama dengan rakan kita di Langkawi. Hello, Assalamualaikum Langkawi. Boleh dengar saya?
1: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar? Boleh dengar dah?
1: Ya Allah, kita dengar clear depa kat sana.
0: Dengar clear ke? Tapi kami dekat sini alhamdulillah.
1: Betul.
0: Siapa yang bercakap ni di Langkawi ni?
1: Ain kat sini.
0: Ain, saya Aisyah di Terengganu FM.
1: Aisyah dengan ragu-ragu dengan.
0: Itulah sempat lagi saya dengan Ain nyanyi tahu tadi.
1: Ya ke?
0: Oh ya.
1: Jangan bagi tahu orang.
0: Tapi insya-Allah kita dah clear dah. Okay, alhamdulillah berjalan lancar dah. Clear dengan suara dan kita doakan semoga rakan-rakan kita untuk seleksi pagi nanti. Allah. Kalau di Langkawi bersama dengan siapa nanti untuk seleksi pagi?
1: Nanti bersama dengan Yaya dan Yaya. Okey, kalau
0: kami Yaya dan Yaya. Kalau kami di sini kita akan bersama dengan FF kita, bidu wanita kita, orang tu, Azra dan juga
2: Langkawi dekat Kamat sikit, Langkawi.
0: Langkawi
2: dekat Kamat sikit.
0: Amboi, Langkawi dekatkan apa mic sikit. Jangan dekat sangat kan termakan kan mic tu.
1: Dah lah lapar kan. Dengar clear ke dia ni?
0: Kalau kami di Canggara FM sangat clear dengan suara Ain. Alhamdulillah.
1: Itulah. Biasalah saya kan sopan santun sikit suara perlahan.
0: Itulah kan. Tapi apa pun terima kasih.
1: Kat sana kat Terengganu. Ya. Terengganu, Jerebu macam mana?
0: Indeks
1: pencemar udara.
0: Saya tak check lagi untuk pagi ni, sebelah pagi ni. Tapi kalau saya tengok berbanding semalam lah, rasanya lagi better, lagi elok lah.
1: Lebih
0: baik
1: elok,
0: lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau saya lihat lah di sini, saya tak check lagi.
1: Kan kita kan duduk dalam konti nampak.
0: Kita nampak sini clear. Tepi nampak bukit lagi. Kita duduk atas bukit tau. Kalau kat Terengganu, konti kita atas bukit. Saya hari-hari lihat pemandangannya sangat indah di atas bukit ini.
1: Awak gadis di atas bukit ya? Saya gadis di kepulauan.
0: Itulah Langkawi kan. InsyaAllah
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak-banyak ya Ain. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Terima kasih Aisyah.
0: Ya, sama-sama. Okey, waalaikumsalam. Baik, seketika akhirnya dapat juga rakan saya dari Langkawi. Siap menyanyi-nyanyi lagi dia. DJ Ain kita di sana. Bukan Ain di Terengganu FM, Ain di Langkawi FM. Apa pun, terima kasih insyaAllah. Semoga berjalan lancarlah urusannya untuk rakan-rakan saya untuk seleksi pagi pada Isnin ini bersama dengan Farah Fauzi dan juga Azra nanti. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ucapan untuk Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan oleh Ngakoming ataupun Datuk Ngakoming itu merupakan Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Malaysia. Baik, kita bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia ni untuk semalam, yang mana sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri meriah dan angkat mesej perpaduan, yang mana semangat patriotik seluruh rakyat terus disemarakkan menerusi pelbagai program pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri yang berlangsung meriah di seluruh negara semalam, yang mana bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara berkenaan. Dan di negeri Sabah pula, sambutan peringkat negeri berlangsung meriah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, disertai ribuan orang dengan kibaran jalur gemilang mewarnai suasana perhimpunan yang dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan juga isteri Toh Puan Faridah Tusin. Dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Din Nur, dalam ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jochim Gun Salam, juga berkata segala hak dan juga kepentingan Sabah dalam perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan terus diperjuangkan dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama Kerajaan Persekutuan. Dan beliau kata Hari Malaysia memberi ruang kepada rakyat untuk menghayati kedudukan Sabah dalam Persekutuan Malaysia, terutama berkaitan MA63 ataupun MA63 dan juga Perlembagaan Persekutuan, yang merupakan asas penting membentuk hubungan antara Sabah dengan Persekutuan. Itu dia yang dapat saya kongsikan di antara negeri. Sambutan bersempena dengan sambutan bersempena dengan Hari Malaysia di peringkat negeri. Alhamdulillah meriah, walaupun orang kata sederhana kan. Tapi yang menggembirakan lagi yang dapat saya nak kongsikan di sini, pengumuman dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita semalam, yang mana bantuan khas tiket penerbangan RM500 untuk mahasiswa baru IPTA. Yang mana berita penuhnya saya nak kongsikan, kerajaan telah mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara one-off atau sekali beri bernilai RM500 kepada setiap pelajar baru Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan untuk memulakan pengajian masing-masing. Ia termasuk katanya Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September dan Oktober tahun ini, dan ini memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Laban untuk memulakan pengajian. Dan perkara itu telah diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, BCCK malam tadi. Itu dia. Saya berdiri juga turut menambah Perdana Menteri kita berkenaan dengan penambahbaikan ikhtiar Budi Madani Diesel dan penstrukturan semula hak pemberian khas bagi negeri Sarawak. Itu dia. Alhamdulillah, pengumuman yang mengembirakan hasil untuk anak-anak muda kita yang nak melanjutkan pelajarannya. Mahasiswa baru IPTA untuk kemasukan September dan juga Oktober, bantuan khas tiket penerbangan sebanyak RM500 akan diberikan. Syukur, Alhamdulillah. Serba sedikit dapatlah membantukan adik-adik kita, khasnya keluarga B40 yang nak menghantar anak. Yelah, kalau ada orang Sarawak, khasnya yang pedalaman Sarawak tu nak ke sini, memandangkan kita sedar maklum, tiket kapal terbang sekarang ni, saya sendiri tak payah orang kata adik-adik kita lah. Saya sendiri pun orang Sarawak, asal Sarawak, nak balik kembali ke wilayah asal saya, nak menziarah keluarga ni pun orang kata kena pandai-pandai. Kalau tak, macam mana kita nak balik kan? Apalah lagi kita ni anak rantau, kenalah pandai-pandai. Apa-apa, semoga diperbudahkan segala urusan untuk anda semua. Mungkin ada di antara anak-anak kita dari Semenanjung nak belajar ke Sarawak, katanya dapat IPG di Sarawak. Alhamdulillah. Bukan senang ya, tak dapat masuk universiti di Sarawak ataupun Sabah. Anak-anak kita dari Semenanjung kata alhamdulillah, untuk kemasukan September dan juga Oktober ni telah diumumkan bantuan khas tiket penerbangan RM500 untuk mahasiswa baru IPTA ini. Baik, 10.43 minit pagi dah ketika ini. Alhamdulillah, semalam sambutan Hari

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip

Pada sekarang pukul 10.50 minit pagi dan insyaAllah pada jam yang kedua nanti kita akan berada dalam segmen Teka Lagu Berganda. Kita layan lagu seterusnya dan terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Awalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Betul ke tidak?
3: Kesanan ini dibawakan oleh Anggun.

0: Pegang Copak.
1: Lagu baru tu apa, lagu baru yang yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita, segmen dia Pegang Copak.
3: Besut Setiu 96.2.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Kita ke lagu berganda cepatnya. Ya Allah. Abang pun terima kasih kepada Kak Arah Dungun, Nyo Kak Alang Serta. Terima kasih yang dah pun menyapa Aisyah di WhatsApp Terengganu FM. Mungkin ada yang tak sempat tadi, kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Okey, teka lagu berganda. Kalau dah ada jawapan, jangan lupa hantarkan di WhatsApp Teka Duit FM. Aisyah menantikan jawapan dari anda. Teka lagu berganda.

0: teruskan pemanduan berkhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Teka lagu berganda.

0: Teka lagu berganda.
1: Eh, serabut aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni kang.
2: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami. Terengganu FM.

0: hati. Itu dia. Yang terindah melalui usia remaja. Urban Method dan juga Oh Dear My Doubt. Lagu yang pernah satu ketika dulu boom. Tadi, kalau kita dengarkan lirik lagu ni kan, zaman remaja. Pasti ada kisah di sebaliknya kan? kisah nakal. Kalau saya sendiri, agak nakal jugalah masa saya remaja dulu. Tapi... saya baik juga. Yelah, tak adalah. Apa pun itu merupakan salah satu pengalaman kan. Masa remaja kita berbeza lah sikap dan karakter kita. Kalau sudah semakin dewasa tu berbeza pula lah karakter kita kan. Kata pengalaman hidup tu sentiasa mengajar kita. Kalau dahulunya kita berbuat sebegitu. Kalau kita rasa benda tu macam tak kena dalam kehidupan kita, ubahlah. Remaja tetapi zaman remaja ni adalah satu zaman yang... sebenarnya tidak dapat saya lupakan. Saya semua sebenarnya kan berkawan, bahkan rakan-rakan saya ramai yang dah pun tidak berhubung sesama sendiri kan. Maklumlah kan, masing-masing dah ada kehidupan. Kita simpan sebagai satu memori indah. Memori yang tidak baik itu kita jadikan sebagai sempadan pengajaran buat kita, pengajaran untuk anak-anak kita. Kita ceritakan kepada anak-anak cucu cicit kita nanti, jangan buat macam ni, jangan buat macam atuk buat dulu, gitulah kan. Baiklah, sekarang 11.12 minit pagi, kita dengarkan sekali lagi keratan lagu ini.
1: Teka lagu berganda.

0: sekelah.
1: Okey, sekian lagu berganja. 11.13 minit pagi. Dan sebelum Aisyah beralih ke WhatsApp Cengganu FM untuk bacakan di antara perkongsian jawapan di tekan lagu berganja, Aisyah kongsian berkenaan dengan keadaan cuaca kita, terutamanya Jerebu, yang mana 28 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat pada pagi ini. Yang mana sebanyak 28 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 9.45 minit pagi ini. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 5 kawasan di Perak mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu di Tasik, Ipoh 145, Sri Manjung 180, Pegoh, Ipoh 160, Taiping 157 dan Tanjung Malim 154. Dan ini untuk negeri Perak ya. Dan seterusnya di Pulau Pinang, 4 kawasan mencatatkan tidak sihat, di Seberang Jaya 156, Minden 156, Seberang Perai 154 dan Balik Pulau 110, manakala di Selangor turut melibatkan 4 kawasan di Johan Setia 157, Shah Alam 154, Banting 144 dan Petaling Jaya 135. Untuk di untuk di negeri Pulau Pinang dan juga Selangor, di ibu negara pula bacaan tidak sihat direkodkan di Cheras 157, Batu Muda 155, manakala di Putrajaya 157, manakala Negeri Sembilan melibatkan nilai 157 dan juga Seremban 151. Melaka turut merekodkan 3 kawasan pada tahap tidak sihat, itu di Bukit Rambai 148, Bandaraya Melaka 133 dan Alor Gajah 111, manakala di Johor melibatkan Batu Pahat 152 dan Keluang 144, serta Sungai Petani 160 dan Kulim Hightech 135 di Kedah. Sementara itu, 3 lagi negeri masing-masing mencatatkan 1 kawasan tidak sihat, terutamanya di negeri Terengganu melibatkan Kuala Terengganu 153, Jerantut Pahang 152 serta Kuching dengan bacaan 109, dan sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap sederhana, manakala 8 kawasan mencatatkan bacaan baik. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan, untuk panduan anda semua, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 301 ke atas adalah berbahaya. Itu dah. Jerebu, 28 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat pada pagi ini. Baik, kembali ke ruangan WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih sudah ucapkan kepada anda semua yang dah pun menghantar jawapan untuk tekan lagu berganda. Yo Kalang Serta, terima kasih banyak-banyak. Terus on 18 jam sehari, terbaik. Okey, Kak Arah Dungun. Waalaikumsalam Kak Arah Dungun. Okey, untuk tekan lagu berganda, kita ada Abang Kimi seperti biasa, Serah Batu 6. Kita ada Syira. Kita ada Mira dari Parker. Kak Badungu pun terus sama ada untuk sertai tekan lagu berganda. Farah Farhana dari Dungun ni, terima kasih. Mr. Propa pun ada. Ain Dungun, terima kasih. Din Hairudin, Ayu Kuala Ibai pun ada. Kazu Parker, buat apa tu? Hari-hari dia tunjuk gambar makanan dengan saya. Lapar saya ni Kak Zu. Kenapa gitu? Tak adalah. Pun terima kasih. Kak Zu, masak apa tu? Sedap-sedap je. Katanya kat sini, Kak Zu baru buat sarapan. Dah pukul 11 sarapan Kak Zu. Sarapan Korea katanya. Goreng-goreng je. Abang pun terima kasih kepada Kak Zu dengan ucapan dia. Ada ucapan sebenarnya untuk anak anda dia, iaitu Adik Farish Syahmi, selamat menyertai perkhemahan. Semoga baik-baik saja tim kadet Polis Parker. Terima kasih. Ayu Kuala Hibah, insyaAllah nanti ya. Untuk seleksi 90-an awal, dia adalah perbedaan lagu. Okey, saya nak kongsikan jawapan untuk teka lagu berganda. Tapi sebelum itu kita dengarkan sekali lagi keratan lagu ini. Baik, kita dengarkan seketika nanti.

0: kita ke lagu bertajuk
1: Kumpulan Dewa. Lagu pertama bertajuk Dewi dan lagu kedua Sedang Ingin Bercinta. Tahniah Adik cakap pada semua, pada anda semua yang pun berjaya menjawab dengan tepat walaupun tidak terpantas tapi tepat. Alhamdulillah dah ada pemenangnya. Asyad Adik cakap tahniah kepada Serah Batu 6 dengan ucapannya nak selit ucapan untuk Kimi Batu Rakit yang kini menuju ke Bandar Kuala Ganu untuk meeting di sana. Katanya Tuk Chico sekali deh. Apa pun tanya untuk Serah Batu 6 dan terima kasih Kimi Batu Rakit. Dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Dan insyaAllah seketika nanti akan ada lagi perkongsian untuk anda semua. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mr. Chin, lagu permintaan dari Serah Batu 6 Bandar Tasik Selatan, Olang.

meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

Anda tahu siapa penyampainya? Nantikan seketika nanti. Dan terus lain kami di Terengganu FM Mesir Ceria. Kekal ceria bersama kami, insyaAllah. Pelbagai perkongsian akan kami sajikan di sini untuk anda. Hasta. Layan terbaik.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nampak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
8: Terima kasih.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar satu hadis namanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman dan itu merupakan yang disebut di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya, membersihkan jiwanya daripada sebarang kekotoran-kekotoran rohani. Dengki, iri hati, busuk hati, tamak, bakhil, kedekut, jahat, macam-macam lah. Dan Allah menyatakan lagi, wa yuhibbul mutatahirin, orang yang mensucikan, mensucikan dirinya fizikal dan rohani. Jadi kebersihan merupakan salah satu perkara yang menjadi teras ajaran Islam. Yang pertama, kebersihan yang dituntut ialah kebersihan akidah, bersih kita daripada sebarang syirik kepada Allah dan hanya menggantung, menyembah ataupun menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan, tempat sembahan kita. Dan juga membersihkan diri daripada amalan-amalan yang dicela oleh syarak. Dan di samping itu, membersihkan apa benda fizikal yang bersifat lahiriah, rumah, kereta, pakaian, tubuh badan. Semua itu memang menjadi tuntutan dalam agama untuk kita bersihkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita ini menjadi orang Islam, dalam kita ini mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sampah saraf kitalah yang paling juara. Kita tidak dapat menjadi juara kepada kebersihan. Kalau orang tanya siapakah dunia apa benda, negara mana yang paling bersih, orang akan sebut Jepun. Jepun bukan negara Islam. Umat Islam ni minoriti. Kita Islam majoriti. Kalau kita buang sampah, contoh kan, kita bagus dah, kita beli apa benda beg plastik sampah hitam tu, kita curah makanan sisa-sisa apa semua sampah-sampah dalam tu, kita ikat elok-elok, kita bawa pergi ke tong sampah apa yang disediakan oleh majlis bandaran, bandaran ke apa ke, tiba-tiba kita campak tak masuk, kita tembul lagi gitu je. Ini yang berlaku kepada sebahagian masyarakat kita, habis bergelimpangan sampah tak jalan. Belum lagi yang naik kereta nak buang sampah, dia letak sampah tu atas bonet, nak selekoh sana simpan sini, sampah jatuh dia pun lok gitu je, tidak mengambil balik, tidak tanggungjawab. Nasib ah nak buat guna jatuh tau. Yang ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman, dia tidak mengotorkan apa benda alam ini, walaupun bukan rumah dia, tetapi rumah orang awam. Jalan itu jalan orang awam, bukan jalan dia betul, tapi jalan orang awam, ada milik awam di situ. Dan kalaulah jalan dia sendiri pun dilonggok sampah, dia pun marah juga kan. Jadi apabila kita tak suka sesuatu berlaku ke atas kita, jangan kita buat kepada orang lain. Kalau kita bawa kereta, bawa motor, tengok, biasanya orang akan apa benda, adalah sebahagian kita campak apa benda kulit rambutannya, tisunya, dah atas jalan raya. Tisu paling mudah sekali, dia ingat maknanya tisu tu kalau capak tu habis gitu je ke. Jadi kita telah mengutuk Allah sikit je ustaz. Itulah maknanya menunjukkan bahawa kita ni, iman kita, kita tak cakna sungguh-sungguh. Kalau betul-betul iman, jerawat naik atas muka kita pun gaduh. Sutih je jerawat, Allah punyalah cari sabun lah, apa benda, ubat jerawat lah, nak bagi hilang kejerawat itu, walaupun hanya satu sahaja duduk timbul atas muka. Tetapi bak sampah kita buat lebih kurang satu je tisu kita campak atas jalan raya. Jadi ini merupakan sikap-sikap yang tidak menunjukkan keimanan kita, yang tidak kita zahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku beriman sungguh pada kamu ni ya Allah, aku tak buang sampah, simpan dulu, masukkan dalam tong sampah elok-elok kan. Pada ketika inilah merupakan kita nak tengok apa benda ujian kepada keimanan kita melalui kebersihan. Kita tengok perkara-perkara ini, insyaAllah mudah-mudahan kita jadikan Terengganu ini bandar yang bersih daripada sampah saraf yang sengaja ataupun dibiarkan secara sengaja ataupun dicampak secara sengaja ataupun tak sengaja pun tak kira lah. Yang penting kita nak kebersihan menjadi sebahagian daripada budaya hidup kita.

Baik, Hang Gelis Miran Simu, 12.13 minit tengah hari. Dan sekali lagi saya nak ucapkan selamat tengah hari untuk anda semua. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dalam seleksi 90-an. Dan seketika tadi juga kita dapat ikuti rancangan syukur terbentang rakan penyampai Ijo yang bertajuk Bersih Zahir dan Batin, yang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus. Dan terus layan kami di Cengkano FM, Mesra Ceria. Dan seketika nanti kita akan ikuti segmen seleksi 90-an.

0: lagu seleksi 90-an.
1: Baik, seleksi 90-an waktu sekarang pukul 12:17 minit tengah hari. Dan acara tunaikan lagu permintaan dari Marzuki, Jampi. Minta lagu daripada Ramlah Ram, berduet dengan Nasi Wahab. Susah senang kita bersama. Ayu Kuala Ibai, Pro Aku Tak Bersalah, Nurul, Fiza Kata Bernafas Cinta. Kita layan seleksi 90-an.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Permintaan dalam Seleksi 90-an seterusnya, asyik tunaikan lagu permintaan dari Aziz Safri, Spring Romantis. Cik Na, Rindu Semakin Kuat Safura, Wawa Desa Buloh Gading, Toki Hampa dan Potlong Kijal, UK Purnama Mengambang.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Seleksi 90-an, lagu seterusnya saya nak tunaikan lagu permintaan dari Pok Long Kijal, UKIS Purnama Mengambang dan juga Kimi Batu Rakit. Lagu dari kumpulan Wings yang bertajuk Bantal Empuk. Sakit Bantal Empuk. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, dan insyaAllah tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari seperti biasa akan disambung siarkan menerusi Nasional FM dan kembali bersiaran bersama Aisyah di Terengganu FM, Mesra Ceria.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Besut Setiu 96.2.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di Pantai Timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosialnya. Ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambung lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa jasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penambahbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
8: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashinggu.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Enggano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersama sama Syam Nisib Tuan di Anggun Inspirasi Bu. Dan seketika tadi, tepat pada pukul 1.04 minit tengah hari, dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah masuk waktunya ketika ini. Dan terus bersiaran sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah SWT. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah.

ini dah ketika ini mampir ke penghujungnya untuk pagi, untuk sebelah tengah hari ini. Dan sebelum Masya tutup pertemuan kita untuk hari ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan orang ramai puji MyCard generasi baharu perkukuh pelindungan identiti, yang mana orang ramai menyifatkan pengeluaran MyCard generasi baharu yang dilengkapi 53 ciri keselamatan bermula hari ini sebagai penambahbaikan yang positif dari sudut teknologi dan ciri keselamatan sekaligus memperkukuhkan pelindungan identiti. Dan MyCard generasi baharu dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN itu adalah kad pengenalan generasi ketujuh yang telah dinaik taraf daripada 23 kepada 53 ciri. 53 ciri keselamatan yang lebih moden dan selamat bagi memenuhi keperluan masa kini. Dan menurut salah seorang pengguna MyCard yang dah pun berjaya memiliki kad yang baru ni, yang mana seorang pelajar puteri Nur Syafiqah Jailani berkata beliau teruja memiliki MyCard generasi baru pada hari pertama kad pengenalan itu dikeluarkan serta menyifatkan proses penukaran di JPN adalah mudah dan cepat. Nah, selain itu juga beliau berkata ciri keselamatannya lebih baik, dan beliau juga melihat pemakluman mengenai penambahbaikan ciri keselamatan yang dikeluarkan di TikTok. Dan sebab itu juga beliau berkata orang ramai dinasihatkan supaya membuat janji temu sebelum hadir ke JPN bagi memudahkan proses penukaran MyCard. Itu dia. Sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan penukaran MyCard generasi baru. Menambah juga di sini, sebelum ini sebenarnya Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menasihatkan juga orang ramai supaya tidak tergesa-gesa ataupun berpusu-pusu ke pejabat JPN untuk menukar MyCard kepada versi baru apabila permohonan dibuka pada hari ini. Dan beliau berkata penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa, manakala kad ataupun MyCard sedia ada masih sah lagi digunakan untuk urusan harian. Jadi pada anda semua yang mungkin dah tak sabar nak menukar kad pengenalan baru, itu MyCard generasi baru yang punya 53 ciri keselamatan tambahan yang lebih moden sebenarnya, dengan orang kata terburu-buru kerana MyCard yang sedia ada ni masih lagi sah digunakan untuk urusan harian. Berada sekarang pukul 1.22 minit tengah hari, dan insyaAllah seketika nanti untuk rancangan Hidayah seketika nanti kita akan dapat ikuti dengan tajuknya Akhlak dan Adab dalam Menuntut Ilmu bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Datuk yang berbahagia Dato' Ustaz Badli Shah Alauddin. Dan GGOK sebelah petang ini anda akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing akan ke udara bersama anda. Dan sampai di sini saja Aisyah mengambil alih tugasan. InsyaAllah Gwana Gamu On kita akan menyusul tepat pada pukul 2 petang nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri anda. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sitrul arshi masbulun alaina wa ainullah naziratun ilaina bihaulillah la yukdar alaina fallahu khairun hafiza wa huwa arhamar rahimin. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amma ba'du. Saya dahului dengan pernyataan tamit kesyukuran atas pertemuan dan tajuk yang akan kita sama-sama kongsi seperti yang telah disebutkan tadi, akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada tajuk kita iaitu tentang adab ataupun akhlak dan adab kita dalam menuntut ilmu. Pertama sekali, prinsip belajar dan mengajar dalam Islam ini, nombor satu, dia mesti ada tempat belajar, dia mesti ada guru, dia mesti ada murid, dan yang ketiga, dia mesti ada proses mengajar. Adanya elemen-elemen ini barulah dinamakan itu proses pembelajaran. Maknanya yang orang sekarang belajar dengan TikTok, belajar dengan YouTube, tak apa kena. Nombor satu, tempat belajar. Tempat belajar ini kalau dulu belajar di masjid, maka itu yang muncul pondok-pondok pengajian asalnya daripada masjid. Macam sekarang ni sekolah. Sebab itu orang tua-tua dulu dia panggil sekolah. Apa sebab? Orang tua-tua dulu siap pesan, awak jangan pergi sekolah. Kita pun ingat, tak payah pergi sekolah ke? Tidak. Maknanya jangan pergi sekolah. Pergi biar banyak kolah. Kalau awak jadi pergi sekolah saja, awak jadi sok sendiri. Kena banyak sekolah. Rendahnya sekolah lain, menengahnya sekolah lain, kemudian sambung pula lagi, banyak sekolah. Jangan sekolah saja. Orang yang tak banyak sekolah, orang yang tak banyak guru, dia akan syok sendiri dengan pandangan guru dia je. Sebagaimana kata Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi, faqad qila al-ilmu salasatun ashbar. Man dakhala fi shibril awal takabbara. Wa man dakhala fi shibri thani tawadu'a. Wa man dakhala fi shibri thalis ulima annahu ma ya'lam. Ulama' mengatakan ilmu ni ada tiga jengkal. Itu yang orang tua-tua sebut kalau kair panjang sejengkal. Memang betul. Ulama' pun ada satu kata-kata, ilmu ni ada tiga jengkal. Siapa yang duduk pada sejengkal yang pertama, dia ada takbur sikit. Orang belajar silat pun sama tuan-tuan. Baru belajar berlebat je, najak tumbuk siap malam. Dia baru pelepak-pelepak je baru. Dia ada sikit aksen tu ada. Melatuh pun terus buka bunga dan macam-macam. Tapi siapa yang masuk jengkal kedua, dia jadi tawaduk. Tapi siapa yang masuk jengkal ketiga, dia akan sampai kepada makam, dia akan faham bahawa dia tak tahu apa-apa pun. Dia merasakan banyak lagi dia tak tahu. Ini pesan para ulama. Sebab itulah orang yang belajar banyak, gurunya ramai, tempat belajarnya banyak, dia akan sampai kepada makam itu. Dia merasakan banyak lagi, saya ni tak tahu ni. Bukannya macam setengah orang baru belajar dengan satu guru rasa tahu semua-semua benda. Yang orang sekarang panggil, budak sekarang ni palatau. Semua benda dia tahu. Kadang kita tanya orang belajar di mana, tak tahu siapa pun guru dia. Sebab itu guru mustahak. Guru ni, dia apa makna guru? Guru ni dia daripada bahasa Sanskrit. Dia ada dua suku kata, gu dengan ru. Bahasa Sanskrit ni bahasa yang kita pinjam lah, bahasa lama. Bahasa Sanskrit ni dia banyak digunakan dalam bahasa Melayu. Pendeta Zakbar senaraikan tak kurang ada 388 perkataan Sanskrit dalam bahasa Melayu. Dan yang aktif kita gunakan ada 200 patah dan melibatkan 14 bidang. Perkataan Sanskrit ni banyak. Dalam hal masjid, bahawa banyak perkataan Sanskrit. Islam, pahala, dosa, surga, neraka, Sanskrit belaka. Jadi dalam bahasa Sanskrit, dia yang jadi perkataan guru ni. Guru ni daripada gu dengan ru. Gu maknanya kegelapan. Ru maknanya menghalau. Maka guru kerjanya adalah menghalau kegelapan. Atau dalam bahasa orang sekarang, memberi pencerahan.
Guru kalau tak boleh selesaikan masalah, maka itu bukan guru. Guru dia mesti selesaikan masalah, bukan menambahkan lagi masalah. Orang Melayu dia tak panggil guru, dia panggil cikgu. Cikgu ni sama saja, encik guru. Singkatannya panggil cikgu, encik guru. Selain guru adalah istilah-istilah lain, pendidik, kalau orang Indonesia panggil kiai, ada panggil muallim, panggil murabbi, panggil muadib, ada panggil ustaz pun ada juga, ada yang panggil pengasuh, pramusiswi, macam-macam lah istilahnya. Kalau ulama, dia tak panggil guru, tuan guru, lain pula makam lagi tinggi. Kalau silat, tak panggil guru, maha guru, lain lagi, dia lain semua. Tapi yang penting guru ni, kita kena hormat. Ada kalangan para ulama' ni, adik-adik yang muda kena ingat ya, jangan samseng sangat dengan guru ni. Ilmu tak berkat. Dulu para ulama' kenapa ilmu dia sampai sekarang barakah? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dia punya kajian-kajian sampai sekarang kita guna. Apa sebab? Antara sebabnya berkat mereka ni, sebab mereka sangat hormat kepada guru dia. Imam Ahmad misalnya, dia tak pernah selama 30 tahun tidur, melainkan mesti dia doa dulu keampunan untuk guru di Imam Syafi'i. Tiap-tiap malam, dia doa, ya Allah ampunkanlah untuk guru aku. 30 tahun amalan dia. Dan Imam Syafi'i sendiri, dia kalau masa dia mengaji dengan Imam Malik, dia cerita, kalau dia nak buka kitab muka surat setiap lay tu, dia akan buka perlahan-lahan saja, tak nak mengganggu kepada guru dia. Imam Malik mengajar, dia tengok selok-selok muka surat bising. Begitu dia jaga sekali. Dan Imam Syafi'i antara ulama yang tidak lupa untuk meletakkan ruangan khusus dalam setiap kitab dia, muka surat awal dia panggil rehlah fi talabil ilmi. Perjalanan saya dalam menuntut ilmu. Saya belajar dengan syekh ni, dengan ni, dengan ni. Dia susun semua untuk guru dia. Ini hebatnya Imam Syafi'i, dia barakah. Kita guru sekolah rendah, kita tak ingat lah. Guru masa sekolah rendah dulu, siapa yang mengajar subjek ni, siapa mengajar subjek ni, kita tak ingat lah. Sekolah melenguh mungkin ingat lagi sikit-sikit. Imam Abu Hanifah, dia cerita, anak murid dia cerita, Imam Abu Hanifah ni kalau tidur, dia akan pastikan kaki dia tidak berlunjur ke arah rumah guru dia. Guru ni nama Hamad, alim besar. Orang tanya kepada dia, wahai ustaz, kenapa kaki tak ngala ke rumah Syekh Hamad? Dia duduk sebelah rumah. Kedak katanya. Dipisahkan 7 lorong. Tapi saya hormat pada guru saya dan rumah dia pun saya hormat. Luar biasa sekali. Dalam mazhab Hanafi ada satu orang ulama' besar, Syekh Burhanuddin. Dia ni pengarang kitab Al-Hidayah yang terkenal. Dia cerita ada satu orang ulama' di Bukhara. Dia ni ulama' besar. Murid dia beratus-ratus. Sekali datang ceramah penuh keliling murid dia. Penuh. Sedang dia mengajar, tiba-tiba anak murid dia tengok dia bangun berdiri, tegak. Kemudian dia duduk balik. Anak murid pun heran. Habis kelas pengajian tanya, wahai tuan guru, tadi kami nampak tuan bangun, lepas tu duduk. Apa sebab? Oh, katanya begini, sedang saya mengajar, saya nampak di luar masjid, anak pada tok guru saya melintas. Saya bangun menghormati dia. Anak ke guru? Dah anak dia. Bayangkan, anak kepada tok guru pun dia hormat. Itu sebab ulama' dulu ilmunya barakah, berkat. Cuma peringatan, kita dengan guru ni pula jangan sampai taksub, jangan sampai fanatik. Kata Imam Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuzuh wa kullu ma lam yuwafiqul kitab was sunnah fatrukuh. Kata Imam Malik, saya ni manusia biasa. Dia anak murid dia ramai. Sayang ke dia. Dia pesan, saya ni orang biasa. Kadang-kadang pendapat saya benar. Kadang-kadang pendapat saya salah. Jadi cermatkanlah pandangan saya, kata dia. Cermatkanlah. Dan apa saja yang saya punya pendapat tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Dan apa pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, pegang elok-elok. Imam Malik pesan pada anak murid dia. Begitu juga kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhaznahu. Tidak halal bagi sesiapa yang mengambil pendapat kami, iaitu pendapat para ulama, selama dia tak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Jangan taksub begitu saja. Mana ustaz tu mengajar, kita juga kena tahu daripada mana asal pengajaran itu. Kalau tak, kita jadi taksub. Ramai orang taksub sekarang, tuan-tuan. Dia sampai peringkat mufti pun dia tak percaya. Mufti tak percaya. Sebab apa dia tak percaya mufti? Dia ada ustaz lain pula. Bila mufti bagi pandangan begini,
Mufti bagi pandangan bukan pendapat dia. Ada 15 orang ulama yang berbincang untuk kumpulkan satu pandangan. Tiba dengar netizen ni, eh ustaz tu dalam YouTube kata gini-gini. Ah, dia tak nak. Dia tak suba, kita panggil. Pentaksub. Kalau dia dah minat hak ni, ni je. Cakaplah benda pun, dia takkan percaya. Oh, itu ditegah dalam agama. Tak beradab kita dalam hal belajar. Maka berguru tu mustahak. Kemudian dalam Islam mesti ada proses pengajaran. Dalam lingkup sejarah, proses kalau guru dipanggil PNP, pengajaran dan pembelajaran. Proses PNP ni telah berlaku sejak daripada Nabi Adam diciptakan lagi. Kalau kita tengok dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajar. Allah jadi cikgu masa itu. Wa 'allama Adamal asma', Allah mengajar Adam nama-nama yang ada di sekeliling. Kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah tanya pula pada malaikat. Ha, awak tahu semua yang tadi-tadi saya sebut tadi. Pokok itu, pokok ni, pokok ini. Bi asmahi a'ula in kuntum sadiqin. Kalau awak benar, ha, sebut balik apa yang saya ajar. Itu proses pengajaran. Dan malaikat pun serendah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Proses pendidikan. Sebab itulah orang yang duduk dalam proses belajar dan mengajar, hidupnya berkat. Nabi dalam satu hadis mengatakan, dalam dunia ni semua dapat laknat. Dunia ni terlaknat. Ala inna dunya mal'unah, kata Nabi. Dunia ni semua kena laknat belaka. Kecuali mal'una mafiha illa zikrullah wa mawalahu wa alimun au muta'alimun. Tiga golongannya yang tak kena laknat. Nombor satu, orang yang banyak zikir, banyak ingat Allah. Maknanya awak nak jadi menteri ke, ahli politik ke, nak jadi apa juga pekerjaan, nak jadi tukang buat rumah ke, nelayan sungai ke, peniaga ikan patin ke, silakan. Tapi mesti jadi orang yang zikir, baru selamat daripada laknat Allah. Yang kedua yang tak dapat laknat ni adalah wa'alimun, orang-orang alim, orang yang memahami kebenaran. Yang ketiga, muta'alimun, orang yang belajar, yang datang menuntut ilmu. Orang yang berzikir, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Tiga ini tak dapat laknat daripada Allah. Sebab itu pekerjaan mengajar dan belajar ini adalah barakah. Cuma kalau ada di sini guru, kalau kita nak lebih tinggi lagi barakahnya, jangan sekadar mengajar. Kalau mengajar ni dipanggil mudarris. Dalam Islam, guru ni dia ada tingkat-tingkat dia. Mudarris, muallim, muadib, mursyid, murabbi. Dia kalau mudarris ni, dia mengajar je. A sampai Z, 1 sampai 0 tu je yang dia ajar. Tapi kalau muallim, dia didik pemikiran. Fikrah. Dia membentuk neraca berfikir. Oh, itu tinggi sikit lah guru yang jenis itu. Muadib ni mentor. Maknanya dia bukan, dia tak payah bercakap. Penampilan dia tu pendidikan. Anak murid tengok baju dia, saik dia tajam semua, baju dia kemas. Itu dah satu pendidikan. Dia tu smart. Akhlak dia, itu mentor, muadib. Lagi tinggi mursyid. Mursyid ni peringkat jaga kerohanian. Mana bukan sekadar dia didik akal, tapi membentuk rohani anak murid dia. Dia tanya semalam malam buat dak, zikir hari ni berapa. Itu guru kerohanian. Tapi orang atas dia panggil murabbi. Murabbi ni dia seakar dengan perkataan Rob. Rob tu Tuhan. Sebab itu orang murabbi ni tarbiyah. Murabbi ni dia bukan mengajar, dia memelihara. Dia memelihara, mengembang atau memiliki sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab, suri rumah, housewife, itu dia panggil Rabbul Bait. Bukannya Tuhan rumah, tapi dia mengurus rumah. Maka kalau dah peringkat murabbi, dia mendidik sekaligus membimbing. Dia membentuk anak murid itu jadi sesuatu. Ada satu tokoh pendidikan di Indonesia namanya Ki Hajar Dewantara. Ada satu kata-kata dia yang begitu bersemangat sekali. Ing arsa sung tulada, ing madya mangun karsa tut uri handayani. Guru dengan murid ni, ing arsa sung tulada. Kalau guru tu duduk di depan pelajar, dia mesti jadi contoh. Ing madya mangun karsa. Kalau dia duduk di tengah pelajar, dia menciptakan murid yang hebat, mencetus. Tutwuri handayani. Kalau guru tu ada di belakang, dia menolak pelajar ke depan, mendorong. Itu yang dipanggil murabbi. Kalau Imam Ghazali mudah sajalah. Guru yang murabbi ni, dia bukan mengajar tapi menyayangi.

Dalam Islam, proses mengajar dan belajar ini dipanggil pertama talaki, yang kedua musyafahah. Talaki dan musyafahah ni benda mustahak. Talaki ni kita bertemu dan bertatap muka. Kalau musyafahah ini, kita mengambil bacaan dia, melihat cara guru tu menyebut bacaan. Dan tradisi talaki dan musyafahah ini adalah tradisi pedagogi Islam. Sebab itu talaki ni diasal daripada bahasa Arab kalimat laqiyah. Laqiyah maknanya berjumpa. Dia belajar ni, dia kena berjumpa juga. Kok mana pun. Sebab itu saya tak berapa setuju ceramah online ni. Online ni tak berapa sesuai. Sebab itu baguslah masjid tak buat live Facebook, TikTok. Bagus. Saya setuju sangat. Apa sebab? Kadang-kadang bila kita terlampau ajar kepada jemaah ceramah cara online, dia jadi mua, dia datang ke masjid. Dia menengok kuliah maghrib sambil menerak di rumah. Menerak gitu. Dia kata, mana kemudahan ada nak pergi buat benda. Akhirnya awak tak dapat pahala banyak. Iktikah tak dapat. Bersungguh jihad tak dapat. Kan tuan-tuan nak sampai sini jihad. Yang naik motor jalan besar, melentah, cross jalan lagi. Apa nama, nak cari parking lagi. Kita ada perjuangan kita. Jadi dapat pahala tu beza dengan geng-geng menerak. Yang tengok sambil dapur, sambil makan nasi. Pukul 8 tengok kita ceramah. Bukan tak setuju, tapi dia kurang. Dia kena talaki dan musyafahah, baru dia ada barakah lah. Ni kita cerita tentang akhlak dan adab mengaji. Sebab itu kaedah talaki yang terbaik sekali para ulama ajar, murid dia duduk depan guru, dengar ilmu secara langsung, bersemuka tanpa perantaraan. Dan guru dan murid tu kalau dulu-dulu dia bersila sama-sama, atau duduk atas kursi, ataupun guru duduk, ataupun yang penting guru lebih tinggi daripada murid. Dia sekarang universiti dah tak ikut lagi. Kalau tuan-tuan pergi universiti, dewan auditorium, murid tinggi, guru di bawah. Tak betul. Dia sebab dia guru, dia kena lebih tinggi daripada orang yang datang belajar. Sebab mengajar, mengaji. Ja bari atas, ji bari bawah. Ji kena bawah lah. Ngaji, ji bari bawah. Patut bawah. Universiti tak. Sakit leher profesor mengajar. Duduk atas belaka. Dia kata dia terpandang ke bawah. Tapi itu cara orang putih. Cara hak agama kita lain sikit. Bagaimanakah method yang diajar dalam agama kita dalam bab kita nak belajar ni? Nak kongsi tuan-tuan. Pertama sekali akhlak kita dalam belajar ni. Nombor satu kena ikhlas. Belajar kena ikhlas. Jangan niat kerana nak berdebat dengan orang, nak ajak orang ni berlawan, nak berlawan dengan Tuan Qadhi lah. Jangan. Belajar biar betul ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, wahai Tuan Guru, macam mana yang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu ni? Macam mana nak tahu kita ni masa belajar kita ikhlas? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ikhlas fihi al-ayanwiya raf'al jahalati an-nafsihi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ikhlas dalam belajar ni adalah engkau niat datang mengaji untuk menghilangkan kebodohan. Itu je. Nak menghilangkan kejahilan daripada diri sendiri. Itu cukup. Itu kadar sampai makan ikhlas. Mana bila kita pergi apa-apa juga kelas, bukan ceramah di masjid sajalah. Apa juga kelas-kelas yang kita pergi belajar, niat kita hanya satu, nak menghilangkan bodoh kita. Bukan nak membodohkan orang mengajar. Kerja dia datang, aku kerja lagi nak tanya soalan, biar padan dengan muka penceramah. Nak tengok dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Dia niat nak membodohkan orang. Sedangkan datang belajar, nak mengangkat kejahilan diri kita sendiri. Jadi itu ikhlas, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, menuntut ilmu ni kata ulama, dia mesti secara perlahan dan juga bertahap. Dia tak boleh sekali harung sekaligus, tak boleh. Kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, ni ulama kibar tabi'in, dia pesan kepada muridnya yang juga ulama besar nama Yunus bin Yazid rahimahullah, wala ta'khuzul ilma jumlatan fa inna man ramakhzahu jumlatan zahaba anhu jumlatun walakinna syai'un ba'da syai'. Jangan ambil ilmu sekaligus. Siapa yang terus mengambil ilmu sekaligus, dia akan hilang ilmu sekaligus juga. Maka ambillah ilmu itu sedikit-sedikit. Ambil sikit-sikit. Asal awak ambil banyak, awak akan lupa semua sekali. Itu pesan daripada Imam Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sima' min lafzi syekh. Hendaklah seseorang itu mendengar secara langsung pengajaran itu daripada mulut orang yang mengajar. Bukan melalui orang lain atau perantaran lain. Antara amalan yang barakah adalah datang mendengar hadis dan Quran.
Sebab itu Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu

bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk nak menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan untuk pergi ke syurga nanti. Jadi kita tempuh satu jalan. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh. Salaka ini juga ada istilah menarik, kata para ulama, itulah yang membawa kepada maksud bersuluk. Suluk, man salaka, suluk. Kan orang kita kan panjang pula lah cerita bersuluk ni kan. Dah tak ada dah orang suluk sekarang. Sibuk main handphone ni, orang tak bersuluk dah sekarang ni. Dulu orang bersuluk, tuan-tuan, hilangkan pelama benda-benda pelik, fikir benda-benda mengarut, dia pergi bersuluk. Sekarang ni campungan penakut pula sikit lagi. Jadi dah tak ada dah bersuluk. Dalam yang lain, hadis lain, Nabi pesan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal dan alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Siapa-siapa yang berada dalam rumah Allah, mana masjidlah, dan dia duduk berkumpul beramai-ramai mendengar ayat Quran. Macam tadi kita sembahyang mendengar ayat Quran, zikir ada baca Quran, kemudian saya ceramah pun ada baca ayat-ayat, beberapa petikan ayat Quran, dan mereka itu sama-sama mempelajarinya, maka mereka akan diturunkan sakinah ataupun ketenangan ke atas mereka. Ini hadis Muslim. Jadi kita hadis ini garis bawahkan perkataan yatadarasunahu. Kena ada tadarus, proses pengajaran. Dia kalimat darasa yudarisu, dia dari pola bahasa Arab fa'ala. Fa'ala ni maknanya limusyarakah bainasnain, kerja yang memerlukan interaksi dua orang. Sebab itu kita bulan puasa, kita baca Quran, dia panggil tadarus. Tadarus ni dia tak boleh seorang, dia mesti ada proses. Seorang baca, seorang mendengar. Seorang baca, seorang pula mendengar. Yang salah, dia betulkan. Itu panggil tadarus. Kita panggil tadarah sebab nak cepat khatam. Tadarah semua baca, habis langgar tajwid. Dia tadarus ni interaksi. Sebab itu Nabi sendiri, kana ya'ridu 'ala an-nabi al-Quran kullu ammaratan fa'arada 'alaihi maratan fil 'amil ladzi qubida. Nabi dengan Jibril akan tadarus setiap tahun sehingga sekali khatam. Cuma pada tahun akhir Nabi ketika nak meninggal, mereka khatam dua kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi pun dia tadarus juga. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Itu yang dipanggil proses. Proses kena ada. Yang keempat, al-qira'atu 'ala syekh, mestilah membaca di hadapan seorang guru. Bacalah di hadapan seorang guru, jangan baca seorang. Baik tu adab kita belajar dalam Islam ini. Kok mana pun kena ada guru lah. Payah tuan-tuan kalau orang belajar dengan internet apa ni, susah. Kadang budak-budak kita tengok berdebat, kita tanya awak belajar, you mana? UIA ke? UKM ke? U Madinah ke? Tak ada ustaz, saya belajar YouTube je. La ilaha illallah, belajar YouTube berdebat dah siang malam. Baru belajar di YouTube ajak berdebat dah. Tak sesuai, guru tak ada. Guru tak ada. Tak boleh. Al-Qira'ah ala Syekh. Ni pada orang muda-muda ni nak bagi semangat ya. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhumah, masa Nabi wafat, umur dia baru 13 tahun. Bayangkan Ibnu Abbas, berapa banyak hadis dia kita dengar. Sampai saya ingat tuan-tuan pun akan tak menyangka lah, muda sangat orangnya. Banyak betul hadis Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sangat muda. Masa Nabi wafat, dia baru terketan satu. Tapi kata Umar Al-Khattab, kalau Ibnu Abbas tu sama umur macam kami, nescaya tak ada seorang pun antara kami yang boleh challenge ilmu dia, walau 1/10. Dia seorang budak yang begitu rajin belajar. Daripada kecil lagi, dia pergi ke masjid mendengar Nabi belajar. Dia serius ambil nota dan sebagainya, sampai dia jadi antara perawi yang terbanyak sekali, antara yang terbanyak menghimpunkan hadis. Bila dia kaji, kenapakah Ibnu Abbas umur baru belasan tahun tapi dah jadi alim besar? Sebabnya dia ni kalau dengar siapa-siapa sahabat yang ada simpan hadis, dia akan segera mendatangi sahabat itu. Bila dia sampai ke rumah orang tu, dia ketuk pintu, katalah orang tu tak jawab, dia akan tunggu sampai orang tu jawab. Mungkin orang Arab siang tidur panas kan, dia tunggulah depan rumah sampai orang tu kat asar kan bangun, buka pintu tengok ada Ibnu Abbas. Dia tak nak ganggu privacy, dia pun tanya, kenapa ente datang? Oh, saya dengar tuan ada hadis satu pernah dengar pada Nabi di bawah pokok kurma gini-gini. Ya ke tidak? Kata Allah Ibnu Abbas, awak sepupu Nabi, setakat nak dapat hadis, beritahu je bila-bila. Saya boleh datang ke rumah, saya boleh beritahu, tak pun maghrib kan kita jumpa di masjid. Apa jawab Ibnu Abbas? Jangan. Al-ilmu yu'ta walayati. Dia kata tak boleh. Ilmu ini harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Baik tu kalau tuan-tuan nak berkat, guru ni, tuan-tuan jangan suruh dia mengajar sini. Tuan-tuan pergi ke rumah dia. Oh, berkat.
Mana nak panggil penceramah pun, datang Kuantan je. Tak payah ajak datang sini. Itu contoh. Ha, jadi itu contoh. Jadi itu yang menjadikan Ibnu Abbas ini ulama besar di kalangan sahabat. Sebab dia orang yang memburu ilmu. Kepada tuan-tuan yang dah berumur pun, tidak terlambat juga untuk jadi pemburu ilmu. Kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak menyimpan hadis, champion number one, 5,000 lebih hadis disimpan. Itu pun kata Abu Hurairah, aku ada dua guni lagi hadis yang aku tak rekodkan. Ulama' pun bincang, macam mana pula Abu Hurairah boleh sorok pula hadis. Yang dia kata, aku kalau aku keluarkan hadis ni, nescaya orang akan toreh leher aku. Orang pun kaji lah, kenapa Abu Hurairah berani simpan ni, tak integriti. Rupanya hadis tu adalah hadis yang bersifat ramalan kenabian. Yang Nabi sebut akan berlaku apa, akan berlaku apa. Kalau orang tahu esok akan jadi huru-hara. Panjanglah orang yang Abu Hurairah ni banyak simpan rahsia. Dia meninggal umur 78. Dia masuk Islam agak lambat, iaitu akhir tahun ke-7 Hijrah, masa Perang Khaibar. Maknanya dia sempat sama dengan Nabi 4 tahun je. Tapi dia pula 4 tahun belajar, dia mampu meriwayatkan 5,374 hadis. Umur dah 70 lebih. Jadi tak ada namanya terlewat dalam belajar ini. Mana orang muda tadi ambil semangat daripada Ibnu Abbas, bagi kita yang dah berumur ni, ambil semangat daripada Abu Hurairah. Belajar lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai kita tak ada lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, akhlak dan juga adab dalam menuntut ilmu ini, mesti ada al-munawalah. Munawalah ini dah tak ada dah, budaya munawalah ni, pemberian simbolik naskah oleh guru kepada murid dia. Biasanya kalau dulu pengajian di masjid-masjid atau di pondok, habis pengajian guru akan ijazahkan kepada murid itu kitab. Dia berikan kitab, dan kitab itu anak murid itu akan letak pula di atas kepala dia. Dulu itulah yang akhirnya menjadikan kepada budaya universiti sekarang. Universiti kan dia pakai topi. Ini bulan sebelah ni banyak universiti konvo kan. Dia panggil motabot. Motabot kan ada empat segi atas, ada bulu. Orang selalu kata, ini kapil lah Kristian. Tak. Itu sebab itu pakai jubah. Itu adalah tradisi pondok pengajian ulama-ulama dulu. Bila dia dapat, dia khatam ilmu, syekh akan bagi kitab, dia letak atas kepala. Jadi yang empat segi itu adalah kitab. Letak atas kepala. Orang putih kan datang belajar ke Andalusia, datang belajar ke Syria. Dia tengok budaya itu, dia bawa balik ke Oxford, apa semua, dia tiru. Dia buatlah budaya convocation sekarang. Cuma jangan pula lambung pula topi tu. Ni orang muda pun tak senonoh juga. Awak dah lah sewa mahal, lambung pula lagi. Melambung motabot tu tak boleh. Kan sekarang budaya kan, bila graduate, oh yeah, ambil lambung. Tak betul. Sebab itu simbolik kitab kita. Dia asal tradisi melambung motabot ni tahun 1912. Masa tu United States Naval Academy di Maryland, dia buat, dia apa namanya, kalau graduan tu tamat, midshipman dia panggil. Jadi mahasiswa Akademi Tentera Laut, yang dipanggil teruna Angkatan Tentera Laut lah. Bila dia graduate, dia akan dapat sailor cap yang baru, topi navy yang baru, topi papai. Jadi topi yang lama dia akan ambil buang. Macam tuan-tuan tengok siang tadi, Bahaduli Paduka Bangila Tuanku Sultan anugerahkan kepada Bahaduli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang beret Pascal. Kan masa nak ambil beret komando, dia pakai topi lama. Bila dia duduk depan panglima, ambil topi kan lempar, baru pakaikan beret komando. Ambil pisau, masukkan pula, tumbuk sekali, buk gitu, barulah jadi komando. Jadi membaling itu, yang itu yang budak universiti tiru. Tak ada kena dengan wah, itu askar. Tak payah baling-baling lah. Itu kitab kita. Jadi ulama' dulu al-munawalah, dia ada pemberian. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: boleh. Tapi dengan adanya RTM Kedik ni, alhamdulillah senang kita boleh dengar macam mana rancangan kita minat. Maknanya RTM Kedik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Kedik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata, juruh dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib. Mak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu, makan Kak Bi kat sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan, sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain? Kak Abah muda kan sembang. Dia kata ada orang nak jumpa.
2: Burung tiung? Oh, dia boleh beli buku tiung ni.
1: Bunyi gue ada buku tiung. Bunyi gue ada buku tiung.
2: Ah, tengok lagi bersalam lah.
1: Oh my god. Ni aku. Ada lagi kapal.
2: Lain kali jangan cakap macam makan. Kata kecik weh. Tak mak cerita kat bang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, selamat petang.
0: Apa khabar?
1: Semua baik Melaka tu.
0: Yeah,
1: terima kasih Aisyah tadi.
0: Ya, yeah, sihat Melaka dah.
1: Ya, yeah, baru saja bersama dengan anda dalam Anggun.
0: Ya, yeah, inspirasimu. Pak Jah dah Aisyah teman-teman sayang-sayang kita tau. Petang ni.
1: Pak Jah seterusnya.
0: Kita lah pulau.
1: Dengan kita petang ni.
0: Kenal tak suara ni?
1: Kenal suara ni.
0: Ya, kenal eh. Cuba teka siapa saya.
1: Kena teka ke hari ni? Main teka.
0: Tak kenal ke suara kita ni? Okay, baik.
1: Kenal dia baru tengok on dah.
0: Yelah,
1: Baru dengar dah.
0: Okay, hari ni dah hari Khamis, 17 September.
1: 17 dah hari ni.
0: 17 dah. Okey, baik. Hari ni kalau bulan Islam kita dah masuk 5 Rabiul Akhir. 1448 Hijrah. Okey. Jadi kita pun dah lepas dah banyak hari Malaysia dah. Tapi mesti kawan-kawan kita khabar kalau kata kenapa kau panggil? Kalulah nak siap bendera Malaysia tu. Oh, boleh tak turun bendera Malaysia dah? Ayah turun dah apa?
1: Apa? Tengoklah komiti kita ni.
0: Betul?
1: Sepanjang tahun.
0: Kita rasa 2 tahun dah kita ejah hui comel. 2 tahun ni tahun yang kedua kita top bendera tu kekal gitu. Pasal apa? Learning. Sebabnya orang-orang dah boleh tengok live TikTok kan. Jadi orang nampak suasana di dalam ruangan konti walaupun bukan duduk kat Malaysia. Ada orang Malaysia kita duduk di luar negara kan. Nak dengar radio frekuensi jauh. Mana nanti? Jadi nak dengar RTM klik tu mungkin dari segi timing tu tak kena.
1: Ya tu.
0: Kita siang dia malang. Dia malam kita siang.
1: Cuma waktu lain boleh lah.
0: Cuma nak tengok sekejap-sekejap dalam ruangan live tu. Learning memang boleh sangat dah. Okay. Jadi hari ni hari kami. Kadang macam biasa kita ada cakap ulu kopak.
1: Cakap ulu hari ni.
0: Kemudian 2:30. Kita ada drama tau.
1: Drama.
0: Kita ada drama sambungan sketsa Labun Mokdara.
1: Mari episod pertama dah. Hari ni episod kedua.
0: Ya, hari ni episod kedua sebenarnya hari Malaysia. Dan untuk makluman semua lah, kita punya siaran kita seretok seluruh Malaysia.
1: Di
0: semua,
1: radio RTM Negeri.
0: Semua radio RTM Negeri siarkan.
1: Dan juga di Ibu Pejabat pun sama.
0: Ya.
1: Ada siaran.
0: Maksudnya seluruh RTM lah. Seluruh radio RTM menyiarkan drama ataupun sketsa Labun Mokdara.
1: Ya.
0: Hari ni episod yang kedua.
1: Kedua. Nah.
0: Tenantikan.
1: Sebentar saja lagi.
0: Cik, macam anggap ni. Okay, kita dah buat live TikTok. Untuk drama 2:30 lagi kita apa tu orang panggil, kita akan siar dekat dekat Facebook juga eh.
1: Facebook.
0: Jadi insyaAllah lepas ni kita akan siarkan peribahasa dululah untuk hari ni. Yang mana hari ni ada orang-orang sastra ni dia memang dia suka dengar peribahasa di tengah
1: FM. Peribahasa.
0: Ya. Tajuk peribahasa.
1: Kerjasama di dalam bahasa terbesar Kabupaten Timur cukup.
0: Hari ni tajuknya daripada hidup bercermin. Itu peribahasa dia.
1: Apa tu?
0: Apa tu? Terus layang Gigi. Okey.
1: Kena gamuk orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Peribahasa hari ini daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Maksudnya lebih baik mati daripada menanggung malu dan kehinaan. Contoh ayat banyak askar Jepun yang membunuh diri setelah negara mereka kalah semasa Perang Dunia Kedua kerana bagi mereka daripada hidup bercermin bangkai lebih baik mati berkalang tanah.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: ni penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul tidak ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai, demo ni. Jangan salah progres sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Ha, jangan beri sopan tu karang, lain pulang jadinya.
4: Aulah ho. Menurupa gaya camtok nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atutlah. Awak silap baca rumah ni. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju gapa pun tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sige aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada saja.

0: Tuhanku, jantungku lemulah ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya koma.
1: Eh, lekat sini. Koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh, mawe. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampa pegang bagi rak sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis seorang kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha, tak apa, tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firunglahal-Azim. Januan diri satu. Lekam, Oba. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jupaya tu.
3: Oh, kita ilai-ilai kalau sabar, tenang. Seorang belah nun, seorang belah tok, kita sama-sama gotong royong ah.
0: Ha. Ayah semua ni. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
5: Dikit lagi.
0: Ha,
5: okey.
0: Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, atutah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muafakat, bawa berkat.
0: Hanya betul.

0: Cek cek 1 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Biar dia main-main apa dah ni. Yang dia tu bukan Paris, Joget Perlis lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey, kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut tak ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngacat lah, ngacat. Adik, atuh macam atu-atu, ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korea?
4: Leman. Kalau itu, wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja, bahay.
3: Demo jangan letak kasut sini, basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
5: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tahun tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha. Atunya. Ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aje benar tu ayah cuanya. Ha, kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha, betul tak, Goma?
6: Betul.
2: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu akbar. Macam mana kegayaan Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
3: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan, laso pelih lah. Hok tu kan sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ah. Ha. Ambo ya tatu munada dah sah tu ah.
5: Ha. Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya, Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Anak itu.
6: Kamu makan bubur, Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Kau faham muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menari kan?
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah?
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sedih?
2: Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana Leman? Oi, jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi Leman. Oi,
0: macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox, Ani pula nyanyi, Ayah Cok buat bunyi gong, Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello Leman, kamu ni cukup bagus, cukup handai dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox. Tak
2: ada saja ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allah Akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekak. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak lara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata, rapa-rapa kita ni menari liau. Awaklah, jom kita menari. Ai, bo pijak kaki kami. Ya
4: Allah, tak apalah, apa nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan duk kalih nak.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok momo.
8: Skeksa, Labuan Mat Dara sempena.

0: Pagi baik, Cik Cik. Okay, guna gambar orang kita.
1: Guna gambar orang kita.
0: 2:53 minit petang, kan?
1: Okay.
0: Jadi hari ni, Teh, kita tengok dah tadi, setakat pukul 2 tadi tau. Kualiti udara kita dalam suasana berjerebu ni. Berjerebu, kan?
1: Bacaan dia,
0: kata tengok kan? 1:54 tau.
1: Setakat pukul 2 tadi, tengok sini lah.
0: Masih lagi dalam keadaan yang tidak sihat lah. Kita galakkan kepada kawan-kawan kita. Bukan kata, kita mitok, bukan galakkan sangat. Kita suruh. Banyak kami minum air masuk. Kurang berada kat luar. Kalau kita orang ramai, kita bawa pelitup muka.
1: Betul-betul.
0: Kita kena jaga sebab kalau kita
1: cepat
0: pergi
1: sekali.
0: Nak kita pergi jemuk kat orang ramai. Ramai batuk.
1: Betul-betul.
0: Batuk ni kalau kata batuk berwabuk lain pulak. Ini batuklah dengan dengan apa tu orang panggil dengan suasana yang tak berapa, nak comel mana, tak sihat mana ni, kita mitok sayang-sayang kita
1: mitok lah
0: deh. Jaga diri lah, jaga diri.
1: Pesanan untuk diri kita juga itulah kita ni.
0: Allahuakbar. Tapi itulah kalau kata nak pergi makan kat agama pun, kalau boleh kita lebihkan air masak.
1: Air masuk penting. Kadang-kadang
0: masuk.
1: Kalau anak-anak kita tu buat pada cikgu pesan dah, suruh buat air masuk.
0: Betul.
1: Lepas tu rumah pesan, kita pula pesan.
0: Yang dia ambil
1: tak
0: kanan.
1: Tak mahu setagang.
0: Apa eh?
1: Tak tahulah budak-budak zaman ni.
0: Kita dulu
1: bukan duduk kata anak orang, anak hati.
0: Sama
1: je. Duduk letak dalam, kita siap dah ni. Bukan dia letak, kita letak. Nak suruh bawa air ke sekolah. Lepas tu, tu ambil.
0: Anak makan
1: balik karang, tanya buat apa, dah ingat.
0: Dah anak hati pakai benda? Dia pakai flash ke?
1: Comel dah. Comel dah botol air beli. Jenis orang puan tu lah.
0: Tumbler.
1: Ada ping-ping tu.
0: Asal puan, ping.
1: Tumbler. Macam style. Banyak. Style gini se. Style hak jenis buka tu se.
0: Bunyi besi.
1: Tak. Hak gini se.
0: Bakal
1: warna ping. Lepas tu hak jenis buka tu warna pink. Hak jenis style kita
0: bawa model buka gitu. Pink ada seterot lalu.
1: Tak ada seterot. Pulah tu lah buka. Ni tu pakai gitu
0: model
1: je.
0: Model deh.
1: Ada. Macam-macam ni. Hak besar ni. Hak panjang ni. Hak botong.
0: Betul.
1: Hak bulat. Tak mustaram buat air.
0: Budak learning.
1: Tapi kita dulu siap buat bekal lagi kalau.
0: Bekal. Siapa ke penyek ikan kering tu dalam.
1: Siapa ke hak kepuk tu masuk angin nak ayaknya.
0: Kekoh tu ke balik kepuk lagi.
1: Bukan kekoh kerabak ni, kepuk keping tu ibarat kata lunyak. Benda rasa tak macam kepuk dah. Bawa bekal punya sekolah gi. Bawa bekalnya sekolah kitanya dulu.
0: Berat punya lah tekuk.
1: Lenni kita tu siap. Siap, kita siap comel lagi buat ni ruang untuk lauk, sayur,
0: kan?
1: Buah macam anak Kak Teh tak suka sangat makan ni. Jadi Kak Teh terpaksa tak buah. Buah nasi tak suka. Kalau macam bihun, kuih tiaw, dia makan
0: dia
1: lah.
0: Dia macam ganak apa?
1: Tak makan nasi, sebab tu badannya kurus. Gitu. Kurus dah tinggi.
0: Dok, hamba tu gitu juga tu.
1: Nasi tak makan.
0: Masalah ni buah tak makan.
1: Ni buah makan. Dia makan buah. Gitu.
0: Ni buah tak makan. Tapi dia makan jenis macam ke benda
1: sayur,
0: ubi. Sayur sama telur lagi.
1: Tapi anak kata bagus. Dia makan buah, dia makan sayur.
0: Okay.
1: Tapi nasi macam apa tak kurang. Cuma dia kalau macam mimi, jenis mimi tu, boleh lah makan.
0: Kita cerita pasal bekal lah. Bekal tau.
1: Buat ima dulu kat atimu siapa. Buat pada sekolah pun bekal. Pak kerja pun buat bekal juga.
0: Betul.
1: Jadi tanya Cik Hemu kan dia.
0: Kalau kat atimu buat bekal. Nak jujur ni, ambil kabur ni secara on air ni, ambil kabur eh. Tak pelawak ni.
1: Tak pelawak.
0: Tak pelawak sikit abu, tak pelawak. Kalau Kak Teh bawa bekal, kalau bawa sayur, mana kekek ni bunyi. Kalau dia bawa bekal, katakanlah dia bawa, ni lah, pucuk gaga lah.
1: Ulang
0: lah. Kak Teh
1: main ulang wajib ada.
0: Wajib ada. Kalau dia bawa pucuk gaga, bukan setakat pucuk gaga, aku dia bawa.
1: Pucuk asakiyah pun ada.
0: Hari tu dia bawa ulam dia tahu. Dia akat daripada tupik. Weh, aku nak basuh tanah dia lagi. Dia kata,
1: ulam dia?
0: Hari tu ada. Tapi masalah dengan aku tanah-tanah dia bawa lagi jebak. Katimunya masalah.
1: Maknanya, tu tanda dia ni nak dekat. Jadi kita dah nak basuh rumah.
0: Ya takut buah tu bau lagi. Mungkin tak boleh hempik tu.
1: Tak dah lapas tik, bayi sini basuh lah.
0: Tapi, siapa jebak? Mari makan. Dengan duk basuh punya. Itu aku makan ke tanah.
1: Kita pas kat basuh lah maksudnya.
0: Tapi maksudnya bekal tu ada.
1: Dok. Bekah tu wajib ada. Jadi, hari ini pula buat rebung hak betul.
0: Allah
1: dah. Siang situ tu kena batu kita.
0: Okey, Wadina, Wadina Fatia kata, kerja bawa bekal, jimat sikit masa dengan duit, tak payahlah keluar panas-panas dengan jerebu gini lagi.
1: Betul sebab betul. Kat timu ni tak kisah jerebu ke, dok jerebu ke. Kalau rasa ada benda nak bawa bekal, bawa. Kalau betul. Kalau dok pun nak buat guana.
0: Ni ikat bawa teh. Ni nampak moden sikit lah. Macam anak kita kecil dulu, makan misuk dengan spaghetti.
1: Macam anak kita gitu juga. Spaghetti anak kami pun.
0: Anak budak kata kan?
1: Duduk kapur tapi nak makan spaghetti.
0: Tapi hari tu kalau kata dok anak hamba tu kalau nasi lemak tu selek. Tambah ikan ayah.
1: Ya kira gini. Benda mulut kapur.
0: Kan you nak bilik. Kan you want the benda? Kalau kata
1: crunchy.
0: Allah Rabbi aku nak sebut rayok muka. Oh, nak sebut keranci, payah. Pandai kata orang
1: dah. Sebab anak kita biasa sebut. Jadi, kita pandai lah. Kalau tidak anda setagal nak sebut keranci-kerancunya.
0: Bukan sebab aku sebut katanya. Punya dah tak layak. Kepuk jadi bubur. Luna hijau kata kupuk jadi bubur. Aduh lah. Baik, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan yang ada kat live TikTok Terengganu FM Petaling. Hadi Ramli, Mek Nakiah, Mek Arif Pining pun ada. Ramah ni. Ada tadi, kita ada Wadina Patia, Ikai Rebuh. Kak Noh besuk ramah Kak Gomlah pun ada. Masuk je live TikTok. Tak ada masalah. Call terus ni. Terima kasih. Cucu Jakpo. Cucu Jakpo pun ada.
1: Cucu Jakpo.
0: Cucu Jakpo nama benda tahu ni.
1: Tahu
0: lah. Abu Munzir. Abu Munzir. Terima kasih Abu Munzir. Maknanya kita bab bekal lah. Kita bab bekal tau. Sebab learning kalau kita nak pergi keluar beli. Bukan tak boleh pergi beli. Cuaca gini ni ia rasa macam ke. Apa panggil? Cuaca gini macam ke dok berapa sesuai lah duduk di apa ruangan tempat terbuka lah panggil eh. Deh. Atau abang cik dang kita pun ada. Dan juga ada yang tanya lah ni. Cik Heng jerebu dok. Jerebu dok lagi kat Bukit Pak Api. Sama je. IPU 154.
1: Ya.
0: Sama je. Sebab kita kawasan yang sama lah. InsyaAllah lah. Jadi gitulah. Cerita bab bekal boleh hantar WhatsApp di
1: 0134-6632.
0: Kalau nak telefon pun boleh. Ceritalah bab bekal. Mungkin lah hari-hari kita ada sejang cerita bab bekal ni.
1: Boleh.
0: Jangan masalah. Kalau nak komen kat TikTok pun boleh. Nak telefon boleh. Kemudian kalau nak atau WhatsApp pun boleh. Jadi sama-sama dengan Kak Teh.
1: Dan juga Cik Him.
0: Dalam GG OK.
1: Bagaimana gamuk.
0: Orang kita.

0: secara online. Nak buat ke mana
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

0: Alasan yang selalu diberikan, sekejap je, 2 minit je. Alah, bukannya lama pun. Kalau anda nak tinggalkan kenderaan anda, jangan anda biarkan kenderaan anda dalam keadaan yang terdedah dengan bahaya. Antaranya, anda biarkan enjin kereta masih lagi hidup. Kalau anda tidak mahu kehilangan harta benda anda dan juga mungkin boleh membahayakan ahli-ahli keluarga anda, matikanlah kenderaan anda dulu. Kunci baik-baik. Jangan anda membahayakan keselamatan keluarga anda dan juga berisiko untuk anda hilang harta benda. Ingat tau, jenayah boleh berlaku di mana-mana sahaja.
1: Kami tahu anda berhema. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.
2: Tegak pinggang. Lang dungu.
3: Bukan tegak.
2: Dah?
3: Tegak.
2: Aduh, ayo.
4: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Guana kamu orang kita.
2: Ya, yeah, guana kamu orang kita.
3: Hey, tiga dekat tiga suku dah kita ni.
2: Weh, cerita bab bekal je.
3: Bab bekal je lagi ni, mudah saja
2: cerita. Kenapa dan mengapa anak-anak kita sekarang ni sukar untuk buat bekal ke sekolah? Oh,
3: apa eh? Apakah ruginya bawa dah bawa bekal ataupun tak ada benda panggil, tak ada kelas?
2: Mungkin juga gini, dulu kat timu sekolah tak ada kating.
3: Kan, mungkin lah.
2: Tak ada kating, jadi kok mana pun kena buat bekal dah kat atas jual.
3: Betul.
2: Kat atas jual nasi lemak 3 seng.
3: Betul lah.
2: Hak sekarang ni harga nasi lemak sia 3 tu. Dulu kat timu jual 3 seng, banyak lagi pada tu.
3: Tapi dulu tu macam
2: ada kating sekolah kat
3: timu. Ambedang lah.
2: Kalau rendah lah.
3: Kalau rendah lah cerita. Kalau kata kalau mendengar ni modern sikit.
2: Kalau mendengar ni anak-anak leni pun kau dengar pun tak?
3: Tak akan bawa. Cuma ada yang memang BA tu dia bawa.
2: Ada juga bawa.
3: Macam ke Pak Sok Fahidah tu kata, kita dulu mok buku dengan daun pisang. Siapa basuh ketah. Buku air botol ada tali. Lagi kita ada mochi pulau usia setiap pagi kita masuk nasi goreng sebab anak kita tak suka makan
2: bagusnya kedai. Dah suka makan kedai. KD tu kedai.
3: Walaupun dewasa dah nasi air botol so.
2: Weh, seminggu nasi goreng Ahad nasi goreng kapur. Isnin nasi goreng kabili. Selasa nasi goreng Cina. Rabu nasi goreng ayam. Khamis nasi goreng Pattaya. Itulah rutin setiap pagi. Weh, sedapnya. Air tangan mok
3: ni. Kalau rumah mokcik tau. Mokcik pun lagu seni. Ambil soheh. Bawang wajib ada.
2: Ya.
3: Yeah. Dia
2: setiap hari.
3: Tak boleh mutu.
2: Sebab setiap hari buat nasi goreng bawa ikabili. Ayam. Ayam wajib ada sebab gini. Buat iman nasi goreng kapung pun ayam isi ayam tu memang kita kena letak kan. Kocik kan. Buat iman nasi goreng Cina pun kita kena letak ayam. Kalau nasi goreng ayam tu kita letak ayam toko tu.
3: Betul.
2: Betul lah.
3: Tapi kalau gini yo,
2: Pattaya telur.
3: Bila nasi goreng, nasi goreng apa lada cair ada.
2: Betul?
3: Wajib ada lah.
2: Kalau orang bahasa suka bedah lah.
3: Ya, bawang 5
2: kilo. Bawang 5 kilo seminggu.
3: Ya Allah ya Tuhan.
2: Tapi dah apalah. Dah apalah maknanya mokcik anak-anak tu walaupun sebab dah dewasa.
3: Benda makan tak ada masalah.
2: Makan rumah.
3: Ya.
2: Tak suka makan kedai. Okay, bakali nak makan nasi air tangan mok.
3: Oh, nak mok juga. Okey, ambil Kak Noh.
2: Kak Noh dungum.
3: Okey, kata yang comel, cik yang manis senyumannya.
2: Ya.
3: Woohoo. Okey.
2: Tajuk bekal.
3: Okey, ia mari kita ingat selalu lah. Zaman sekolah dulu kala lah ni. Kalau belah petang, mok sedara kat Noh, semua lah bekal nasi putih. Telur dadar, letak bawang lebih.
2: Weh, sedapnya bawang. Kak Atimu suka bawang
3: tau. Sebab ni petang. Ni petang ni.
2: Cik Heng, Kak Atimu ni bukan setakat bawang merah. Bawang putih, tak ayuh buang kulit. Basuh, perlah, basuh. Tak ayuh katak ayuh apa. Sudah kita goreng ikan tu kan. Ikan layang, ikan benda kan. Letak dalam kuali. Gitu je.
3: Amba tengah tunjuk gambar Amba ni. Menu Amba tadi.
2: Ya Allah, sedapnya. Bau bak telur dadar letak bawang lebih. Sambal ada sikit.
3: Ya.
2: Itu mbah dalam bekah tu belaka.
3: Ya.
2: Buka masa nak makan memang sedap. Sebab dah sebati dah jelira dengan nasi.
3: Betul.
2: Sesekali mari telio nak makan gitu.
3: Betul.
2: Boleh tak? Ke pelik. Tua-tua terbiak dia tu.
3: Dia kadang-kadang dia mari satu rasa nostalgia tau. Kita nak balik rasa tu.
2: Kat timu ni. Kita orang susah dulu.
3: Kita dah kata
2: maknanya telur tu kalau letak bawang lebih. Kalau letak bawang lebih itu mana banyak sikit.
3: Betul?
2: Ha. Zaman anak zaman anak Kak Noh sekolah dulu, Kak Noh bekalkan roti sandwich sarding. Semua minat.
3: Betul?
2: Yang ni. Weh, sedapnya. Petah ambil hak baru ni ke?
3: Ya.
2: Petah baru ni.
3: Petah baru ni.
2: Daripada Kelantan.
3: Ya. Hak dari Kelantan baru ni. Lepas tu gebuh.
2: Ya Allah, telah liu dah. Tapi saat ni ada petah ni 2-3 keping.
3: Hak tu teh. Petah tu dalam banyak-banyak dalam sekikat tu, dia ada 2 papang masuk.
2: Petah masuk ni kalau gebuh sedap juga.
3: Maksudnya
2: tapi makan gitu pun sedap.
3: Dia potong-potong dok kasang. Potong-potong gebuh. Lepas soyok.
2: Ni kat mana, kat rumah ke?
3: Tadi.
2: Dah kat rumah ke ni?
3: Haa, rumah. Gebuh. Tok ke?
2: Mana ada letak dalam mi.
3: Mi segera.
2: Mi segera.
3: Mi segera pula. Bawang putih. Selabu.
2: Terio
3: Selabu. Lalu beruk. Batu macam kat teka pun. Bawang putih tu duduk ngutik. Begitu bukan?
2: Sama dah. Maksudnya setengah orang tak suka lah.
3: Macam orang cerita lah,
2: bawang putih ni tak suka tau. Baunya lain macam aja.
3: Kalau pang bisu ni.
2: Tahu tak dia punya kelebihan bawang putih?
3: Bawang putih ni boleh buang angin lah, saya cerita. Dia buang angin dalam badan, dia buang toksin dalam badan. Bagus.
2: Kat tim ni jadi lap nasi tu lah.
3: Betul. Okey, batu ni teh. Kita nak terima kasih kepada ni Mac kita ni. Mac Saudah. Sebab dengan kata radio baru, radio lama telah diganti dengan radio baru.
2: Siapa yang menggantikannya?
3: Anak anda.
2: Anak dia baiknya.
3: Anak dia.
2: Boleh buat natu. Single lagi ke?
3: Single. Kena cari natu tu. Anak pula bagus. Tengok-tengok ni orang.
2: Sopan. Ni berbalik kepada bawang putih. Mak dengan Saudah, Mak Ungoh ke benda?
3: Mak Saudah.
2: Mak Saudah kita suka tak bawang putih? Sebenarnya dia membantu mengawal tekanan darah dan menguruskan tahap kolesterol dalam badan.
3: Betul.
2: Mempunyai sifat anti keradangan yang boleh mengurangkan sakit otot atau sendi.
3: Ya, bagus.
2: Bertindak sebagai prebiotik untuk menyokong pertumbuhan bakteria baik dan sistem pencernaan. Mengandungi benda ni, vitamin B6, vitamin C dan selenium yang baik untuk tubuh.
3: Bakarlah bawang putih tu.
2: Kalau macam contoh kita betul lari tu dok goreng ikan tau. Kita ambil tu je bakar letuk atas ni.
3: Ambil segi deh. Kalau batuk. Batuk, kamu akan bakar bawang putih selabu. Buat tak ada apa atas manggang tu. Ataupun kamu cari, ingatlah dulu kita ada tempat air basuh hangang kan. Tempat buah air tadah. Kan jari ni kan ada lubang-lubang macam tu.
2: Letak je lah.
3: Macam latar bah.
2: Nak bakar atas apa orang rambat ngak. Nak makan lele. Nak tunggu bara dulu apalah tu.
3: Betul. Jadi nak bagi hilang gatal dah tekuk, kamu makan selabu. Dok menawak sikit pun.
2: Fauzi kita bawang putih makan gitu sudah.
3: Betul inggo. Okey. Daripada Pak Wa
2: mana?
3: Pak Wa apa minda Pak Is ni? Saya dulu pelik sikit. Mak buat bekal lagi kolor bubur dalam upih pinang je. Kita
2: kat ni. Kat tim mudah lagi upih pinang. Upih ujung dah lah.
3: Kat ujung lah kitanya. Tapi dah okey lah.
2: Upih pun tak kenal.
3: Okey.
2: Betul. Anak-anak kita ni tak kenal upih pinang. Fasa mana tahu dok dia punya aroma upih pinang tu sedap mana rasa
3: Wah sedap je. Bangin.
2: Bangi weh. Dok caya. Kalau siapa ada pokok pinang tu, ambil dahak daun dia hak benda ujung tu, hak tepek di batang pinang tu. Ambil benda buang dulu kulit luar tu, ambil hak putih dalam tu je. Ambil hak putih tu je. Ambil nasi panak, tapi dulu orang panggil nasi padi berah baru. Kita buat tanah padi dulu kan.
3: Berah baru.
2: Nanuk berah baru dulu. Jadi bangin
3: dah. Ya Allah teh, Pozi komen buah binjai.
2: Dah buat apa buah binjai? Ada dua tin luar tu.
3: Amba nak bawa buat hari dari rumah tadi.
2: Dah buat apa doa mari? Silap
3: dah perak resepi bonda.
2: Allah.
3: Ayah. Okey, Pak Su.
2: Upih pinang buat timba katanya Arifin Anjang. Ya juga.
3: Pak Su air putih ke mama?
2: Air putih kata
3: buat bekal sampai tingkat 5 sebab Pak Su tak suka masukkan kat keteng sekolah. Tak sedap.
2: Pula. Tak kena dengan selera lah tu.
3: Tapi ambil kabun nama saya. Kalau lah orang kapan merengar sekarang ni. Zaman-zaman ambil sekolah rendah dulu. Mungkin tabiat bawa bekal tu kurang. Satu faktor dia keteng sedap.
2: Mungkin jugalah. Dan ni pun gitulah kok. Faktor-faktornya.
3: Orang panggil
2: katil sedap masuk.
3: Orang panggil Moklah Pak Zemah. Ia masuk. Ya, satu kalau hari sekolah, ya jual di kata sekolah. Ha? Tapi kalau kata hari, apa ni orang panggil, hari biasa, kata sedang kat zaman. Kata memang, kalau kata memang sedang zaman tu. Zaman orang jual nasi, kuih, tepuk buku, kalau kira lah. Ha? Dia jual tak apa, dia jalan kapung eh.
2: Oh, ada.
3: Dia buat gitu. Dia lah orangnya. Dia lah orang manusia ni.
2: Ada. Lepas tu, tu naik sikit tarah basikal. Lepas tu, naik sikit tarah motor.
3: Betul.
2: Naik motor.
3: Tapi orang jauh, dia jalan kaki daripada dulu.
2: Siapa kelen ni?
3: Kelen ni Allah Allah. Agak-agak sihat lah ni. Tapi maksudnya, dia junjung atas tanjung atas pala ni. Dia bukan aku.
2: Tanggung, dia panggil tanggung.
3: Atas tanggung tu kan?
2: Ada dulu ada.
3: Dia jaga pun panggil. Ambil amat panggil. Walahai. Nak apa dia? Apa buku?
2: Hak mana? Hak mana? Paling-paling tu sekali tu pebuku lah ke mana?
3: Pebuku A. Pebuku Kuala Lumpur.
2: Kuala Lumpur lagi. Dia suka ada benda tu.
3: Aduh. Lalu lepas tu aku lekat tekuk apa.
2: Duk dong ayaknya kat atas buka-buka atas ni ada benda hak tepung buku hak sedap kat orang sana. Tak ada dah dia learning. Tepung buku hak paling sedap kali tak ada orang lah kat orang sana nama dia. Mak orang sana meninggal lah. Tapi nak ayaknya hak tepung buku ni lah. Nak ayak sedap ke duk sedap. Maknanya hak orang lah Muzi Mak Osanda lah Mak Mazam tu.
3: Betul lah.
2: Dia lah paling sedap kali. Tengok-tengok
3: Okay, kita ambil saya panggil lah.
2: Betapa sedapnya Muzi pun ingat lagi.
3: Maknanya orang yang tahu situasi tu. Jadi memang kenapa orang panggil boleh cerita.
2: Betul lah sebab kita tahu dah.
3: Halo.
5: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Okay, Cik Noh kita cerita.
5: Mengenai bawa bekal ni. Macam Cik Nok ni memang suka bawa bekal lah. Sebab dulu masa sekolah panjang alam, bangunan kat tepi ujung, nak pergi kating ujung tu pulak kat badan bola. Jadi makan masa lama. Jadi cara kita pulak kan kating dulu kan masa rehat tu dok lama mana kan. Termohonnya kadang-kadang kerja sekolah dok siap ni, maka itulah kita ambil anestesi sekejap waktu masa petang tu apa ni lepas rehat tu masuk nak buat kerjanya. Jadi bawa bekal dan juga menjual juga kating. Lepas tu teringat tak ni Cik Heng ke bawa Hajunjung tu. Cik Noh juga salah seorang lah penjual tega juga. Hari-hari duduk sekolah. Lepas tu, tu memang pergi jual Junjung. Bakul beras tu bawa atas badan. Lepas tu raga lek kiri, tangan lek siku kiri, tangan kanan pegang tu ni tong aiskrim. Sekarang orang panggil tong nasi lah.
3: Yelah kan.
5: Memang cari rezeki kot tu.
3: Betul. Tapi
5: nak kata berkabar lah korang masuk dalam kampung tu. Kepuk, pisang, mi goreng, sebut lah kata kat mana ada.
2: Ya.
5: So, kata apa-apa kat teh, zaman ni pula, dia orang tak suka bawa bekal ni sebab kalau kita-kita ni kan buat mi goreng gitu-gitu je kan. Tapi di kantin sekarang ni ada makaroni lah, apalah.
3: Betul.
2: Lebih hebat daripada rumah.
5: Itu
2: malah nak bawa rumah tu. Rumah si goreng.
5: Budak-budak ni lebih suka makanan-makanan gitu.
2: Kati makaroni spaghetti dah. Boleh.
5: Tu kata. Jadi dia orang ni lebih macam ke kita mak-mak pula. Mak dodang dah nak buat ke apa. Bawa lah duit, belilah.
3: Sebab tu lah ni kalau kita belanja anak-anak lah ni, ia maham bang.
2: Sekarang ni gini,
3: semua beli.
2: Mok-mok ni berkerjaya. Kalau pandang Cik Noh, malam tu kita buat dah. Boleh je. Malam tu kita buat dah untuk masuk esok. Boleh je.
5: Boleh.
2: Cumanya masa tu lah.
5: Masa tu kadang-kadang dia pula dia nak suruh kita buat banyak, nak bagi kawan-kawan dia lagi apa gitu gini. Jadi masa kita ni lebih lagi situ, lebih baik kita bagi duit lebih sikit ke dia. Dia beli dan dia agih kawan dia sendiri nak makan menu apa. Gitu je pandangan tu lah.
2: Okey, baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah, maksudnya benda ni kalau yang lalu tu lalulah. Yang dah lalu tu nak guna tau.
2: Betul, sebabnya bekar ni, oh lah, kain kita dah boleh lah buat.
3: Betul.
2: Kain duduk dah.
3: Abang Mazuki kata
2: hari-hari ni, lah.
3: Masa zaman sekolah kena dulu, duduk dengan taruh tuk tu. Jadi, biasalah. Kadang-kadang tuk ni, ia jenis dia, dia pegang orang-orang lama
2: orang
3: ni.
2: Orang lama.
3: Dia akan bekar.
2: Dia orang-orang lama dulu nak ayat wih kuning. Pukul 4 pagi, 4, 5 pagi bangun dah.
3: Ya.
2: Jadi pergi kebun nak makan nasi.
3: Betul.
2: Dia menanuk dulu rumah buat bekal pergi kebun. Orang dulu-dulu kalau pergi kebun awal, tengah hari panas duk buat kerja buat.
3: Ah, betul dah.
2: Orang leni pagi tidur dulu. Lepas tu tengah hari buat kerja panas duk nak kerja lama.
3: Subuh, mana? Baik. Jadi ramai lagi kabur ni macam garis pengadang kabur ataupun buku daun pinang.
2: Sedap juga tu. Sedap.
3: Sambal tahi minyak kadang tu sana tahi tik.
2: Allah, kalau sebut sambal tahi minyak tu.
3: Atas yang tahu.
2: Gawat dia.
3: Eh, Allah tuan aku.
2: Eh, duduk lah masa makan ni. Tu hal sambal tahi minyak
3: lah. Apa duk?
2: Lama dah lah.
3: Betul-betul.
2: Makan. Kalau zaman rotok dulu, ya lah. Dia
3: Amba ingat buat. Dulu.
2: Tak nak minyak sup mu.
3: Sebut kata tepung buku tu. Amba ingat belilah ni. Ni mak belilah ni.
2: Isilah ni orang kena kok belaka buat benda-benda. Sebab kira mahal kok. Dulu kan kalau awak kuih lapis tu rasa satang tu lemuk aje. Ni letak kedok tahu satang
3: tu. Pecah. Dulu
2: tak jumpa lagi kuih lapis hok sedap.
3: Dulu jujurlah kabo kuih lapis dulu kita boleh siap.
2: Sebab
3: keping sebab dia punya
2: dia masuk mulik lepas tu nge cukup lekat bahan dia tu.
3: Kalau lapis ni jujurlah hamba kabo boleh ke nak siap keping di atas tu tak boleh.
2: Lain ni pula dah. Satu hari indah tu kat timur belilah kuih lapis. Dia siap molek dah. Bila kemakan warna comel dah. Bila kemakan tanda tak berasa kuih lapis. Tak berasa lemak. Orang nak lemak
3: iki. Lemak tu hilang.
2: Wah tinggi ya kat timur. Banyak komen.
3: Dia dah kopi lagi.
2: Pozi tanya Cik Raja makan tak minyak.
3: Ambil biar kuali. Ambil biar kuali.
2: Ya. Hak baru-baru masuk.
3: Hak baru masuk. Suang-suang
2: sedap,
3: tu.
2: Sedap weh.
3: Sahadu malam
2: meredu. Allah. Telai liu kita. Awak dah tahu. Dah rasa.
3: Ya, dah kopi.
2: Mari ya.
3: Dah kopi. Daga air.
2: Daga.
3: Biji okey.
2: Guna gamuk. Orang kita.

0: Wah, aku tengok muka mana, wai. Sekali sengengu. Kayaknya hidung.
1: Oh, tutup hidung. Ha, kenapa? Bukan tengok aku ke busuk?
0: Seduang ke mandi. Berapa ni?
2: Cemuk. Tak tahu belaka cerita kau.
1: Dah tahu mula kamu. Cakap kau.
2: Macam ni aku pergi tanda hak atas sembah kau. Lepas dengan lu kau.
1: Bayar 5% kau.
2: Oh, lepas banyak.
1: Lepas tu?
2: Ketik-ketik dah.
1: Lepas tu?
2: Aku pergi tanda. Allah, busuk bangun.
1: Eh. Kakak ada kau jaga kan?
2: Dah jaga pun dah mahal bayar. Lepas tu nak cari mana? Piti je no.
1: Eh, tapi kalau cerita pak tanda-tanda awang ni.
0: Bayar mahal pula dah jaga kebersihan ni. Gua ni cerita.
2: Ya, itulah. Kadang-kadang kau.
0: Dia mau buat lepas jarak apa dulu?
2: Eh, kita nak gigi tutup hidung ke kan? Tengok baju kita serbuk bau kan?
3: Aku tak boleh lah kalau tak kenal.
1: Aku ranjak kalau aku boleh.
3: Kalau air kulak sikit pun aku cuci.
2: Dia bayar bukan gini sing tengok orang.
1: Dia sebab gini, sikap orang kita, dah apalah, dok-dok fluff-fluff ke sebab ada orang jaga.
3: Hak
1: diri sendiri tu kan?
0: Bukanlah nolok terapung gitu.
1: Kotor-kotor
3: makam ni. Tunjuk diri sendiri punya tu.
0: Maknanya sama.
1: Tapi aku kisah tanda dekat stesen minyak. Stesen minyak mana? Oh, bersih sayang. Dalam bersih ada bunga-bunga, ada lagu-lagu. Lepas lagu tau, si ada kata-kata. Jangan tinggalkan sesuatu yang tidak perlu diwariskan. Ayat mana?
0: Tinggal peti lada, tinggal apa.
2: Aku tak berhari perangamu. Aku tengah makan mu. Allah, kayang lah.
0: Bukan ada depan mata.
2: Tak masalah bunyi.
3: Bunyi
2: tu menyebabkan selera ku menghilang.
1: Tapi gitu kadang-kadang babak kebersihan ni bukan tanda saja. Tanda. Kalau kita pergi mahorang pun, kita pergi tunjuk mana mula-mula. Jambang kan? Aku pergi kedai makan masa. Bersih depan dia semua. Kita tanda belakang. Hilang selera aku.
0: Belumuk ni.
1: Kadang-kadang nampak gitu je. Benda-benda gitu kena jaga tu.
2: Mana kak kita macam kau. Kadang-kadang nak kata tak reti bas ni. Orang tua tau. Kadang-kadang kita makan tau. Dia benda tu. Allah kembang mulut kita.

0: berita panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Hari Baya JJ, okey, guna dengan amat orang kita.
1: Ulang siar kan ni?
0: Ulang siar. Baya kita siar, ulang tu siar. Allah. Ya badi nak, ya badi nak mari tekeng.
1: Macam-macam tu big.
0: Baik, untuk hari ni kita cerita lagi pasal buat bekal ni.
1: Ada dah WhatsApp ni.
0: Ya, ya sedar. Lagi
1: Kak Zul pakai. Kak Zul siap tunjuk gambar lagi. Hak mana hak adik, hak mana hak kakak, masalahnya macam-macam menu. Nasi lauk ikan, nasi lauk tumis benda tau. Lauk ayam, makaroni, kuih tiaw, telur dan mata.
0: Modern enggak dah.
1: Dah. Sekali masuk nak bagi adik dengan kakak bawa bekal, adik selalu cakap keluar kelas lambat, makan dekat katil habis. Kadang tak dam nak beli, macam juga kakak kadang kerja banyak tak sempat pergi ketin. Jadi Kak Zul masuk lah dan juga bagi bekal siap-siap. Rutin pagi bangun 5 masuk tu anak-anak ibu. Ibu happy dah. Khabar.
0: Okey.
1: Khabar kan ni?
0: Okey, khabar ni kita tengok dulu ni.
1: Okey. Al-Kisah.
0: Al-Kisah bahak bekal. Kalau zaman kolor rendah 70 hang. Bawa bekal tapi weh. Oh, macam roti kemak. Jejepuk bili. Bekal piti 20% tak cukup. Air masuk berebuk dengan sangat-sangat godong. Jadi Kak Abang dah buat bekal lah air. Cik Kak Abang marah dah buat bekal. Sebabnya Kak Abang mudah lapar dulu. Dan gantung ni. Sebabnya Kak Abang mudah lapar dulu.
1: Jadi dia mudah lapar dulu. Jadi dia tu lah, dia buat bekal lah. Kalau ada bekal tu, kalau lapar tu boleh makan. Itulah.
0: Okey,
1: Kak Zee mana?
0: Tak lain ni.
1: Zaman sekolah mula, Kak Zee je satu tahun 1976.
0: Okey.
1: Tok buat bekal siapa ke, tok buat bekal siapa ke Johnang. Masa Johpak siapa Johnang. Lepas tu bekal tok buat tu dua buku. Satu buku untuk makan masa rehat, satu buku lagi makan masa tengah hari. Sebab ada kelas fardu ain dan ngaji Quran.

0: lah. Sekolah pula nu jauh di Tok Jembar. Bawa lah bekal dengan buku berat. Tapi demi ilmu, jalan kaki pun jalan kaki lah. Itulah pengorbanan Tok dan Tok Ki sementara ibu keluar cari rezeki, sehingga kini kenangan tu tak mungkin dilupakan. Semoga kesemua arwah tenang di negeri abadi Al-Fatihah dibaca. Betul, yeah,
1: betul lah.
0: Zaman dulu kita ni duk ngetuk eh. Zaman dulu.
1: Betul.
0: Ha.
1: Okey, lagi ada yang tanyalah tadi, nama benda Syahmi tanya, kau buat pinjam masang ke?
0: Benda? Oh, waduh, yang kau pinjam?
1: Pinjam. Wabinjan masang ke?
0: Wabinjan masang. Dia sedap. Ada wabinjan ni. Nak ayak wik kuning. Kalau hak benda hak kulit dia warna kuning tu kan. Ada kulit warna kuning, hijau kuning tu. Hak tu binjan yang paling masang ya amat. Kak Timu kali pertama jumpa tu pergi ke Ulu Besuk tu. Masa tu musim durian. Adalah wabinjan. Kalau musim durian ada. Dia masuk. Kata buah benda ni. Ingat ke bukan buah binja? Rupanya dia kata buah binja kat buah binja kat nak kau. Dia duduk kat besuk kan. Rasa sikit. Masang dia punya rabi. Kalau hak coklat tu, dia ada juga. Kalau hak kulit coklat tu, dia ada juga rasa masam-masam manis gitu. Dok lah masang. Masang macam semasang-masang. Dok lah. Kiranya. Pulak tu kat Timur jumpa dah binja hak manis. Dua ni dia kat Timur pergi beli kat Pasu Cabang. Gerai 43.
1: Dia banyak. Tapi tunggu, hamba tengah Roger Rosaning.
0: Memang atur ke?
1: Pasal lagi siapa lah koknya.
0: Sudah kerja
1: dalam letera pilihan lagi. Kita boleh kat rasa. Kita nak tengok hak dia ke kita. Sebab siapa nak nak orang tanya hamba, cari kenal tak? Cari kenal. Oh, seorang kenal lah. Apa biar.
0: Dah apa-apa Wabinjah ada. Dah kenal Wabinjah. Maknanya orang bandar kami ni orang kapur. Kenal belaka.
1: Kalau kata bab pelari, kami tanya Dimi lah. Pelari dia demo makan kedai.
0: Kita orang kapur ni dah. Kalau duduk kapur, benda pengalaman kapur tu tahu. Kita boleh pergi juga orang bandar ni. Sebab tu kami dah susahkan nak ajak makan nasi. Ada ikan panggang ikik, ada ulang ikik, ada pudu pelara budak pedoh. Tak ada lah nak gula-gula. Ada payuh lah gula-gula.
1: Betul. Jadi benda tu benda apa panggil? Tengok. Jadi ke tak jadi?
0: Ni patut tanya buah binjang masang. Rupanya dok aja tegar. Besar ni baru kenal buah binjang. Kita dari kecil lagi. Senang lah.
1: Pergi cari. Tak ada masalah. Tapi kita bagi petua mudah. Tambuh buat berat-berat. Ambil cari. Okay, ini buah binjang. Buah gula, buah garam.
0: Oh, dia pandai nak makan macam awang mu. Dia tak pandai makan dia, ayak. Buah teruk baku.
1: Payah ni dia nak makan mulau.
0: Tak lah. Muka hidup uti nak makan ke mana. Macam contoh tak. Buah teruk bangku, hak aluh, teruk pipi aluh tu kan. Kami panggil teruk bangku.
1: Yelah.
0: Awang kata buat balik saja je, buat bagi mula. Dia buat apa pula, Mek Farah mu bawa. Aku nak reti nak makan. Kerah dia kata. Memanglah kena celur benda tu.
1: Sebut teruk pipi tau. Nanti aku bawa mu pergi makan teh.
0: Dah apa ada atas tu kena.
1: Tak lah, atas lah.
0: Dah menah.
1: Atas situ pun kita.
0: Dah menah lagi.
1: Dekat lain ya.
0: Kat mana?
1: Ada lah.
0: Maknanya dia buat ulang benda tu.
1: Kami orang atas mulai pun.
0: Dah buat apa? Kami dah ketik dia makan benda tu.
1: Ni baru ni, dok tahu dah tu gitu.
0: Dah dia masuk mana?
1: Dok macam masuk betul gitu.
0: Dah dia ubah anak ayat wik kuning. Nanti kita bayar.
1: Murah. Okey, lagi. Daripada Yi Dungung. Zaman sekolah dulu duduk rajin buat bekal.
0: Dapat tu
1: Papa nikah ni baru tiba bekal. Sebab Mek masuk.
0: Dia Mek awak ni, dia rajin masuk dan pandai masuk. Dia kata baru tahu ni Mek buat bekal. Tahu tak apa. Itu Yi. Dia lah kali kalau duduk sedap pun wayak sedap macam. Kalau bini kita masuk. Kalau duduk sedap pun wayak sedap macam. Heng.
1: Betul
0: tak. Kalau duduk makan satu hal. Kalau kat timu, kalau duduk makan sekali tu je masuk. Lepas tu duduk masuk-masuk lah.
1: Betul tak.
0: Dah kita masuk, lepas tu tak mau makan. Tak boleh lah.
1: Benda simple je sebenarnya. Okay, baik. Kita ada siapa di talian ni.
0: Hello.
1: Okay, hello.
0: Dia ni.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Pedih ni. Mengganggu gugat keamanan negara.
2: Kalau kamu itu masak
0: buah
2: binjang beli gula
0: sekilo
2: gawa.
0: Oh, masalahnya sekilo gula berapa utik buah binjang?
2: Buah binjang lah.
0: Dok berapa utik? Sekilo gula berapa utik?
2: Buah
0: binjang tu putih gula sekilo. Oh, dok lalu nak rayaknya buah binjang ni masang dok lah tu. Dok payuh abah Haji. Dok perlu gula sekilo.

0: Yeah. 2 kilo pun apa?
1: Dia segi ye segi ni. Doi makan banyak-banyak gula, bice gusi-gusi.
0: Ha. Eh, kat timur dah gula-gula banyak-banyak ngak gula putih lah. Tak pagi semua tarik suka ang buat apa?
2: Hari ni kita
1: start
2: ada
1: tiada. Oh, nak
0: tak suka ah merdeka gini. Oh.
2: Merdeka aku wahai.
0: Begitulah Baji. Dah makan dok bincang pandai sangat sekilo gula ha. Makan dok.
2: Makan dulu macam duduk kampung dulu atau mungkin so ada 3 batang
0: kerja. Dah lah ni ada dok lagi.
2: Jadi mampu habis yo.
0: Mampu.
2: Bokok tu mampu.
0: Dia ngaju tu. Dia lugus tak mambik. Oh, dok leh lah gitu. Dia ngaju kot kalau gitu. Dah masuk lagi ambil dah. Tapi le ni, kalau masa putik-putik masuk sikit-sikit dah ambil dah kita.
1: Betul.
2: Le ni, orang
0: banyak musim.
1: Tengah musim.
0: Jadi, weh,
1: tahun ni. Tahun ni jadi sungguh lah.
0: Jadi sungguh. Kalau tahun lepas kau nak cari kot kita, dok kalau balas.
2: Dok kata kesem ni, sebab bekal.
0: Lah, bekal kau ni.
2: Masa kalau rendah dulu wakai juga.
0: Haa,
2: wakai piti
0: dah bekal juga tu juga. Tapi makan nang dia tak pun dah bawa ke
2: nang nak wakai guana pergi sekolah ni saya alang.
0: Oh, dekat dengan rumah bapa rehat tu boleh balik rumah tu boleh tubik kalau dulu lain tau. Sebab mak Abaji ni meka atas pada Kak Teh lagi.
1: Ya, meka-meka dulu lagi ni.
0: Dekat sekolah. Sekolah tak nipah ke sekolah benda dulu?
2: Ya, maksudnya sekolah ni ya, benda kayu lagi dah tu.
0: Dulu kayu lagi dah.
2: Tengah waktu tak bapa
1: pelik. Eh, tapi Teh, ambil cayalah Abaji ni. Cukup waktu rehat balik rumah makan nasi.
0: Oh, puasa peseng gitu lah.
2: Nombor rehat dia tak elang balik rumah kakak.
0: Ada. Dekat. Untung lah dia.
2: Lepas tu. Sikit lagi nak beli rehat. Bum lagi. Gitu.
0: Betul tak? Gitu hari-hari. Siapa ke besok tak?
2: Siapa ke besok? Taklah ke kalau
0: dia
2: lekat. Kalau
0: dia panjang
2: lekat.
0: Ada.
1: Benda
0: lagi.
1: Nak berapa lama lagi?
0: Kena ke dia weh? Kena ke dia weh hari ni?
2: Kalau ni
1: dah
2: duduk
1: darat
2: nasi ni.
1: Oh. Nak buat mana? Betul dah.
0: Betul dah. Dah bawa bekal nasi, bawa bekal dia pergi sekolah pitih je lah mana. Ada orang tu Pauzi kata aku bawa bekal plastik duduk dalam beg tu ya.
1: Bak bidah.
0: Bak bidah.
2: Apa tu kau bidah?
0: Bidah ada. Jangan dibidah berhuci. Oh,
2: bidah berhuci yo.
0: Ha? Berhuci yo.
2: Apa tak bidah berhuci yo. Apa bidah yang berhuci.
0: Katih dulu. Oh lah. Kira kami orang kampung kan.
1: Betul dah.
0: Bidah duk tekok juga. Yang susah ke.
2: Macam ke rasa. Tonti. Tak kain.
1: Aduh.
0: Macam-macam ya dulu dah.
1: Allah.
0: Duk ni bidah pun duk kena.
1: Bidah duk kena. Cagok duk Allah ke mana Allah.
0: Kami cangak mu cagok. Kami dulu buat bidah awak buat sendiri ke aja. Pakai getah urat tu ada. Dah nak beli getah tu tak ada.
2: Getah urat.
0: Lepas tu getah khas untuk bidah tu ada.
1: Janji boleh nyetik je.
0: Janji dia melateng ya batu tu. Masalahnya buruk ciak makan pisang pun marah. Lepas tu mula lah setiap buruk ciak makan pisang je tu saja. Oh, tak ada agoh lah.
1: Ada
0: lah ni payah. Nak dema budak-budak lah nak main benda gitu.
2: Mak jumpa buah kamu orang.
0: Gatik ke? Kalau musim buah kayu, bahan buah kayu. Buah nyamuk lah.
2: Buah nyamuk. Macam buah apa? Benda biru bulu-bulu.
0: Ada belakang mua kuning,
1: biru biru dah.
0: Biru purple ada belakang mua tak nak bayar.
1: Bagus si biru.
0: Belah-belah main nembok betul-betul. Benda senapang orang buluh tu lah. Senapang buluh.
2: Senapang buluh. Dalam
0: ruang ni. Oh, belah-belah ni pun belah. Belah-belah letak dalam tu wak luduk tu. Belah-belah makan. Hak masuk.
2: Kalau wak luduk pun biru.
1: Yelah. Okey, baik, baik, baik.
0: Terima kasih, Pak Haji. Panjang pula cerita kita ni.
1: Terima kasih banyak, Pak Haji.
2: Dia
0: gini. Tapi tetap kena lama-lama kena panjang sikit. Kalau pandok, tak siapa maksud.
2: Maksud. Doktor lagi, tak ada lagi. Tengok dia pakai gelap gugu je.
0: Oh lah, nak buat guana. Musil lendu tak ada pun je kebung lah.
2: Nak lebih-lebih tak ada orang ni. Nak kita
0: maklum aja lah. Dunia sudah tua, orang kata.
2: Ada apa dua ada.
0: Tua tu kena slow sikit dah. Kau ada apa sati kau?
2: Dah telur-telur. Dah telur.
0: Kita maaf lah saya-saya kita kalau hak berasa hati. Kami cakap macam duk lambu dah kami ni.
2: Lambu duk lambu.
1: Patut punya gemar ingat duk dalam udah.
0: Kalau pagi tadi CD duk cerita pasal lambu, lambu, lambu ni. Ada hak duk faham.
2: Bakat dah tekar tak boleh.
0: Oh, kita duduk lambu lah. Macam beranda lah orang ni, orang lain ni kata.
2: Oh.
1: Baiklah, terima kasih banyak Pak Haji.
0: Pak Haji tak mau tak tadi yang.
1: Bukan, kita dekat ngaso.
0: Oh, dekat ngaso kita ni ungguh apa? Dok sedok. Oh, ngaso dah Pak Haji boleh dah siap-siap pakai pio, make up dekat
1: dia. Ya, dah je buang pio ni.
0: Gi sejik ah.
1: Ya, je buang pio sila.
0: Dak apa. Dak apa gibang sejik ni ke? Kebah-kebah tu benda.
2: Ada.
1: Ya, ada. Kalau ibu buat sila, dak ada sikat rambut dah.
2: Itu
0: hari botok. Oh, nak no, buat. Kalau buat botok, habis apa aku botok tengok.
1: Eh, dia habis.
0: Benda ayah ketok, umur cengok.
2: Umpala botok, umur tengok.
1: Terima kasih banyak, Pakcik. Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Itu dia baju kita.
1: Baju dia dah penuh dok suka. Dia memang suka semua.
0: Ceria. Sebab tu nampak muda sama. Sebab tu sana ni kabar tu minta maaf dulu. Sebab dia muda lagi nampak.
1: Dia kalau ikut suara
0: tenaga lagi.
1: Walaupun kata biarlah kita cakap saing-saing walaupun kata atas pala pun beroma-beroma dah. Agak pun tipu-tipu dah tapi segar semua.
0: Segar.
1: Orang yang sentiasa positif.
0: Positif. Tak ada hak negatif.
1: Dia kadang-kadang
0: ada aura dia tu positif.
1: Ada orang tegur apa teh. Ada orang kata mu hingok gura dengan Abaji dia tau. Orang tua tu dok. Dia ada orang dia boleh terima.
0: Dia boleh terima. Ada orang tak boleh. Berasa hati. Minta maaf lah tu. Kat hati minta maaf awal-awal. Kalau mana berasa hati. Kat hati minta maaf banyak.
1: Ya. Yeah,
0: mana kita gitulah keadaan. Kita kena tengok orang juga. Kan nak cakap ni.
1: Yelah.
0: Macam dah. Abah Haji ni tak apa.
1: Yeah,
0: dia payuh nak berasa hati. Dia okey.
1: Kita jumpa depan mata tu.
0: Kalau orang lain tu kita kena berapik sikit lah.
1: Baik.
0: Takut bukan benda yang boleh gurak dah.
1: Lagi kita nak bawa waktu asal lah eh.
0: Syafiq berasa hati kesok dah kata.
1: Allah.
0: Syafiq tak apa yang muda lagi. Orang muda yang muda lah. Muda berasa hati.
1: Okey dah. Okay. Kita nak khabar waktu asal lah.
0: Waktu asal kita?
1: Agak-agak kita yang bangsa.
0: Ada sedar waktu asal.
1: Okay.
0: Habis kena surat.
1: Bangsa surat lah kita lagi. Okey. Di ruangan waktu asal kita hari ni. Ruangan waktu asal. Waktu asal kita. Di Kuala Terengganu, Marah Kuala Negu. Waktu asal pukul 49 minit. Okey. Di Bersa City pukul 4.12. Ulu Terengganu 4.11. Lepas tu di... Okey, di Kemaman Nunggu pukul 4.8 minit. Haa, dah. Nak aku mana? Saya kita nak kesok mereka payuh
0: lah. Kita bakuh dulu lah.
1: Sungat-sungat
0: juga. Kalau kami dulu sungat cinta tau. Siap letak bedok lagi.
1: Jadilah, Teh Wai. Tu bila mari dah tu nak bang tu.
0: Maaf lah, tu bila, tu iman. Selamat lah, kisah jik tu.
1: Yeah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah SWT. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Ha. Pokok atas
3: terbuah.
1: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
0: Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha
1: kan. Don Halle dah.
3: Di Terengganu FM dalam Jiji okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey baik, kita mari semua lalas pada pukul 4.22 dah kita ni teh.
1: Ha, lepas hasil ni kita nak benda ni cara yeah. cakap ulu pulak ni.
0: Betul eh?
1: Ha, dia jadi, boleh menonton di TikTok
0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM.
0: Lepas tu kita tengok Facebook cuba lah. Jugalah setting dekat
1: Facebook.
0: Facebook supaya ada kawan-kawan yang taruh TikTok tu.
1: Boleh tengok Facebook.
0: Boleh lah.
1: Jadi gitulah.
0: Jugalah siapa larat awak kata benda. Siapa lah orang kata oboh tak kaduk ke
1: jadi tadi tengah Pok Ya. Pok Ya ada dah ni.
2: Ya ada dah.
1: Tadi dah kami cakap hal bekal.
2: Oh Pok Ya dengar lah kita dah.
1: Masa sekolah hari tu dah Pok Ya bawa bekal tak pergi sekolah.
2: Pok Ya ni atau orang hok bawa bekal lah kita ayak. Baiklah bawa bekal.
1: Dia masuk
2: arwah mok lah imam arwah kata dia nasi goreng pun kita bawa je.
1: Bawa je sekolah.
2: Minat kata berahit buat bekal. Sebab
1: buat bekal.
2: Sebab dia benda kita macam malah nak beratur ramai-ramai marketing no?
1: Ramai sekolah dulu dah.
2: Ramai lah sekolah tu no.
1: Sekolah kau ribu mana?
2: Ada seribu.
1: Kalau sekolah rendah?
2: Sekolah rendah
1: tak apa.
2: Tak apa ikik kalau rendah lah. Sebab kalau rendah lah.
1: Kalau dengar
2: sederajah tu sekelah je.
0: Super kalau kami lah.
2: Sederajah sekelah.
1: Sekelah kami capuk weh.
2: Capuk.
1: Sederajah satu capuk. Sederajah dua. Dajah tiga
0: capur. Hak kami adalah hak capur. Hak dajah lima, dajah enam. Sebab yes, pitu ke beza.
1: Sebab kami
0: sekolah. Dia macam kebidah. Dia orang
1: kurang murid dulu weh. Kami.
0: Kami dulu 200 orang je. Ramah tu.
1: Ramah. Dia tu kami duduk sapak.
2: Macam apa yang ingat. Apa yang sekelah tu dalam 40 orang.
0: Kelas kami 39.
2: Kami 40 orang.
1: Ramah lah juga ni. Kami duduk ramah mana itu.
2: Tapi masa duduk satu tu dia pecah dua. Kelas 1A, 1B Pak Ayah ingat gitu.
0: Tapi pekat learning ni ramah tau.
1: Ramah tau. Bekal lah kira kan.
2: Tapi Pak Ayah gini lah. Nak cerita jugalah. Sejarah-jarah sama sekolah mula. Pak Ayah ni masa dia satu je dua. Nak kut pergi sekolah.
0: Kenapa pula?
2: Aruh mak tunggu 3 bulan.
0: Adalah.
1: Kau ada orang bullying dah.
2: Tak ada gini kita ni je macam sayang ke mak kan. Macam tak mau pisah dengan mak.
1: Maduk lah. Maduk weh.
0: Hak bawah tiap mak lah. Kalau nak tidur dok, dok kereta butir tiap mak
1: ni. Maduk.
2: Kita kan anak bosu. Lain lah sikit ni.
1: Mana lain lagi maduk lagi.
0: Yelah.
2: Kau jangan ingat lagi masa dok jenang tu ada cikgu tu. Nama je Cikgu Siti Zubaidah. Kan kita kan macam gimik tok kata-kata macam atur gerah dengan cikgu. Kita nak ambil sekolah dia kan. Maksudnya satuk lah.
1: Dulu ada jenis kak-kak tu.
2: Dia macam buku cumi lah buku dia. Lepas tu ingat cikgu tu tulis. Pak ingat lagi. Masih ingat siapakah yang pernah lagi dari kelas. Pak ingat ajak tu.
1: Ingat tu ni cikgu tu?
2: Cikgu tu dia ngajar dua. Bahasa Melayu dengan matematik.
1: Dah kek lari tu apa-apa.
2: Tak pergi kuliah lah takut.
1: Umur dekat kan mak.
2: Dekat je. Nak ayah Pak Ya lari. Ayah cari nusuk dalam kau kan. Nak pergi kuliah.
1: Nak pergi kuliah nusuk.
0: Ada juga. Ada juga. Rupa-rupanya
1: dah. 3 bulan tunggu.
0: Rupa-rupanya. Orang tempat kita gitu. Nak kata kurang.
2: Cerita lah. Tapi kan kena kan nak dari bawa ni kan. Yalah kot nak pergi sekolah. Tak ayah orang kata lah.
1: Faham lah perasaan dia kan.
2: Ayah orang kata gini.
1: Dalam kita.
2: Ayah kata, mau ni nunggu Pak Osu juga.
1: Bapak Osu mugi tu dulu. Apa 3 bulan lah nunggu.
2: 3 bulan pun ingat.
0: Mak gua ni.
2: Aku mau kata, ayah mau kata gini, jadilah orang je lah. Kuloh malah nak nunggu. Mau nak kerja pulak ni.
1: Pada nunggu mu lah hari-hari.
2: 3 bulan pun ingat gitu lah.
1: Mana orang beratur, pergi beratur mok.
2: Lepas orang kata, dah minta air tawar, kata.
1: Suruh sekolah tu.
2: Tapi ada lah sekung selepas.
1: Pergi tadika tak dulu?
2: Tadika ke? Tadika kan? Jeng ke tadika?
1: Masuk 301, tak kata. Masuk dah je satu, kita nakut.
2: Nakut apa? Cikgu kalau rendah ke pengah?
1: Oh, dulu pengah weh.
2: Pengah yang kalau rendah ni.
0: Jenis musang
1: kan. Oh, mana takut lah ikik kita.
2: Dah, kalau tadika kita mana main nyanyi-nyanyi, lekin-lekin kita.
1: Jadi bosu suka lah.
2: Haa, suka lah. Berakhir lah gitu.
1: Bosu, anak bosu kan. Jadi tak gitu lah pokoknya.
0: Dia kata benda lah. Dah bosu kot.
1: Dia maduk ikik lah.
0: Kami mati akal juga lah. Nak uwi cadangannya pun.
1: Kat atas pun nak sulung. Kena jaga adik. Tak boleh nakut-nakut.
0: Tapi tak. Kalau kata jumpa kita zaman dulu lah ni. Dah ada kami. Nama ikut lah main pepoh pun.
2: Hei, pokoknya ni kena kini pepoh dah sawayak lah. Batang suka kini belakang dengan batang
1: hutang. Batang keludok ada lah.
2: Batang keludok aja.
0: Oi.
2: Batang hutang. Pokoknya ingat tu kena bedah sebab patah. Batang hutang.
1: Dah nangis lah.
2: Nangis lah sakit. Kecil lagi kan ada satu lah kau. Mana lagi sekolah pula
0: tu. Dulu biasa je benda tu. Biasa. Mok diri pun kena.
1: Baklah ni mok kita kerja. Tak boleh nak tunggu. Tapi kat hati mok ada pengalaman jugalah. Tunggu kanduk tadi kat rumah lah. Sebulan juga
2: tu. Kau orang wayak tak apalah. Jadi orang tu.
1: Tapi orang mak dah
0: lah. Macam kat belah kata lah ni. Orang kata busu ni dan nepek.
1: Padi tak ada dah adik dia suka yang ngelak.
2: Tak apalah, kita pecah belang ini.
0: Kursi
1: kan. Kita dah lama.
0: Kita dah dalam ruangan ni. Kita ada setengah jam. Hari ini kita mungkin akan speed up sikit.
1: Limi kata ayu kan lah.
0: Kita bagi direct
2: Okay. Hari ni cerita saya lah. Di Limi kata ang. Dah cakap uluk kita. Pak yang baru lah. Okay. Kata ang pertama ni. Mungkin Limi tahu lah dua orang ni. Pak yang agak lah. Tahu kot. Senang je pak yang awak ni. Okay. Yang pertama, gudok.
1: Gudok ni kucuk ke benda?
0: Aku rasa ni jolok.
2: Benda? Kucuk.
1: Kucuk
2: mana?
0: Benda? Tepik dah lah. Padang dah lah. Aku rasa kucuk macam aku. Kucuk
1: ni macam buah je kan? Ada galah panjang gitu. Buah ni mu kucuk lah biar jatuh bawah.
0: Biar logo kena.
2: Kalau cair panjang ni kalau cakap
0: gitu.
1: Kucuk ni jolok lah.
0: Dia jolok atau godok.
1: Godok.
2: Macam payah ni. Kucuk.
1: Kucuk. Aku kucuk.
0: Dia dekat-dekat lah. Dia kalau kucuk. Yang pun faham lah deh. Dia kucuk. Dia macam ke papa bagi gelas. Masuk ke ni. Ada sikit. Dia macam letak di atas.
1: Ini dok. Kucuk kalau kita duduk bawah rumah. Bukan maksudnya kita nak pelik-pelik. Maksudnya. Benda lekat di. Kan dulu kan. Berlebah. Benda. Lata buluh atau binang
0: kan?
1: Benda melekat kan di celah-celah tu dia pergi kecoh lah bawah rumah no, benda barang biar jatuh gitu.
2: Dia kena macam apa yang mahal kalau aku kuat lah kalau aku
0: muntah lama lah dia
2: mana beli
1: dekat putih dekat pun pinjah kelak ni makan ni
0: Allah la ilaha illallah. Aku tengok siang muka ha. Aduh.
2: Payuh nak tubik tu.
1: Kena ambil hak nenek. Kena edit mulut ni.
2: Yang jenis apa yang kucah ni kan. Bukan kita julok je ya. Kita buat goyang-goyang kita. Ha.
0: Walau payuh. Aku roti.
2: Gua lidah ke kan.
1: Aduh. Bukan sekat kucuk.
0: Aduh.
1: Kena goyang dulu. Ika masuk.
0: Rocoh ya. Mau aku rocoh.
2: Rocoh aku.
1: Rohok ni. Bukan sekat kucuk. Ya kena goyang pula.
0: Habis. Allah ada agak.
2: Okay, gudok lah. Okay, ejen dia. G-G-U-D-O-K. Gudok.
1: Gudok ni kucuk ke benda?
2: Bukan. Okey, gudok ni maknanya dia gemuk, berisik.
1: Gubok.
2: Gubok ni meh?
1: Gubok ni maksud besar lah.
2: Ni gudok.
1: Besar gubok mula ni makan kuat ha gitu.
2: Gubok eh? Gubok apa yang tulis ni?
0: Gubok.
2: Kata gubok macam poyan ni gudok. Ya,
1: gudok.
2: Dia gudok ayat uluk dia. Okey. Kejut berasa tengok lamuh marai.
1: Bapa?
2: Uge bukan dia aje.
1: Dah.
2: Akaknya duduk Kuala Lumpur ni siapa jadi gudok kita pun.
1: Senang hati kita tu. Benda banyak
0: aku cuba duduk faham ni. Sebab macam gede Kuala ni kita kaji dengar banyak benda. Banyak panggilan. Ada yang panggil jadi debok.
2: Debok.
0: Hmm. Ah, Debok. Hmm. Ada yang panggil Godok masih. Godok tahu. Ha. Godok tahu. Tapi yang jelasnya nampak ni oh duduk kat 4 orang debok gitu mun. Hmm. Gitu ayat dia gitulah. Hmm. Ah, lang ada sikit dah bang.
2: Yalah.
0: Lek Kuala gini lah. Maksudnya godok tadi tu. Lek kita kalau lek kita lek Kuala, lek Kuala Terengganu, Marang sebagainya. Kalau kata kita lama nak jumpa orang tau.
1: Hmm. Berpada naik.
0: Jumpa-jumpa sihat orang pihak ni.
2: Lah.
0: Jadi berebok
1: tu. Berebok.
0: Gitulah.
1: Rebok. Ayat ilir dia.
2: Ayat tajumahan dia. Okey, rasa terkejut bila tengok lamah semalam. Sejak dia duduk di Kuala Lumpur ni sampai jadi berisi macam tu.
1: Jawab apa berakhir?
0: Aku dah pasal. Sebab balik lama. Lamah.
2: Duh, nak terjemah kau ni nama lamah. Lamah lah.
1: Salmah aku dia. Pelik jadi orang tanu cakap luar.
0: Dengan nama lama.
2: Betul. Lama. Lama. Okay. Rasa terkejut bila tengok lama semalam. Sejak duduk di Kuala Lumpur ni sampai jadi berisi macam tu.
1: Dari ya hari gitu eh.
0: Udah nama. Jadi lama.
2: Lama.
1: Okay, yang nombor dua pula.
2: Okay, yang kedua kita.
1: Ha?
2: Kita.
1: Sudah kerja.
2: Kita ataupun kita.
1: Oh, kitung ke?
2: Bukan.
1: Kitung. Pandok.
2: Bukan.
1: Tak.
2: Kitung.
1: Pok No Isma. Sakit berbuah-buah mata kelakung hari ni. Aduh. Kalau kami dua orang ni, kalau lah. Macam ayak tu, Pik. Kalau dengan awang dengan Kak Cik mu, dia lain, Kik. Dia orang pandai, Kik. Kami dengan Cik Heng ni, aku. Kat timur dengan Cik Heng ni, orang kapung. Kami tak faham dah guna keadaan. Okay. Medak ni, eja guna?
2: Kita ataupun kita?
0: Mau bakar teh.
2: Mula ada dengar. Patut cakap kuat.
0: Pasal lu. Tapi aku lagi liga. Ya
1: sungguh. Okay, medak ni, kita.
2: Kita ataupun kita?
1: Kita.
2: K-I-T-O-K. K-I-T-E-H.
1: Kita.
2: Kita ataupun kita.
1: Oh. Ha, ni dok aje dengar kot ni.
0: Ha. Nama-nama lah.
1: Dok dia kata. Dok dia kata benda. Benda tu dia.
2: Oh, yang ingat ke barang je ni. Ha. Dok barang juga lah.
0: Bukan barang ni berong ambil.
1: Langgai kata lama dah hidup aku dengar. Sama-sama ayat kita lah eh. Memanglah aku dengar. Sebab lama ni kami dah waktu baik. Ni baru kena waktu baik lah. Jadi lambo Apa lah ini?
0: Subhanallah. Okay, pengambil ni.
1: Benda-benda ni.
2: Okay, kita ataupun kita ni Mak Lia, ke situ.
1: Bukan kau kali ni.
2: Aduh, maknanya ke situ eh. Kita atau kita ni ke situ buat ni dia. Okay. Okey. Okey, ayat ulut dia. Okey. Kamai gek kita, kuku adalah jumpa orang jual ketang lipah. Upenye tak ada. Orang wayak bukan musingnya.
0: Oh. Ha. Okey, tekak dah.
2: Ha.
0: Ha, tekak. Maksudnya ke situ kan?
2: Ha.
0: Ah, ha, ketu.
2: Ketu.
0: Maksudnya kita pergi ketu. Situlah. Tah ketu. Faham tak? Okay. Macam cuma lilin ada tah depan.
2: Ha, ni kita atau kita. Tapi kita ni kami get kita kok adalah jumpa orang jual ketan ipoh. Upenye tak ada. Orang wayak bukan musim ni.
1: Ha. Tak payah kamu kamu musim. Tak ada juga nak cari.
0: Dia punya tergelegok. Aku dah buka bergerak tadi dah.
1: Itu Ilin Ilin
2: pula. Tanya mana masa standard.
1: Depok lalu ke Ilin.
2: Kami pergi kat situ. Kok ada orang jual ketan nipah. Tapi tak ada. Sebab ada yang beritahu sekarang bukan musim.
0: Lain kali tanyalah lama.
2: Mungkin lama tahu.

0: tu dia.
1: Merdekakan suara anda.
0: Merdekakan keadaan. Allah la ilaha illallah.
1: Oh, berziat pagi itu je. Selamah nama.
0: Ya, betul lah. Macam gemuk ku ya, Kak Bor. Kalau kata nama Terengganu panggil Munah. Dokar KL jadi Munah.
1: Mesti Maimunah. Maimunah.
0: Wah, Maimunah. Tapi ada lah orang nama tu. Lepung sangat lamah tu.
1: Okey, tiga kata lagi.
0: Baik, tiga. Kita dah ada dua tadi. Kita ada gudok dengan?
2: Gudok dengan kitok ataupun kiteh.
0: Kitok atau kiteh, eh? Kak Abah, bukan kitok ketitu. Bukan.
1: Ingatkan saya kuih dia. Lah kat Abah tu kat atas ingatkan kuih tiaw
0: kitok ketitu benda tu
2: kitok atau kiteh
0: kitok ataupun kiteh tak ada kitok ketitu
1: masih baik kat atas duduk baca kalau kat atas baca kuih tiaw tu
0: kitok umur tu bukan.
2: Ok yang ketiga ok hak ni kalau ikut kepahan Rimi dah Rimi faham dia ok yang ketiga ni calak okey.
1: Pada lutut dak tutup mata calak pada lutut mana?
0: Calak.
2: Ha tu betul dah tu calak tu. Ada calak lain lagi ni.
1: Oh, lain pula.
2: Maknanya kalau calak ni kita dah ayah ulah lah kita tahu je.
1: Okey. Masuk benda.
2: Okey, jadi dia CCALAK calak.
0: Okey, calak.
2: Okey. Calak ni maknanya berkhatan ataupun bersunat.
0: Gitu.
1: Kami sunat ya.
0: Kami jawi.
1: Oh, jawi kami dok.
0: Oh, mana berkhatan.
2: Berkhatan okay. Sunat.
0: Jawi. Lah kami jawi.
2: Dia kata, "Mau ni capu-capu kau tu wei lah. Calak dok lagi."
1: Okay, baik.
0: Itu kalau kata calak dah lagi, sunat. Dia kalau ada segi istilah tu, dah lisa sebut lah. Dia ada satu istilah lain. Benda tu orang tua-tua memang maksudnya kalau dalam kategori berkhatang, itu bahasa paling kasar. Paling kasar. Cuma dia akan bagi saat betul-betul nak marah je. Tapi apa yang saya sebut tu?
2: Okay. Ayat uluk dia. Okay. Mau ni kalau orang tua cakap pitah seumur, dah payah cari lah. Mau tu budak lagi. Calak budak lagi.
1: Okey,
2: terjemahan dalam bahasa standard. Awak ni kalau orang tua bercakap, janganlah menyampuk. Awak tu budak lagi. Bersunat pun belum.
1: Okey, tu yang ketiga.
0: Yang ketiga dah, calak dah.
2: Okey, calak. Okey, yang keempat. Kelaroh.
0: Kelaroh.
1: Kelaroh je mana?
2: K-L-A-R-O-H. Kelaroh.
1: Kutu orang. Kelaroh menat bawah.
0: Bukan keladok.
2: Okey, tu mungkin pahaman Kak Teh gitu kan. Macam keladok ah. Okey, tapi benda ni macam benda hitam ke berkaitan macam warna hitam. Tapi ia kait dengan
0: lekat.
2: Bukan lekat je. Kait dengan pokok ujang ataupun awan hitam. Naik kelagah dah no.
1: Mendung lah.
0: Macam mendung lah.
2: Macam orang kata sebab biasa orang tua kata sebut naik kelagah dah. Macam lebat remoknya.
1: Macam nak ujang dah.
0: Tapi gitu. Rasanya ni pun pakai benda sama lah.
2: Kelagah.
0: Macam pernah dengar lightning. Pakai panggil kita juga. Nah, naik kelagah dah tu. Ayat pendek je dah.
1: Orang tua lama guna lah.
2: Okey, ayat uluk dia. Tengok tambelah kapal dusau no. Kelaroh naik dah no. Berasa hujang petang ni. Okey, terjemahan apa standard? Cuba tengok ke arah kampung dusun. Pokok hujan dah mula naik. Rasa petang ni macam hujan.
1: Mendok gelak-gelak lah. Macam Sudin ni kata. Macam Sudin ni ayat. Betih kelaroh ada atik ni.
2: Okay, macam kita betih kelaroh ni nak?
0: Kelaring tu.
1: Dia macam bersisik gitu.
0: Tak pakai sayur.
2: Muka putih. Tengok kaki kelaring.
1: Gitulah contoh ayat dia.
0: Pakai lipat belah apa nak.
1: Okey,
2: yang ke Limi. Okey, ngutap. NGUTAUK ngutap.
1: Bukan ngutuk eh?
2: Bukan.
0: Dia ngutuk eh? Berasa muak je sebut. Tapi bukan nak kutuk. Bukan anda. Ya, kita tanya soalan bunyi gini. Dah tahu ni. Ni orang jari-jari dengar. Apa jadi ngutuk gitu mula ni? Ngutuk.
1: Macam mengata lah.
0: Bukan. Bukan maksud dia mengata. Dia jadi macam meta.
2: Okey.
0: Bokok gitu habis kurang. Mana ngutuk gitu leni? Mana? Atas kandok ke mana?
1: Atas kandok dia. Atas kandok dia.
2: Okey. Tunggu daripada kefaham macam okey, macam Pok Yan macam kapal bulu Pok Yan ngutuk ni maknanya dia membazir.
0: Betul.
2: Membazir.
0: Pun sama. Pun sama.
2: Okey, membazir, mengutuk ni. Okey, contoh ayat uluk dia Dok payah buat ngutuk gitulah ke makanan tau. Kalau
0: betul.
2: Kalau tak mau makan, jangan ambil banyak. Bukan boleh saja. Belik tau pakai pitih.
1: Ya, engkau.
0: Betul lah. Betul. Memang kau tu. Sebab buat ngutuk gitulah nasi tu. Mok makan.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Jangan membazir makanan tu. Kalau tak nak makan, jangan ambil banyak-banyak. Bukan senang-senang dapat tu. Beli tu pakai duit.
1: Kan tu sudah kena marah.
2: Kena marah.
0: Royak keselamatan kan.
2: Tak payah nak mengutuk-ngutuk lah.
0: Betul lah. Lama dah dengar.
2: Yelah, bila kita dah guna kan. Jadi gitulah.
0: Dia biasa dok. Biasa macam ke mok-mok kita marah ni. Ke ada adik kecil. Cucu-cucu dia. Sebab mengutuk sebab bazir lah. Daripada bazir baik dah sambil.
2: Pandang ngutuk je orang. Ngutuk tu nasi tu.
0: Betul.
2: Nak makan-makan lah habis.
1: Terima kasih kepada Kak Bah. Dia kata kelaruh ni gelap katuk. Udin kan Udin kata biasa orang kata ubi kelaruh hak tadi tu lah. Ni lain pula ni. Ngutuk ni bazir lah.
2: Ya, membazir.
1: Jadi gitulah. Limi kata Ang.
0: Limi kata Ang
2: Okey,
0: boleh ulang balik.
2: Okey, kita ulang semula. Limi kata Ang dalam cakap uluk kita pertama Okey, hak tami gudok maknanya berisi ataupun gemok. Macam kakak pakai hatis wajah dia. Gubok tak?
1: Gubok.
2: Okey. Yang kedua, kitub ataupun kitih maknanya ke situ. Yang ketiga, calak maknanya dia berkhatan ataupun bersunat. Yang keempat, klaroh maknanya awan hitam ataupun pokok hujan. Yang kelima, ngutak maknanya dia membazir.
0: Tapi betul lah. yang tertarik hari ni, dua perkataan. Yang betul-betul hamba sendiri tertarik. Yang pertama, calak tadi dengan ngutuk tu.

0: Mak guna dia nak gantikan perkataan meter se. Tapi maksud dia negatif lah. Apa jadi ngutuk gitu mah? Se ayat dia yang kedua yang benar dengar gitu lah. Bapak ngutuk gitu lah nasi tu. Bazi. Ah tu se. Hocalak tadi. Okey, hocalak tadi bayangkan body maksudnya hodak dia.
1: Sunat.
0: Katang kan bukan tang. Kalau calak kata calak pada lutut tu kan. Kalau nak convert ku standard guna.
1: Gini.
2: Dia tak
1: macam Poyah faham lah. Poyah sebab Poyah pun pernah terfikir lah perkataan ni kan. Macam calak ni Poyah rasa macam kalau kita terjemah dia macam terdedah.
2: Ya betul kan?
1: Terdedah.
0: Napuk.
1: Sama juga macam arwah
2: mok. Orang tua kan dia marah.
1: Arwah mok kan cakap sebut gini. Lah banyaknya bung katang tu calak-calak je belakang rumah tu.
2: Hak tu hak bunga katang hak mulik pula. Macam tumbuh lah.
1: Itu tumbuh kan, ia kembang kita kan. Calak-calak je bunga katang belakang rumah tu.
2: Dia mengikut keadaan dan situasi dah.
1: Mana kita faham benda tu? Terdedah.
2: Terdedah. Macam pada lutut lah. Mu ni awal tak baik. Macam mu pakar ni luar pindik. Luar bandok. Dia kata. Baca lah pada lutut tak baik.
1: Macam pada bau. Ada sebut calak pada bau.
2: Tak ada. Pada lutut sahaja.
1: Lutut je. Lutut calak mu ni.
0: Dia sebab kalau terdedah. Kalau terkandung kita dia banyak. Terdedah dia. Kalau lutut palak.
2: Sebab dia.
0: Palak lah calak.
2: Dia gini. Pada lutut ni sebab kehnya. Benda-benda hak dak mulik kok ngah. Sebab tu dia berguna tu. Benda macam bau ni kalau kan lelaki dia bukan tulah amlah.
1: Aura.
2: Macam perlu tu. Ni
0: yelah,
2: kan.
0: Lutut calak.
2: Benda dak mulik kok tubik lah ayat tu.
0: Biasa orang kapo memakai kamu. Calak lah itu lain. Jadi kalau kata kita tanya ni yang tahu tahu.
2: Tapi ada kok guna bukan apa lutut saja macam bunga katang
1: tadi. Bunga katang.
0: Betul. Untuk tumbuh-tumbuhan ada je.
2: Ada. Cuma kita kan lek uluk lah. Kewalan dok kata
0: ada tapi dok banyak lah.
2: Lain tapi sing pula dah. Kewalan ni.
1: Yalah macam kewalan macam calak ni biasa lutut jelah calak kan.
2: Gitu.
0: Okay. Okay. Ada lima kataan untuk minggu ni dah. Baik, masih ada Poyah. Mari solo-solo hari ni pun cokok.
2: Macam gini mengembalikan hak masa kita tu hari tu.
0: Yeah.
2: Hak hok pun benar dalam ni. Benda tekok lahir ni. Ingat dah.
1: Lah. Gundang lahir.
2: Berhok pun benar nyakit. Macam mana juga.
0: Dah satu tekok lama lah. Bagi belagi gigi pulak lagi.
2: Masalahnya kembali berulang. Bukan kami ni nak memperkenalkan logat ulu tu sebenarnya. Macam orang tak pernah dengar memang dia tak tahu benar. Jadi kegunaan dia tu gitulah. Kadang banyak kadang dari situasi. Jadi kita minta maaf banyak lah.
0: Macam situasinya berbeza sebenarnya.
1: Ada orang punya udah ke orang di medan wahid ke. Buat gua ni memang gitu bahasa
2: memang
1: dia.
2: Memang sebutan gitu.
1: Dan kami sini ni bukan belakang ni.
0: Kalau dok dah kata pek gitu meh.
2: Warumlah kata ulu sungguh perkataan hari ni. Payung dok faham. Ya ulu apa?
0: Ya ulu satu lagi rasanya penggunaan yang minoriti. Ia tak guna yang umum lah. Jadi hari ni agak minoriti lah yang pakai.
2: Syahrul Ramadan baru masuk. Lidah geni dah suka.
1: Habis dia keluarga kita baru boleh masuk ni.
0: Itulah. Jadi insyaAllah lah untuk minggu depan. Rasanya kita yang bergerak lah.
1: Kali ikut je dua.
0: Kita lah
1: tiga orang minggu depan.
0: Baik. Jadi minggu depan insyaAllah kita jumpa pulak lah.
2: Kalau dekik mana hana kalau sakit demam lah.
0: Betul eh. Jadi pukul 5 kita ada berita utama 5 petang.
2: Okay.
0: Lepas tu kita marilah dalam ruangan pilihan Retro.

0: Kebangsaan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, baik. GGOK Gua Negamo Orang Kita,
2: right? Ya, Gua Negamo Tiano Kita.
1: Ya, sebab kita mari semula ke dalam ruangan retro pilihan. Tapi sebenarnya kita cuba mendapatkan taliang bersama-sama dengan Pertima ni.
2: Tapi sekejap lagi lah sebab
1: itulah. Harapnya kita cuba dah lagi sekali. Kita cuba dah lagi sekali . Harapnya boleh kita ke udara
2: bersama-sama dengan Azrinda.
1: Okey, kita
2: apa cuba cerita pasal Pertima ni. Kita nak berkongsi lah dengan Azrinda sendiri. Kat mana lokasinya, ada mana tu, apa hari ni aktiviti untuk Pertima hari ni. Jadi kita nak tahulah apa dia punya, Azrinda punya ni, info daripada Pertima tu sendiri dah.
1: Okay. Hello.
2: Hello. Hello, Azrinda.
3: Ya, saya.
1: Okay, baik.
2: Okay. Akhirnya. Panggilan yang ke berapa dah?
1: Kami cuba.
3: Dah dengar telefon. Dah dekat tepi betah kan?
2: Okay. Apa yang
1: ada
2: sebenarnya?
1: Ada di Teluk Ketapang ke?
3: Ada dekat Kaniwa Pantai Terengganu di Teluk Ketapang.
2: Okay, Azrinda, silakan.
1: Baik, silakan.
3: Okey, sekarang ni Pertima berada di Kaniwa Pantai di Teluk Ketapang. Okey, kat sini kita ada buat sampling, kita bagi sandwich. Lepas tu kita ada buat setiap pembelian ada boleh roda impian pukul 5.30 pagi, kita nak bagi hadiah. Lepas tu setiap pembelian RM3 ke atas layak mencabutan bertuah.
2: Okey.
3: Akan dapat barangan elektrik lah. Ayah tu kita akan buat cabutan secara live. Kiranya yang beli RM3 ke atas tu ada isi nama, nombor telefon. Okey, bila kita buat live tu kita akan call.
2: Okey.
3: Kita akan call. Jadi nanti dia ambil hadiah tu dekat Pertima sahaja.
2: Okey.
3: Pakat-pakat mailah dekat Kaniwa Pantai Terengganu ni. Sebab di sini Pertima buat harga produk Pertima ni sardin tu RM2.10 je combo.
2: Murah.
3: Memang murah.
1: Jadi ada lagi yang istimewa sebenarnya dengan program Kaniwa Pantai tu?
3: Yang apa ni? Yang istimewanya. Yang istimewanya tadi kita ada buat demo masakan dari Chef Pertima. Sekarang ni dia dah balik dah. Sekarang ni kita cuba ada yang menariknya, cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah dengan roda impian.
2: Okey. Mana kutu lalu boleh singgah kan?
3: Boleh mari sini sebab ada macam-macam acara sini. Tapi kita ni ada hotel pun ada jual penyu pun ada.
1: Baik.
2: Okay, baik.
1: Terima kasih Azrinda untuk perkongsian daripada Pertima ni.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu nampak dia punya meriah.
2: Patut dah dengar itu tadi pun.
1: Ya, berkejar-kejar orang lagi. Sebab ada ramai customer. Ya, ada roda impian lah. Apalah, dah kira lah.
2: Cepat-cepat.
1: Tapi boleh pergi ke Teluk Ketapang lah untuk bersama-sama dengan Pertima untuk kali berpatah tu. Dia tanya telur penyu ada ke tau? Yang tu saya tak tahulah.
2: Kena tanya berkenaan.
1: Tapi telur penyu untuk maklum semua adalah diharamkan sama sekali. Untuk diniagakan.
2: Tak boleh nega-nega dah ni.
1: Tak boleh. Jangan ambil mudah sebab
2: Dah boleh makan ayah.
1: Sebab yang pertama benda tu dah pupuh. Jadi
2: bukannya baru ni je baru naik
1: sikit.
2: Lama kat pulut menor dah. Tak boleh naik patah Terengganu ni. Jadi gitulah. Dengan Pertima kita, pilihan untuk hari ni.
1: Okey, baik. Pilihan yang pertama daripada Zul. Okey, Zul Kolibah nak dengar lagu N. Cinta Melankolia.
2: Okey.
1: Pilihan yang kedua kita ada Sazkati.
2: Taman Astakona.
1: Taman Astakona / dan yang ketiga Uang Bukit Payung. Lagu yang bertajuk Kejam.
2: Siapa Kejam, Wan?
1: Uang Bukit Payung nak lagu sukses Kejam. Tiga buah lagu dan di tengah-tengahnya. Nah, ada seling-selingan.
2: Bukan makan tu boleh jual.
1: Jadi gitulah. Untuk kawan-kawan kita, mari kita layan dulu. Di tengah-tengah kita ada
2: bis.
1: Lapor dah weh.
2: Lepas tu tegah nak bis. Lapor dah lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Beast on air ya.
1: Yeah. Baik, kita layan dulu pilihan Retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Jemaah kita mari ke ruangan lapor dahweh dia dah.
2: Ya, dapur Malika Bukit Keluang.
1: Hari ni kita pergi ke Besuk dah. Negeri Besuk sedekat dengan sebelah negeri Kelantan dah noh.
2: Okey. Padang.
1: Yang dekat dengan dekat sangatlah dengan MRSN Kota Putera Jalan Bukit Keluang tu.
2: Okey. Ada benda menu wajib cuba ni.
1: Kita ada kedai ni sampai ke Malang ni.
2: Daripada pagi sampai lah ke Malang.
1: Okey, jadi kalau pagi ni kita ada nasi kabu, nasi belauk, ikan bakar, ayam bakar dengan kuih-kuih lah.
2: Wow.
1: Gua ada tengah hari tau.
2: Lauk campur, lemburu, sup tulang.
1: Aduh.
2: Makan malam pula.
1: Makanan malam dia. Makanan malam dia masukkan panas. Sizzling, grey dengan western.
2: Kelah.
1: Okay.
2: Keistimewaan dia.
1: Ya. Yeah. Dia menawarkan macam-macam jenis lauk, pauk tengah hari yang sedap. Ada tarikan utama Malika Sizzling berapi.
2: Wow, macam mana ni harga berapi ni?
1: Harga yang mampu bilik air ni rare ni. Kena pergi cuba ni.
2: Maknanya panggil dia punya menu killer dia.
1: Jadi waktu kedai ni beroperasi,
2: buka setiap hari dari 7 pagi hingga 11 malam.
1: Cuti hanya akan dimaklumkan gitulah.
2: Kemudahan
1: yang ada ruang makan yang selesa dan terbuka. Ruang letak kereta itu yang luah lah.
2: Di mana ni?
1: Di Dapur Malika Bukit Keluang.
2: Dapur dah weh.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Baik, GGOK Guana Gamo Orang Kita 5.40 minit 1 minit petang. Okey, baik. Untuk sang-sang kita itu dia lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita tadi. Yang mana minta lagu tadi tau? Jauh musik bunyinya. Bergema. Baik. Jadi kita ada lagi lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita. Kalau ikut kiraan kita teh. Maksimum boleh 3.
2: 3 lagi.
1: 3 sahaja.
2: Takpelah.
1: 3-3
2: lah eh.
1: Nak buat mana? Kita siapkan permintaan lagu yang seterusnya eh. Okay, kita ada daripada okey, Abang Ding ke Mamang.
2: Okey.
1: Nak laksamana. Okey, Abang Ding binjak ke Mamang. Ni tengok aku adalah mentarimu. Laksamana. Lagu yang dipopular pada tahun 1991. Kemudian daripada Mamak Ketek nak dengar lagu Me Pelayaran Lagu ni lagu tahun 89 ni.
2: Okay, kemudian benda hujung
1: 89. Ya, okey. Dan juga kepada daripada Kak Sapioh. Kak Sapioh nak dengar
2: Sapioh
1: lagu.
2: Sapioh ke Sepiah?
1: Sau, Sapioh boleh. Okey, lagu daripada Ramlah Rang ni kata. Lagu Ramlah Rang hanyalah padamu ku cinta.
2: Kalau translate pula?
1: Only
2: Sapioh jadi Sepiah.
1: Kau translate lama. Ingat ke translate tajuk lagu tadi? hanyalah padamu ku cinta. Only for you I love.
2: Hebat.
1: Aku dah lalu.
2: Dia lebih main.
1: Ya, okey. Jadi kau ke mana pun kita lah, eh?
2: Pukul 6 kita ada.
1: Berita. Dia bertanding ke pergi, eh?
2: Dengan Ayah Teh
1: lah. Nama
2: situ.
1: Ayah Teh bertanding, eh? Ayah Teh kita bertanding, insyaAllah.
2: Jumpa pulak dengan Cik Emil lah.
1: Esok jumpa Cik Emil Nurani.
2: Amba hari Sabtu je jokey.
1: Jadi lepas tu kita mari pulak hari senang tau.
2: Hari senang pulak.
1: Ya, tak senang.
2: Hari senang.
1: Bukan.
2: Ujung
1: no. Jalan nak tengok.
2: Minggu no.
1: Yang hari senang tau. Yang ada perjanjian siapa-siapa yang kena nyanyi. Okey, dah pakai tok liri hari nak masuk buka live. Awal-awal kena
2: Dah, tak apalah, gitulah.
1: Gitulah dah, insyaAllah. Minggu depan kita jumpa semula. Esok lusa jumpa. Betul kemudian kita jumpa pada minggu depan hari Rabu Khamis juga.
2: Ya, dah lah, Cik. Okey.
1: Gua nak gamau.
2: Orang kita.

0: penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar, ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taskar itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti.
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, dia beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat,
1: Dirbu.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini, petang-petang yang berbahagia ini, kita dapat bersama menerusi Nurani 6 petang hingga 9 malam Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama beri sokongan kepada kami Terengganu FM Mesra Ceria. Kita dah pun 6.12 minit petang. Saya Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Rizal mengambil alih tugasan ini sampai pukul 9 malam. Sebelum itu, terima kasih kepada dua sahabat saya, Cik Haim dan juga Katih, yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gamuk Orang Kita. Terima kasih banyak-banyak Cik Haim dan juga Katih. Dan dari sekarang sampai 9.07 malam, insyaAllah saya akan temani rakan-rakan kita mungkin dengan lagu-lagu hiburan. Dan mungkin ada permintaan lagu-lagu agaknya. Sebab ada orang tanya, hari Khamis ni tak ada rancangan agama ke? Memang kita tak ada hari ni. Kita ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu sahaja. Bersama dengan pembimbing kita hari ni, Khamis memang tak ada. Walaupun pun, mungkin ada rakan-rakan kita yang nak dengar sampai pukul 7 malam nanti lagu-lagu yang menarik agaknya. Lagu-lagu yang membuat perasaan ada dengan apa ni, lagu-lagu kenangan mungkin. Boleh hantar melalui WhatsApp dengan FM 0103446632. Yang nak jogging tu, pergilah jogging. Tak payah tunggu masa. Mungkin keadaan cuaca yang jerbu sekarang ni menghadkan pergerakan kita. Walaupun mana pun, nak jogging pakai mask. Apa salahnya? Saya sampai sesama. Kerana kerana jerbu ni. Walaupun mana pun, kita terus dengan lagu-lagu hiburan sampai pukul 7 malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah SWT. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara sentiasa dalam perlindungan dan

0: Terengganu FM, pukul 7.16 malam. Seperti mana biasa, setiap hari Khamis, malam Jumaat, kita akan ikuti bacaan surah Yasin. Dipersilakan.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.

0: FM hampir pukul 7.44 minit malam. Sekarang kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi dengan tajuknya Akhlak dan Adab dalam Menuntut Ilmu, bahagian yang pertama yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Badri Shah Alauddin. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sitrul arshi masbulun alaina wa ainullah naziratun ilaina bihaulillah la yuqdar alaina fallahu khairun hafiza wa huwa arhamar rahimin. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amma ba'du. Saya dahului dengan pernyataan tamit kesyukuran atas pertemuan dan tajuk yang akan kita sama-sama kongsi seperti yang telah disebutkan tadi, Akhlak dan Adab dalam Menuntut Ilmu. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada tajuk kita iaitu tentang adab ataupun akhlak dan adab kita dalam menuntut ilmu. Pertama sekali, prinsip belajar dan mengajar dalam Islam ini, nombor satu, dia mesti ada tempat belajar, dia mesti ada guru, dia mesti ada murid, dan yang ketiga, dia mesti ada proses mengajar. Adanya elemen-elemen ini barulah dinamakan itu proses pembelajaran. Maknanya yang orang sekarang belajar dengan TikTok, belajar dengan YouTube, tak apa kena. Nombor satu, tempat belajar. Tempat belajar ini kalau dulu belajar di masjid, maka itu yang muncul pondok-pondok pengajian, asalnya daripada masjid. Macam sekarang ni sekolah. Sebab itu orang tua-tua dulu dia panggil sekolah. Apa sebab? Orang tua-tua dulu siap pesan, awak jangan pergi sekolah. Kita pun ingat, tak payah pergi sekolah ke? Tidak. Maknanya jangan pergi sekolah. Pergi biar banyak sekolah. Kalau awak jadi pergi sekolah saja, awak jadi sok sendiri. Kena banyak sekolah. Rendahnya sekolah lain, menengahnya sekolah lain, kemudian sambung pula lagi, banyak sekolah. Jangan sekolah saja. Orang yang tak banyak sekolah, orang yang tak banyak guru, dia akan sok sendiri dengan pandangan guru dia je. Sebagaimana kata Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi, faqad qila al-ilmu salasatun ashbar. Man dakhala fi shibril awal takabbara, wa man dakhala fi shibri thani tawadu'a, wa man dakhala fi shibri thalith ulima annahu ma ya'lam. Ulama mengatakan ilmu ni ada tiga jengkal. Itu yang orang tua-tua sebut kalau kain panjang sejengkal. Memang betul. Ulama pun ada satu kata-kata, ilmu ni ada tiga jengkal. Siapa yang duduk pada sejengkal yang pertama, dia ada takbur sikit. Orang belajar silat pun sama tuan-tuan, baru belajar berlebat je, nak jok tumbuk siap malam, dia baru pelepak-pelepak je baru. Dia ada sikit action tu ada. Melatuh pun terus buka bunga dan macam-macam. Tapi siapa yang masuk jengkal kedua, dia jadi tawaduk. Tapi siapa yang masuk jengkal ketiga, dia akan sampai kepada makam, dia akan faham bahawa dia tak tahu apa-apa pun. Dia merasakan banyak lagi dia tak tahu. Ini pesan para ulama. Sebab itulah orang yang belajar banyak, gurunya ramai, tempat belajarnya banyak, dia akan sampai kepada makam itu. Dia merasakan banyak lagi, saya ni tak tahu ni. Bukannya macam setengah orang baru belajar dengan satu guru rasa tahu semua-semua benda. Yang orang sekarang panggil, budak sekarang ni palatau. Semua benda dia tahu. Kadang kita tanya orang belajar di mana, tak tahu siapa pun guru dia. Sebab itu guru mustahak. Guru ni, dia apa makna guru? Guru ni dia daripada bahasa Sanskrit. Dia ada dua suku kata, gu dengan ru. Bahasa Sanskrit ni bahasa yang kita pinjam lah, bahasa lama. Bahasa Sanskrit ni dia banyak digunakan dalam bahasa Melayu. Pendeta Zakbar senaraikan tak kurang ada 388 perkataan Sanskrit dalam bahasa Melayu. Dan yang aktif kita gunakan ada 200 patah dan melibatkan 14 bidang perkataan Sanskrit ni banyak. Dalam hal masjid, banyak perkataan Sanskrit. Islam, pahala, dosa, surga, neraka, Sanskrit belaka. Jadi dalam bahasa Sanskrit, dia yang jadi perkataan guru ni. Guru ni daripada gu dengan ru. Gu maknanya kegelapan. Ru maknanya menghalau. Maka guru kerjanya adalah menghalau kegelapan. Atau dalam bahasa orang sekarang, memberi pencerahan. Guru kalau tak boleh selesaikan masalah, maka itu bukan guru. Guru dia mesti selesaikan masalah, bukan menambahkan lagi masalah. Orang Melayu dia tak panggil guru, dia panggil cikgu. Cikgu ni sama saja, encik guru. Singkatannya panggil cikgu, encik guru. Nah, selain guru adalah istilah-istilah lain, pendidik. Kalau orang Indonesia panggil kiai, ada panggil muallim, panggil murabbi, panggil muadib, ada panggil ustaz pun ada juga. Ada yang panggil pengasuh, pramusiswi, macam

Oh, maha guru lain lagi. Dia lain semua. Tapi yang penting guru ni kita kena hormat. Ada kalangan para ulama ni, adik-adik yang muda kena ingat ya, jangan samseng sangat dengan guru ni. Ilmu tak berkat. Dulu para ulama, kenapa ilmu dia sampai sekarang barakah? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dia punya kajian-kajian sampai sekarang kita guna. Apa sebab? Antara sebabnya berkat mereka ni, sebab mereka sangat hormat kepada guru dia. Imam Ahmad misalnya, dia tak pernah selama 30 tahun tidur, melainkan misi dia doa dulu keampunan untuk guru di Imam Syafi'i. Tiap-tiap malam dia doa, ya Allah ampunkanlah untuk guru aku. 30 tahun amalan dia. Dan Imam Syafi'i sendiri, dia kalau masa dia mengaji dengan Imam Malik, dia cerita kalau dia nak buka kitab muka surat setiap lay tu, dia akan buka perlahan-lahan saja, tak nak mengganggu kepada guru dia. Imam Malik mengajar, dia tengok selok-selok muka surat bising. Begitu dia jaga sekali. Dan Imam Syafi'i antara ulama yang tidak lupa untuk meletakkan ruangan khusus dalam setiap kitab dia. Muka surat awal dia panggil rehlah fi talabil ilmi. Perjalanan saya dalam menuntut ilmu. Saya belajar dengan syekh ni, dengan ni, dengan ni. Dia susun semua untuk guru dia. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Dia barakah. Kita guru sekolah rendah kita tak ingat lah. Guru masa sekolah rendah dulu, siapa yang mengajar subjek ini, siapa mengajar subjek ini, kita tak ingat lah. Sekolah menengah mungkin ingat lagi sikit-sikit. Imam Abu Hanifah, dia bercerita, anak murid dia bercerita, Imam Abu Hanifah ni kalau tidur, dia akan pastikan kaki dia tidak berlunjur ke arah rumah guru dia. Guru ni nama Hamad, alim besar. Orang tanya kepada dia, wahai ustaz, kenapa kaki tak ngala ke rumah Syekh Hamad? Dia duduk sebelah rumah. Kedak katanya, dipisahkan 7 lorong. Tapi saya hormat pada guru saya, dan rumah dia pun saya hormat. Luar biasa sekali. Dalam mazhab Hanafi ada satu orang ulama besar, Syekh Burhanuddin. Dia ni pengarang kitab Al-Hidayah yang terkenal. Dia cerita ada satu orang ulama di Bukhara. Dia ni ulama besar, murid dia beratus-ratus. Sekali datang ceramah penuh keliling murid dia, penuh. Sedang dia mengajar, tiba-tiba anak murid dia tengok dia bangun berdiri, tegak. Kemudian dia duduk balik. Anak murid pun heran. Habis kelas pengajian tanya, wahai tuan guru, tadi kami nampak tuan bangun, lepas tu duduk. Apa sebab? Oh, katanya begini, sedang saya mengajar, saya nampak di luar masjid anak pada tok guru saya melintas. Saya bangun menghormati dia. Anak ke guru? Dah anak dia. Bayangkan, anak kepada tok guru pun dia hormat. Itu sebab ulama dulu ilmunya barakah, berkat. Cuma peringatan, kita dengan guru ni pula jangan sampai taksub. Jangan sampai fanatik. Kata Imam Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuzuh wa kullu ma lam yuwafiqul kitab wa sunnah fatrukuh. Kata Imam Malik, saya ni manusia biasa. Dia anak murid dia ramai. Sayang ke dia. Dia pesan, saya ni orang biasa. Kadang-kadang pendapat saya benar, kadang-kadang pendapat saya salah. Jadi cermatkanlah pandangan saya, kata dia. Cermatkanlah. Dan apa saja yang saya punya pendapat tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Dan apa pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, pegang elok-elok. Imam Malik pesan pada anak murid dia. Begitu juga kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadhnahu. Tidak halal bagi sesiapa yang mengambil pendapat kami, iaitu pendapat para ulama, selama dia tak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Jangan taksub begitu saja. Mana ustaz tu mengajar, kita juga kena tahu daripada mana asal pengajaran itu. Kalau tak, kita jadi taksub. Ramai orang taksub sekarang, tuan-tuan. Dia sampai peringkat mufti pun dia tak percaya. Mufti tak percaya. Sebab apa dia tak percaya mufti? Dia ada ustaz lain pula. Bila mufti bagi pandangan begini, mufti bagi pandangan bukan pendapat dia. Ada 15 orang ulama yang berbincang untuk kumpulkan satu pandangan. Tiba dengar netizen ni, ustaz tu dalam YouTube kata gini-gini. Dia tak nak. Dia tak suba, kita panggil. Pentaksub. Kalau dia dah minat ni je, cakap lah benda pun, dia takkan percaya. Oh, itu ditegah dalam agama. Tak beradab kita dalam hal belajar. Maka berguru tu mustahak. Kemudian dalam Islam mesti ada proses pengajaran. Dalam lingkup sejarah, proses kalau guru dia panggil PNP, pengajaran dan pembelajaran. Proses PNP ni telah berlaku sejak daripada Nabi Adam diciptakan lagi.
Kalau kita tengok

dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajar, Allah jadi cikgu masa itu. Wa 'allama Adamal asma', Allah mengajar Adam nama-nama yang ada di sekeliling. Kullaha summa aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah tanya pula pada malaikat. Awak tahu semua yang tadi-tadi saya sebut tadi. Pokok itu, pokok ni, pokok ini, bi asmah ya aula in kuntum sadiqin. Kalau awak benar, sebut balik apa yang saya ajar. Itu proses pengajaran. Dan malaikat pun serendah. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana. Proses pendidikan. Sebab itulah orang yang duduk dalam proses belajar dan mengajar, hidupnya berkat. Nabi dalam satu hadis mengatakan, dalam dunia ni semua dapat laknat. Dunia ni terlaknat. Ala inna dunya mal'unah, kata Nabi. Dunia ni semua kena laknat belaka. Kecuali mal'una mafiha illa zikrullah wa mawalahu wa alimun au muta'alimun. Tiga golongannya yang tak kena laknat. Nombor satu, orang yang banyak zikir, banyak ingat Allah. Maknanya awak nak jadi menteri ke, ahli politik ke, nak jadi apa juga pekerjaan, nak jadi tukang buat rumah ke, nelayan sungai ke, peniaga ikan patin ke, silakan. Tapi mesti jadi orang yang zikir, baru selamat daripada laknat Allah. Yang kedua yang tak dapat laknat ini adalah wa'alimun, orang-orang alim, orang yang memahami kebenaran. Yang ketiga, muta'alimun, orang yang belajar, yang datang menuntut ilmu. Orang yang berzikir, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Tiga ini tak dapat laknat daripada Allah. Sebab itu pekerjaan mengajar dan belajar ini adalah barakah. Cuma kalau ada di sini guru, kalau kita nak lebih tinggi lagi barakahnya, jangan sekadar mengajar. Kalau mengajar ni dipanggil mudarris. Dalam Islam, guru ni dia ada tingkat-tingkat dia. Mudarris, muallim, muaddib, mursyid, murabbi. Dia kalau mudarris ni, dia mengajar je. A sampai Z, 1 sampai 0 tu je yang dia ajar. Tapi kalau muallim, dia didik pemikiran. Fikrah. Dia membentuk neraca berfikir. Oh, itu tinggi sikit lah guru yang jenis itu. Muaddib ni mentor. Maknanya dia bukan, dia tak payah bercakap. Penampilan dia tu pendidikan. Anak murid tengok baju dia, saik dia tajam semua, baju dia kemas. Itu dah satu pendidikan. Dia tu smart. Akhlak dia, itu mentor, muadib. Lagi tinggi mursyid. Mursyid ni peringkat jaga kerohanian. Mana bukan sekadar dia didik akal, tapi membentuk rohani anak murid dia. Dia tanya semalam malam buat dak, zikir hari ni berapa. Itu guru kerohanian. Tapi orang atas dia panggil murabbi. Murabbi ni dia seakar dengan perkataan Rob. Rob tu Tuhan. Sebab itu orang murabbi ni tarbiyah. Murabbi ni dia bukan mengajar, dia memelihara. Dia memelihara, mengembang atau memiliki sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab, suri rumah, housewife, itu dia panggil Rabbul Bait. Bukannya Tuhan rumah, tapi dia mengurus rumah. Maka kalau dah peringkat murabbi, dia mendidik sekaligus membimbing. Dia membentuk anak murid itu jadi sesuatu. Ada satu tokoh pendidikan di Indonesia namanya Ki Hajar Dewantara. Ada satu kata-kata dia yang begitu bersemangat sekali. Ing ngarsa sung tulada, ing madia mangun karsa tut uri handayani. Guru dengan murid ni ing ngarsa sung tulada. Kalau guru tu duduk di depan pelajar, dia mesti jadi contoh. Ing madia mangun karsa. Kalau dia duduk di tengah pelajar, dia menciptakan murid yang hebat, mencetus. Tutwuri handayani. Kalau guru tu ada di belakang, dia menolak pelajar ke depan, mendorong. Itu yang dipanggil murabbi. Kalau Imam Ghazali mudah sajalah. Guru yang murabbi ni, dia bukan mengajar tapi menyayangi. Menyayangi, mendisiplinkan kepada pelajar dia dan tak jemu-jemu menasihati. Cumanya hadirin hadirat sekalian, dalam Islam proses mengajar dan belajar ini dipanggil, pertama, talaki. Yang kedua, musyafahah. Talaki dan musyafahah ni benda mustahak. Talaki ni kita bertemu dan bertatap muka. Kalau musyafahah ini, kita mengambil bacaan dia. Melihat cara guru tu menyebut bacaan. Dan tradisi talaki dan musyafahah ini adalah tradisi pedagogi Islam. Sebab itu talaki ni diasal daripada bahasa Arab kalimat laqiyah. Laqiyah maknanya berjumpa. Dia belajar ni, dia kena berjumpa juga.
Kok mana pun. Sebab itu saya tak berapa setuju ceramah online ni. Online ni tak berapa sesuai. Sebab itu baguslah masjid tak buat live Facebook, TikTok. Bagus. Saya setuju sangat. Apa sebab? Kadang-kadang bila kita terlampau ajar kepada jemaah ceramah cara online, dia jadi mua, dia datang ke masjid. Dia menengok kuliah maghrib sambil menerak di rumah. Menerak gitu. Dia kata, mana kemudahan ada nak pergi buat benda. Akhirnya awak tak dapat pahala banyak. Iktikah tak dapat. Bersungguh jihad tak dapat. Kan tuan-tuan nak sampai sini jihad. Yang naik motor jalan besar, melentah, cross jalan lagi. Apa nama, nak cari parking lagi. Kita ada perjuangan kita. Jadi dapat pahala tu beza dengan geng-geng menerak. Tengok sambil dapur, sambil makan nasi. Pukul 8 tengok kita ceramah. Bukan tak setuju, tapi dia kurang. Dia kena talaki dan musyafahah. Baru dia ada barokah lah. Ni kita cerita tentang akhlak dan adab mengaji. Sebab itu kaedah talaki yang terbaik sekali para ulama ajar, murid dia duduk depan guru, dengar ilmu secara langsung, bersemuka tanpa perantaraan. Dan guru dan murid tu kalau dulu-dulu dia bersila sama-sama, atau duduk atas kerusi, ataupun guru duduk, ataupun yang penting guru lebih tinggi daripada murid. Dia sekarang universiti dah tak ikut lagi. Kalau tuan-tuan pergi universiti, dewan auditorium, murid tinggi, guru di bawah. Tak betul. Dia sebab dia guru, dia kena lebih tinggi daripada orang yang datang belajar. Sebab mengajar, mengaji. Ja bari atas, ji bari bawah. Ji kena bawah lah. Ngaji, ji bari bawah. Patut bawah. Universiti tak. Sakit leher profesor mengajar. Duduk atas belaka. Dia kata dia terpandang ke bawah. Tapi itu cara orang putih. Cara hak agama kita lain sikit. Bagaimanakah method yang diajar dalam agama kita dalam bab kita nak belajar ni? Nak kongsi tuan-tuan. Pertama sekali akhlak kita dalam belajar ni. Nombor satu kena ikhlas. Belajar kena ikhlas. Jangan niat kerana nak berdebat dengan orang, nak ajak orang ni berlawan, nak berlawan dengan Tuan Qadhi lah. Jangan. Belajar biar betul ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, wahai Tuan Guru, macam mana yang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu ni? Macam mana nak tahu kita ni masa belajar kita ikhlas? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ikhlas fihi al-ayanwiya raf'al jahalati an-nafsihi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ikhlas dalam belajar ni adalah engkau niat datang mengaji untuk menghilangkan kebodohan. Itu je. Nak menghilangkan kejahilan daripada diri sendiri. Itu cukup. Itu kadar sampai makan ikhlas. Mana bila kita pergi apa-apa juga kelas, bukan ceramah di masjid sajalah. Apa juga kelas-kelas yang kita pergi belajar, niat kita hanya satu, nak menghilangkan bodoh kita. Bukan nak membodohkan orang mengajar. Kerja dia datang, aku kerja lagi nak tanya soalan, biar padan dengan muka penceramah. Nak tengok dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Dia niat nak membodohkan orang. Sedangkan datang belajar, nak mengangkat kejahilan diri kita sendiri. Jadi itu ikhlas, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, menuntut ilmu ni kata ulama, dia mesti secara perlahan dan juga bertahap. Dia tak boleh sekali harung sekaligus, tak boleh. Kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, ni ulama kibar tabi'in, dia pesan kepada muridnya yang juga ulama besar nama Yunus bin Yazid rahimahullah, wala ta'khuzul ilma jumlatan fa inna man ramakhdahu jumlatan zahaba anhu jumlatun walakinna syai'un ba'da syai'. Jangan ambil ilmu sekaligus. Siapa yang terus mengambil ilmu sekaligus, dia akan hilang ilmu sekaligus juga. Maka ambillah ilmu itu sedikit-sedikit. Ambil sikit-sikit. Asal awak ambil banyak, awak akan lupa semua sekali. Itu pesan daripada Imam Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sima' min lafzi syekh. Hendaklah seseorang itu mendengar secara langsung pengajaran itu daripada mulut orang yang mengajar, bukan melalui orang lain atau perantaran lain. Antara amalan yang barakah adalah datang mendengar hadis dan Quran. Sebab itu Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk nak menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan untuk pergi ke syurga nanti. Jadi kita tempuh satu jalan. Man salaka tariqan. Siapa yang menempuh. Salaka ini juga ada istilah menarik. Kata para ulama, itulah yang membawa kepada maksud bersuluk. Suluk.
man salaka suluk. Kan orang kita kan panjang pula lah cerita bersuluk ni kan. Dah tak ada dah orang suluk sekarang. Sibuk main handphone ni orang tak bersuluk dah sekarang ni. Dulu orang bersuluk tuan-tuan. Hilangkan pelama benda-benda pelik. Fikir benda-benda mengarut. Dia pergi bersuluk. Sekarang ni campur dengan penakut. Pas sikit lagi. Jadi tak ada dah bersuluk. Dalam yang lain, hadis lain Nabi pesan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Illa nazalan alaihimus sakinah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Wa haffathumul malaikah. Wa zakarahumullah fi man indahu. Siapa-siapa yang berada dalam rumah Allah. Mana masjid lah. Dan dia duduk berkumpul beramai-ramai mendengar ayat Quran. Macam tadi kita semayang mendengar ayat Quran, zikir ada baca Quran, kemudian saya ceramah pun ada baca ayat-ayat, beberapa petikan ayat Quran, dan mereka itu sama-sama mempelajarinya, maka mereka akan diturunkan sakinah ataupun ketenangan ke atas mereka. Ini hadis Muslim. Jadi kita hadis ini garis bawahkan perkataan yatadarasunahu. Kena ada tadarus, proses pengajaran. Dia kalimat darasa yudarisu, dia dari pola bahasa Arab fa'ala. Fa'ala ni maknanya limusyarakah bainasnain. Kerja yang memerlukan interaksi dua orang. Sebab itu kita bulan puasa, kita baca Quran, dia panggil tadarus. Tadarus ni dia tak boleh seorang. Dia mesti ada proses. Seorang baca, seorang mendengar. Seorang baca, seorang pula mendengar. Yang salah, dia betulkan. Itu panggil tadarus. Kita panggil tadarah sebab nak cepat khatam. Tadarah semua baca. Habis langgar tajwid. Dia tadarus ni interaksi. Sebab itu Nabi sendiri, kana ya'ridu ala Nabi Al-Quran kullu ammaratan fa'arada alaihi maratan fil amil ladhi qubidha. Nabi dengan Jibril akan tadarus setiap tahun sehingga sekali khatam. Cuma pada tahun akhir Nabi ketika nak meninggal, mereka khatam dua kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi pun dia tadarus juga. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Itu yang dipanggil proses. Proses kena ada. Yang keempat, al-qira'atu ala syekh. Mestilah membaca di hadapan seorang guru. Bacalah di hadapan seorang guru. Jangan baca seorang. Baik tu adab kita belajar dalam Islam ini. Kok mana pun kena ada guru lah. Payah tuan-tuan kalau orang belajar dengan internet apa ni susah. Kadang budak-budak kita tengok berdebat. Kita tanya awak belajar, you mana? UIA ke? UKM ke? U Madinah ke? Tak ada ustaz, saya belajar YouTube je. La ilaha illallah. Belajar YouTube berdebat dah siang malam. Baru belajar di YouTube ajak berdebat. Tak sesuai. Guru tak ada. Guru tak ada. Tak boleh. Al-Qira'ah ala Syekh. Ni pada orang muda-muda ni nak bagi semangat ya. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhumah. Masa Nabi wafat, umur dia baru 13 tahun. Bayangkan Ibnu Abbas, berapa banyak hadis dia kita dengar. Sampai saya ingat tuan-tuan pun akan tak menyangka lah, muda sangat orangnya. Banyak betul hadis Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sangat muda. Masa Nabi wafat dia baru tingkatan satu. Tapi kata Umar Al-Khattab, kalau Ibnu Abbas tu sama umur macam kami, nescaya tak ada seorang pun antara kami yang boleh challenge ilmu dia walau 1/10. Dia seorang budak yang begitu rajin belajar. Daripada kecil lagi dia pergi ke masjid melengor Nabi belajar. Dia serius ambil nota dan sebagainya. Sampai dia jadi antara perawi yang terbanyak sekali. Antara yang terbanyak menghimpunkan hadis. Bila dia kaji, kenapakah Ibnu Abbas umur baru belasan tahun tapi dah jadi alim besar? Sebabnya dia ni kalau dengar siapa-siapa sahabat yang ada simpan hadis, dia akan segera mendatangi sahabat itu. Bila dia sampai ke rumah orang tu, dia ketuk pintu, katalah orang tu tak jawab, dia akan tunggu sampai orang tu jawab. Mungkin orang Arab siang tidur panas kan, dia tunggulah depan rumah sampai orang tu kat asar kan bangun, buka pintu tengok ada Ibnu Abbas. Dia tak nak ganggu privacy. Dia pun tanya, kenapa ente datang? Oh, saya dengar tuan ada hadis satu pernah dengar pada Nabi di bawah pokok kurma gini-gini. Ya ke tidak? Kata Allah Ibn Abbas, awak sepupu Nabi, setakat nak dapat hadis, beritahu je bila-bila. Saya boleh datang ke rumah, saya boleh beritahu, tak pun maghrib kan kita jumpa di masjid. Apa jawab Ibn Abbas? Jangan. Al-ilmu yu'ta walayati. Dia kata tak boleh. Ilmu ini harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Baik tu kalau tuan-tuan nak berkat, guru ni, tuan-tuan jangan suruh dia mengajar sini. Tuan-tuan pergi ke rumah dia. Oh, berkat. Mana nak panggil penceramah pun, datang Kuantan je. Tak payah ajak datang sini. Itu contoh. Jadi itu contoh. Jadi itu yang menjadikan Ibnu Abbas ini ulama besar di kalangan sahabat. Sebab dia orang yang memburu ilmu. Kepada tuan-tuan yang dah berumur pun, tidak terlambat juga untuk jadi pemburu ilmu.
Kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak menyimpan hadis, champion number one, 5,000 lebih hadis disimpan. Itu pun kata Abu Hurairah, aku ada dua guni lagi hadis yang aku tak rekodkan. Ulama' pun bincang, macam mana pula Abu Hurairah boleh sorok pula hadis. Yang dia kata, aku kalau aku keluarkan hadis ni, nescaya orang akan toreh leher aku. Orang pun kaji lah, kenapa Abu Hurairah berani simpan ni, tak integriti. Rupanya hadis tu adalah hadis yang bersifat ramalan kenabian. Yang Nabi sebut akan berlaku apa, akan berlaku apa. Kalau orang tahu esok akan jadi huru-hara. Panjanglah orang yang Abu Hurairah ni banyak simpan rahsia. Rahsia. Dia meninggal umur 78. Dia masuk Islam agak lambat, iaitu akhir tahun ke-7 Hijrah, masa Perang Khaibar. Maknanya dia sempat sama dengan Nabi 4 tahun je. Tapi dia pula 4 tahun belajar, dia mampu meriwayatkan 5,374 hadis. Umur dah 70 lebih. Jadi tak ada namanya terlewat dalam belajar ini. Mana orang muda tadi ambil semangat daripada Ibnu Abbas, bagi kita yang dah berumur ni, ambil semangat daripada Abu Hurairah. Belajar lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai kita tak ada lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, akhlak dan juga adab dalam menuntut ilmu ini, mesti ada al-munawalah. Munawalah ini dah tak ada dah, budaya munawalah ni, pemberian simbolik naskah oleh guru kepada murid dia. Biasanya kalau dulu pengajian di masjid-masjid atau di pondok, habis pengajian guru akan ijazahkan kepada murid itu kitab. Dia berikan kitab, dan kitab itu anak murid itu akan letak pula di atas kepala dia. Dulu itulah yang akhirnya menjadikan kepada budaya universiti sekarang. Universiti kan dia pakai topi. Ini bulan sebelah ni banyak universiti konvo kan. Dia panggil motabot. Motabot kan ada empat segi atas, ada bulu. Orang selalu kata, ini kapil lah Kristian. Tak. Itu sebab tu pakai jubah. Itu adalah tradisi pondok pengajian ulama'-ulama' dulu. Bila dia dapat, dia khatam ilmu, syekh akan bagi kitab, dia letak atas kepala. Jadi yang empat segi tu adalah kitab. Letak atas kepala. Orang putih kan datang belajar ke Andalusia, datang belajar ke Syria, dia tengok budaya itu, dia bawa balik ke Oxford apa semua, dia tiru, dia buatlah budaya convocation sekarang. Cuma jangan pula lambung pula topi tu. Ni orang muda pun tak senonoh juga. Awak dah lah sewa mahal, lambung pula lagi. Melambung motabot tu tak boleh. Kan sekarang budaya kan, bila graduate, oh yeah, ambil lambung, tak betul. Sebab itu simbolik kitab kita. Dia asal tradisi melambung motabot ni tahun 1912. Masa tu United States Naval Academy di Maryland, dia buat, dia apa namanya, kalau graduan tu tamat, midshipman dia panggil. Jadi mahasiswa Akademi Tentera Laut, yang dipanggil teruna Angkatan Tentera Laut lah, bila dia graduate, dia akan dapat sailor cap yang baru, topi navy yang baru, topi papai. Jadi topi yang lama dia akan ambil buang. Macam tuan-tuan tengok siang tadi, Borduli Paduka Bangila Tuanku Sultan anugerahkan kepada Borduli Paduka Melia Tengku Mahkota Pahang beret Pascal. Kan masa nak ambil beret komando, dia pakai topi lama. Bila dia duduk depan panglima, ambil topi kan lempor, baru pakaikan beret komando. Ambil pisau, masukkan pulak, tumbuk sekali, bong gitu, barulah jadi komando. Jadi membaling itu, yang itu yang budak universiti tiru, tak ada kena dengan wah, itu askar. Tak payah baling-baling lah. Itu kitab kita. Jadi ulama' dulu al-munawalah, dia ada pemberian. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Sebagai warga negara Malaysia bumi bertuah ini, kita dituntut untuk menzahirkan rasa cinta kepada tanah air kita. Perasaan cinta kepada tanah air boleh lahir dengan pemahaman yang betul tentang perlunya untuk kita menjaga kedaulatan negara ini. Malah Islam juga telah merujuk kepada nas-nas ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis yang merujuk bahawa kita sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan tanah air untuk dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita dijajah oleh kuasa asing, kita tidak bebas dan tidak dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna. Maka wajar kepada kita untuk bersyukur di atas kurniaan sebuah negara yang makmur lagi sejahtera. Inilah yang perlu kita ambil perhatian, dan jangan pula kita memisahkan tentang negara dan agama, kerana agama itu tertegak dengan adanya negara yang berkat yang diredai oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita jadikan negara kita sebagai sebuah tempat tinggal yang diredai oleh Allah SWT. Kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan perkara ini dapat menghadirkan rahmat Allah kepada kita semua di bumi Malaysia yang tercinta ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga nama baik negara, kita menjaga keamanan negara, kita menjaga keharmonian negara sesama rakyat di dalam negara kita, kerana inilah satu tuntutan yang dituntut oleh agama Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang juga ditunjukkan oleh Nabi SAW, kerana baginda menggesa para sahabat dan umat Islam untuk menjaga negara Madinah daripada pelbagai ancaman luar dan dalam. Akhirnya negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang makmur lagi diberkati oleh Allah. Semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang diberkati oleh Allah dan warga negara sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT.

Kita kembali dengan FM Asia Ceria 8.31 Mini Malam. Terima kasih pada sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus mendengarkan Terengganu FM Mesra Ceria pada malam ini. Dan cuaca di Bandaraya Kota Terengganu malam ini alhamdulillah cukup baik sekali. Dan mungkin ada rakan-rakan kita nak keluar makan, tapi mikir-mikir tengok dompet pula, gaji minggu depan, tak apa. InsyaAllah kalau ada rezeki itu kita nak keluar makan sama-sama dengan keluarga, dengan yang tersayang pada malam ini. Okey, dari sekarang sampai pukul 9 malam, insyaAllah saya akan temani rakan-rakan kita di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan malam nanti, kepada mereka yang tak sabar-sabar rasanya nak join curhat, boleh menghantarkan mungkin nukilan rakan-rakan kita melalui WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Jangan lupa 9 malam nanti, selepas saja utama 9 malam, kita akan bersama dalam ruangan curhat sampai pukul 11 malam nanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, "Tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti."
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, kena beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat.
1: Kenapa?
0: Dia rebu. Nurani

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya,

dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

masih lagi dalam segmen Nurani 851 Bini Malam. Dan jangan lupa 9 malam nanti kita akan ke Angkasa Poli Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan dalam curhat malam ini, dalam segmen Zalaita, temani rakan saya Rohani Hussein ataupun Kak Cik. Mungkin ada sesuatu yang dikongsikan bersama dengan Kak Cik malam ini. Rancangan yang diminati, curhat. Bersama Kak Cik malam ini, jangan lupa. Jadi jangan ke mana-mana. Kalau nak keluar juga, bawa radio. Kalau bawa naik motor pun, bawa radio. Kalau naik kereta, memanglah dengarlah kereta. Okay, kalau kedai makan, insyaAllah ada kedai makan yang biarkan Terengganu FM. Terima kasih dia ucapkan. Jangan lupa malam nanti curhat bersama dengan Kak Cik ataupun Rohani Hussein.

sampai di sini sajalah tugasan saya temani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi, dan kita akan jumpa hari Ahad ini. Dan salam hari Minggu, salam bercuti kepada rakan-rakan kita. Jumpa lagi bersama saya Rizal. Assalamualaikum. Bye-bye.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada Bahu Untuk Bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

9.18 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik-baik saja, tenang-tenang saja malam ini. Alhamdulillah. Hari Khamis 17 September 2026 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih Ayote. Ataupun Rizalimi Haji Muhammad baru saja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Dan malam ini, di balik kelamnya malam, tenangnya, damainya suasana malam ya, izinkan suara ini hadir lagi malam ini, diizinkan Allah untuk kembali menjadi penglipur lara di hari Khamis malam Jumaat. Kak Cik di sini, Kak Cik kan ada okey dalam curhat seperti biasa, janji temu kita. Kita merancang tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala mengatur yang terbaik untuk kita. Semoga diberi kesembuhan untuk yang diuji dengan masalah kesihatan semalam, untuk yang sedang menonton di live TikTok dengan FM, yang sedang mendengar di RTM Klik, di mana sahaja kalian berada. Usah rasa keseorangan ya. Hari ini 17 September, semalam 16 September kita meraihkan satu hari besar, okey, yang pastinya akan jadi abadi dalam jiwa ya, Hari Malaysia. Syukur kita dengan keamanan, nikmat, keharmonian yang kita miliki hari ini. Bukan mudah untuk kita kekalkan, begitu juga dengan kebahagiaan yang kita miliki hari ini. Mungkin boleh terlepas dari genggaman. Jadi macam mana untuk kita nak kekalkan genggam erat-erat dan bacailah dengan ya, kesepakatan, kasih sayang. Dan insyaAllah kita mohon segala-galanya dipermudahkan oleh Allah SWT. Okey, macam biasa, edisi curhat malam ini, okey, sudah ada yang menghantar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, curahan hati terima kasih untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang sudi menemani perjalanan curhat hampir 2 tahun. Terima kasih banyak-banyak. Siapakah pemenang minggu lepas bersama dengan AI? InsyaAllah hujung-hujung nanti Kak Cik akan beritahu ya. Okey, yang nak berkongsi curahan hati malam ini jangan segan. Okey, Kak Cik kan ada. Boleh boleh hantar melalui 010-344-6632. Okey, kalau yang nak melontarkan atau melantunkan sendiri, okey, curahan hati kalian, boleh saja hantar nota suara. Kak Cik hanya perantara saja, okey. Yang pastinya curhat ataupun curahan hati nukilan kalian sebenarnya luar biasa. Okey, macam biasa, kita layan dahulu boleh

9.25 minit malam, selamat malam untuk yang sedang berjuang malam ini. Mungkin dia sedang berjuang berkelut ya, dengan kesihatan, dengan kewangan, atau sesuatu yang sukar untuk diungkap dengan kata-kata. Ya, untuk yang kelihatan kuat sebenarnya, tinggi sungguh kesabaran kalian ya. Sebenarnya betul, ada yang sedang berjuang, ada yang sedang mengukur ketabahan, ada yang sedang memperjuangkan sesuatu yang belum pasti, dan tak kurang juga ada yang sebenarnya ya masih lagi bertahan bersabar. Untuk apa sebenarnya? Ya, kerana mungkin satu ketika bila terlalu penat, kita gantungkan harapan atau serahkan segalanya kepada dia. Biarlah dia menentukan segalanya. Baik, kita terus dengan kiriman curhat yang pertama malam ini. Air mata September. September, kau hadir kembali merentap dalam emosi, mengalirkan tinta-tinta duka, mencoret resah gundah sukma pada setiap helai kanvas usia yang semakin lusuh bersisa. Kemanisan nostalgia silam kini terasa tawar dan hambar. Tiada lagi ucapan manis dan puitis. Tiada lagi kartu indah mengejutkan diri. Tiada lagi kek hari jadi bernyala lilin. Semua telah terpadam, lenyap di bawah nisan bersama kepala kepiluan yang ditinggalkan. September, kau tinggalkan aku, sebuah kekosongan pada kolong hati yang takkan terisi. Siti Nurza, Syarantut Pahang, 17 September 2026.

9.32 minit malam. Terima kasih untuk yang masih setia menemani Kak Cik malam ini. Kalian tidak keseorangan ya. Kadang-kadang ya, hati ingin meluahkan, tapi pada siapa? Di sini kita ada curhat, curahan hati hari Kamis malam Jumaat. Kak Cik, Ain dan juga Ayi setia menemani sebenarnya. Ada yang terbuku, ada yang tak mampu nak diungkapkan dengan kata-kata. Sekurang-kurangnya curhat je, ya? Satu ruangan, platform untuk kalian meruah rasa sebenarnya, ataupun mencurah sesuatu yang mungkin sedikit memberi kelegaan, ya. Berbicaralah dengan penuh keikhlasan, ya. Bicara yang penuh dengan kemanisan, insyaAllah, dengan kejujuran dari hati. Dan yang pastinya, ya, bercakaplah. Ya, selalu sentiasa bercakap dengan diri. Ucap terima kasih kerana aku jadi lebih kuat hari ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kerana memberi sedikit kesabaran. Terima kasih. Selalu ucap terima kasih. Ya, bukan sebenarnya kita angkat bakul, tetapi sebenarnya kita cuba memberi kekuatan pada diri sebenarnya. Betul tak? Secara tak langsung. Okey. Soalan semua, kita ada satu karya yang tulus dari seorang adik. Ya, jarang-jarang curhat tentang hubungan adik-beradik sebenarnya. Kasih tidak bertepi. Wahai Abang Long, wahai Angah yang kukasihi, ada bicara yang lama tersimpan di lubuk sanubari. Namun terlalu berat untuk dilafazkan dengan kata-kata. Bukan tiada kasih, malah kasih itu terlalu dalam berakar. Hinggakan setiap kali terbayang wajah kalian, air mata pula yang menjadi bahasa. Dahulu kita membesar bersama di bawah satu bumbung yang teduh, berkongsi tawa, berkongsi cerita. Kadangkala berselisih faham kerana perkara kecil, tanpa pernah menyedari betapa indahnya waktu yang sedang kita lalui. Apabila usia semakin matang, barulah aku sedar waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Andai mampu kuputar semula masa, ingin rasanya aku kembali ke hari-hari kita dahulu, ketika hati belum mengenal erti kehilangan, ketika rumah masih riuh dengan suara dan gelak tawa, ketika kita masih dapat berkumpul bersama tanpa rasa takut bahawa suatu hari nanti ada antara kita yang akan pergi mendahului yang lain. Wahai Abang Long, wahai Angah tercinta, jika selama ini ada tutur kataku yang mengguris hati, ada perbuatanku yang melukakan jiwa, ampunkanlah segala khilaf dan silapku dengan seikhlas hati. Tiada seorang pun antara kita yang sempurna. Kadangkala kita hanya menyedari betapa berharganya seseorang apabila waktu tidak lagi memberi peluang untuk mengulang kembali segala yang telah berlalu. Ketahuilah, walau sejauh mana kita melangkah, walau berbeza jalan yang kita tempuh, kalian tetap mempunyai tempat yang tiada pengganti di lubuk hati ini. Tempat yang akan kekal selagi hayat di kandung badan. Aku tidak memohon agar hidup kita sentiasa dipenuhi kesempurnaan. Cukuplah Tuhan mengurniakan kita kekuatan untuk terus mengasihi, terus menghargai, terus memaafkan, dan terus menjaga silaturahim selagi masih diberi kesempatan. Kerana kasih tidak semestinya sempurna dalam cara kita menzahirkannya. Namun percayalah, aku akan tetap menyayangi kalian dalam apa jua keadaan, selagi nyawa masih berdenyut di dalam jasad. Semoga Allah menjaga Abang Long dan Angah, melindungi setiap langkah kalian, melapangkan hati,
memanjangkan usia dalam kebaikan dan mengikat kasih sayang kita hingga ke penghujung hayat. Dan semoga kasih yang kita semai di dunia ini menjadi sebab untuk kita dipertemukan kembali, bukan sekadar di dunia, tetapi juga di taman syurganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Curhat Sari 85, Teratak Dayang, Bangkol, Air Lilih.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kadang-kadang sakit kan? Bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Si Tebukita pastinya dalam curhat, curahan hati. Setiap hari Khamis, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. malam, kita teruskan dengan satu lagi karya hebat. Curhat. Kisah luahan hati. Tulus seorang anak. Abah, dah bertambah lagi usia seorang anakmu ini. Namun ada satu perkara yang tidak pernah bertambah tua. Rindu Ika kepada Abah. Dulu, hari lahir datang bersama suara, bersama wajah yang boleh dipandang, bersama ucapan yang mungkin sederhana tetapi cukup untuk membuat hati terasa lengkap. Kini Ika hanya mampu menadah tangan. Tidak ada lagi suara yang boleh Ika tunggu. Tidak ada lagi wajah yang boleh Ika cari di ruang rumah. Hanya doa yang Ika kirimkan perlahan-lahan. Semoga sampai sebagai tanda kasih seorang adik, seorang anak. Abah, kalau rindu itu boleh menjadi surat, mungkin sudah penuh langit dengan tulisan Ika. Sekarang, tulisan indah Ika meniti di bibir kaci. Esok, Ika akan tersenyum. Bukan melupakan, tetapi di sebalik senyum itu, ada seorang anak yang masih menyimpan satu harapan kecil. Ingin sekali mendengar suara Abah berkata, "Selamat hari lahir anakku Ika." Barangkali itu yang paling Ika rindukan. Usia Ika bertambah satu, tetapi rindu kepada Abah tetap tinggal di tempat yang sama, di hati. Selamat hari lahir Ika. Pena Ika Rosa, Telaga Dai. Cinta pertama seorang anak perempuan. Ayah, terima kasih Ika. Selamat hari lahir.

Begitulah saat rindu itu hadir. Rindu yang paling menyakitkan adalah rindu pada yang tiada. Tiada lagi gelak tawanya. Tiada lagi raut wajah tenangnya. Tiada lagi pesanannya. Yang tinggal hanyalah kenangan. Ya, pasti menyakitkan. Tapi begitulah takdir. Yakinlah, Allah lebih menyayanginya. Dan kita doakan semoga mereka tenang di sana. Moga baik-baik saja. Kerana kita akan menyusul. Assalamualaikum sayang. Saya Zuati dari Bukit Payung. Ringkas saja. Saat aku memerlukan cahaya, Allah beriku matahari. Saat aku memerlukan air, Allah beriku hujan. Saat aku memerlukan kebahagiaan, Allah berikan kau menjadi kekasihku. Sepertimu, tanpa senyumanmu, bahagiaku tak akan sempurna. Tanpa kehadiranmu, hidupku terasa hampa. Walaupun sepi sering menghantuiku, walaupun jarak merejam hati, walaupun air mata memendam sepi, namun ikatan cintalah yang tertanam masih tumbuh. Dalam hati yang pernah rindu, kemanakah ku cari ketenangan hati apabila kau tiada? Ketika kau berlalu pergi, ketika aku sayang padamu, terjalin kasihku di sini, sukar dicari ganti. Tidak pernah ada benci yang bersemi di hatiku. Selamat malam buatmu sayangku. Sekadar hati rindu di hari Kamis malam Jumaat. Curhat Zuati, Bukit Payung. Tapi kenapa ya? Hati

seolah kian terluka. Maafkan aku, sayang. Aku hanya mampu meraya Tuhan saat kau, saat aku pejamkan mata. Moga perasaan kita ada kebersamaan. Kau di sana, aku di sini. Kita saling merindu, curhat.

0: ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti.
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, dia beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat,
1: Direbu.
2: Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Janji terbukita pastinya dalam curahan curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM. Sepuluh satu minit malam, hujan di luar sana. Hujan membawa kenangan. Hujan membawa seribu cerita. Kadang-kadang hujan mengingatkan kita kepada mungkin satu peristiwa, satu tragedi atau ya, satu yang tak mampu kita lupakan. Hujan dan air mata bagaikan sahabat setia. Terima kasih untuk sebuah pengalaman yang telah mendewasakan kita, betulkan. Kita belajar daripada pengalaman agar tidak berulang lagi. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi seandainya kita gagal mengambil ibrah atau sesuatu daripada pengalaman, kita sangat rugi. Bayangan cinta lalu di kala senja bertandang sepi, kenangan lalu kembali menghantui wajah muzik terukir di hati. Namun kini semua tinggal mimpi. Bayangan cinta lalu menghantui kalbu. Namun ku tepis, ku pilih yang baru. Es hadir membawa sinar. Cinta yang tulus bukan sekadar khayalan. Kau kembali merayu cinta lama. Namun hatiku telah memilih dia. Es hadir mengubati luka. Cinta yang sejati bukan sementara. Biarlah masa menyembuhkan luka. Ku genggam erat cinta yang ada. Zek, maafkanlah diriku. Bahagia ini bukan untukmu. Bayanganmu Zek ku lepaskan pergi. Bersama es ku bina mimpi. Cinta yang baru menanti di sana. Bahagia bersamanya selamanya. Saat kau pergi, dunia terasa sunyi. Namun hadirnya es mewarnai hari. Es tunjukkan erti cinta sejati. Kasih es abadi takkan ku khianati. Dulu ku terikat dalam mimpi yang palsu. Kini ku temui cinta yang sejati. Es, kaulah pelengkap hidupku. Bersamamu ku bina istana cintaku. Biarlah masa menyembuhkan luka. Ku genggam erat cinta yang ada. Zek, maafkanlah diriku. Bahagia ini bukan untukmu. Namun saat kau tiba-tiba hadir, aku masih bingung. Atau ku masih bertanya, bayangan cinta lalu masihkah bersemadi? Namun di sudut hati ada tanda, ada tanya dan juga tanda yang tersembunyi. Adakah ini bahagia hakiki? Saat malam sepi, bayangmu menari. Antara S dan Z, siapakah yang ku cari? Allah, kuatkan hatiku tetap dengan cinta sekarang. Kerana ku tahu cinta takkan bersama. Dan ku yakin cinta es segalanya. Maafkan aku, maafkan Nadia. Moga kau bahagia dengan pilihanmu. Salam ingatan kenangan abadi. Buat Zelangkerti, nukilan hati, Na Kemasik.

mengapa menipu diri sendiri sedangkan kita saling menyayangi? Ya? Kenapa ya? Mesti bersebab. Kerana ada sesuatu yang perlu kita korbankan mungkin. Bahagia itu sebenarnya ya, tak semestinya memiliki. Waalaikumsalam, terima kasih untuk yang sedang ya menemani Kak Cik di, mungkin sedang mendengar di RTM Clip waktu ini, di mana saja kalian berada di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih juga kalian. Okay. Kita ada satu lagi kiriman ringkas saja. Ku pendam sebab aku boleh. Aku bukan tak penat. Aku cuma terlalu biasa menyimpan semuanya sendiri. Aku mengalah bukan kerana lemah. Aku berkorban bukan kerana terpaksa. Aku cuma terlalu sayang sampai diri sendiri sering aku letakkan paling belakang. Tapi hati lelaki juga ada batasnya. Ada luka yang dipendam terlalu lama. Ada kecewa yang tak pernah terucap. Sampai satu masa, dia bukan lagi berhenti kerana sudah tidak sayang, tetapi kerana dia sudah terlalu penat untuk terus berharap. Dan kalau suatu hari aku memilih untuk diam dan menjauh, ketahuilah, aku bukan pergi kerana sudah tidak peduli. Aku pergi kerana terlalu lama peduli seorang diri. Curhat, Farik Ali.

melepaskan walaupun sakit. Tapi jika itu pilihan yang terbaik, belajarlah untuk perlahan-lahan menerima. Bukan semua yang hadir untuk terus menemani, tetapi mungkin membawa cerita untuk kita mengenal arti hidup. Mungkin kuatkan semangat, ke? Hadapi apa jua rintangan. Kita terus kepada kiriman curhat daripada siapa ini. Langit tak lagi biru sepertimu. Ada sesuatu yang berubah sejak kau pergi. Langit masih sama. Pagi masih datang membawa cahaya. Burung-burung masih terbang di atas sana. Dan hujan masih turun seperti biasa. Tetapi entah mengapa, langit tak lagi biru sepertimu. Dulu, memandang langit sudah cukup membuat aku tersenyum. Ada rasa tenang yang sukar dijelaskan, seolah-olah dunia sedang memberitahu bahawa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kerana di dalam birunya langit itu, aku pernah menemukan wajahmu, senyummu, suaramu, cara kau menenangkan aku ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Kini, setiap kali aku mendongak ke langit, ada ruang kosong yang tiba-tiba terasa begitu luas. Aku cuba menerima bahawa ada manusia yang hadir bukan untuk selamanya. Ada yang datang membawa bahagia, kemudian pergi meninggalkan kenangan yang tidak tahu bagaimana hendak aku padamkan. Aku tidak marah kau pergi. Aku cuma masih belajar memahami bagaimana seseorang yang pernah begitu dekat akhirnya hanya mampu aku temui dalam ingatan. Kadang-kadang aku teringat perkara kecil. Cara kau memanggil namaku, cara kau bertanya kabarku, cara kau membuat aku rasa bahawa aku tidak perlu takut menghadapi dunia sendirian. Perkara-perkara kecil itulah yang paling menyakitkan. Kerana ketika semuanya sudah tiada, perkara kecil menjadi begitu besar di dalam ingatan. Aku pernah cuba melupakan, tetapi semakin aku cuba membuang kenangan, semakin aku sedar bahawa sesetengah kenangan bukan untuk dilupakan. Ia cuma perlu diletakkan di tempat yang paling tenang di dalam hati. Di sana, aku tidak lagi menggenggamnya sebagai harapan. Aku menyimpannya sebagai penghargaan. Bahawa pernah suatu ketika, aku memiliki seseorang yang membuat hari-hariku terasa lebih indah. Dan jika hari ini aku masih merindui, itu bukan bermakna aku tidak mampu meneruskan hidup. Aku cuma manusia yang pernah menyayangi dengan seluruh hati, yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat bermakna, dan yang masih belajar bahawa melepaskan bukan bererti berhenti mencintai. Kadang-kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Kini aku cuba melihat langit tanpa mencari wajahmu. Aku cuba menikmati hujan tanpa mengingat cerita kita. Aku cuba tersenyum tanpa berharap kau akan kembali. Perlahan-lahan, aku belajar hidup dengan ruang kosong yang kau tinggalkan. Mungkin suatu hari nanti, langit akan kembali biru. Bukan kerana aku sudah melupakanmu, tetapi kerana aku sudah berdamai dengan segala yang pernah berlaku. Dan jika suatu ketika namamu kembali singgah dalam ingatan, aku akan tersenyum. Aku akan tersenyum lagi dan tersenyum kecil
lalu berkata kepada hati sendiri, "Terima kasih kerana pernah hadir. Terima kasih kerana pernah menjadi bahagia. Kini biarlah kau menjadi kenangan yang aku simpan dengan doa, bukan lagi dengan air mata. Kerana akhirnya aku mengerti, langit mungkin tidak lagi biru sepertimu, tetapi aku masih boleh belajar mencintai langit dengan cara yang berbeza." Curhat Sri Ria Temerloh, Pahang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
3: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM. Sumpah cintaku. Sepuluh 26 minit malam. Assalamualaikum, salam syurhat Kak Cik dan sahabat-sahabat syurhat Terengganu FM. Sandaran hati, tatkala dunia terasa berat di bahu, kepadamu jua ya ilahi, hamba menundukkan hati lalu berserah. Namun engkau telah mengurniakan teman hidupku menjadi teduh di kala lelah. Permataku menjadi cahaya di kala kelam. Teman hidupku, dambaan hatiku, engkaulah tempat lelah ini berlabuh. Senyummu menenangkan gelisah, sabarmu menguatkan langkah yang goyah. Permataku, anugerah terindahku, kalialah cahaya yang Allah anugerahkan, menjadikan setiap lelah bererti, setiap sabar terasa indah dan berharga. Kasih bukan sekadar pada kata, tetapi pada sabar yang tidak berkira, pada doa yang diam-diam dipancarkan, pada setia yang tetap teguh berdiri. Tatkala hidup tidak lagi mudah, kalian adalah rahmat dan amanah yang Allah kirimkan. Bukan menggantikan sandaran kepadanya, tetapi menemani di setiap langkah sepanjang jalan, hingga hati ini kembali kepada Ilahi. Selagi nyawa dikandung badan, kasih ini kujaga sebagai amanah suci. Dan selagi doa masih terangkat ke langit, nama kalian tak akan pernah hilang daripadanya. Ya Ilahi, tatkala dunia tiada lagi tempat bersandar dan segala pintu seakan tertutup rapat, hamba belajar menundukkan hati ke hadapanmu yang Maha mengetahui. Tiada daya pada diri, tiada upaya pada jasad, melainkan rahmat-Mu jua yang mengangkat jiwa daripada rebah. Curhat Uding 81, Teratak Dayang, Bangkol, Air Lilih. Curhat untuk permata hati dan dambaan jiwanya. Semoga baik-baik saja.

10.33 minit malam. Kak Cik kan ada? Hari Khamis malam Jumaat, saling menemani. Mungkin ada sedikit kelegaan ya, saat kita meluahkan. Boleh saja hantar curahan hati melalui WhatsApp kami di 010-344-6632. Atau mungkin nak lontarkan sendiri atau nak melantunkan sendiri, boleh saja di talian kami 6235330 6238330. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang baik. Kalian adalah rezeki untuk kami, kenangan terindah untuk kami juga. Terima kasih semua. Kita ada satu curhat ringkas saja, tetapi tulus dari hati. Bisikan rindu. Rindu ibarat udara yang berlekar, terhembur di merata, tanpa jisim untuk diraih, yang ada cuma rasa untuk kelangsungan hidup. Sama ada mahu atau tidak, udara rindu terpaksa kita sedut. Rindu bukan sekadar ingatan yang diumpamakan sebagai gambaran yang terlintas di benak fikiran. Ingatan yang bila-bila masa terlupakan, tapi rindu adalah bayangan rasa. Kalau cinta datang dari mata turun ke hati, tapi rindu datang dari hati sanubari, menyembah ke kelopak mata, bercurai air mata rindu, berguguran tanpa kawalan. Rindu membanjiri hati yang gersang. Rindu berusang di permatang kenangan. Tangisan bukanlah penghilang rindu. Ia cuma sekadar perlepasan rasa. Aku cuba untuk menjadi pendengar setia curhat, tapi aku rindu untuk mencurah rasa. Aku rindu Kak Cik, Cuain dan Ayi serta sahabat curhat. Lalu malam ini rindu yang tak tertanggung, beriringan dengan rindu yang tak tertahan, aku terus menulis. Sambutlah salam rindu dariku. Bila kita tanya, rindukah kamu pada diriku? Jawapan yang bakal kita terima belum tentu ikhlas. Tapi bila kita ucapkan, aku rindu kamu, ia lahir dari rasa yang amat tulus. Rindu itu anugerah. Rindu itu pasrah. Salam rindu dariku, Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu.

10.41 minit petang. Minit petang. 10.41 minit malam. Ya. Ada yang kadang-kadang mungkin terlupa hari, ataupun mungkin terlupa banyak perkara kerana dibenak fikirannya terlalu banyak bebanan yang sedang ditanggung. Mungkin begitu agaknya. Terima kasih semua. 10.41 curhat akan berakhir jam 11 malam. Mungkin ada yang tertunggu-tunggu siapakah pemenang pilihan DBP Wilayah Timur minggu lepas. Tahniah untuk D. Rahman yang telah menambat hati juri DBP Wilayah Timur. Tahniah D. Untuk minggu ini siapakah pemenangnya? Kita tunggu minggu depan, okey? Kita ada satu karya ataupun curhat daripada Kimi Batu Rakit. Hari ini, konvoi Port Dickson yang sepatutnya penuh dengan tawa dan kenangan bertukar menjadi satu perjalanan yang paling berat dalam hidup aku. Dulu kita sama-sama menghidupkan enjin, menyusun barisan, bergurau di sepanjang jalan dan berhenti bersama untuk bergambar. Tak pernah terlintas dalam fikiran aku, suatu hari nanti aku akan meneruskan perjalanan ini tanpa kau di sisi. Kehilangan seorang sahabat bukan sekadar kehilangan teman untuk ride bersama. Aku kehilangan seseorang yang pernah berkongsi penat, kelak tawa, cerita dan kenangan yang takkan mampu diulang kembali. Setiap kali terdengar bunyi enjin motosikal, pasti wajah kau muncul dalam ingatan. Jalan yang pernah kita lalui bersama kini terasa begitu sunyi. Terima kasih untuk setiap kilometer yang pernah kita tempuh bersama, setiap gelak tawa dan setiap kenangan yang kau tinggalkan. Walaupun kau sudah tiada di sisi, nama dan kenangan kau akan sentiasa ada dalam hati kami. Ride safe di sana, sahabat. Kami akan teruskan perjalanan ini sambil membawa kenangan tentang kau bersama kami. Al-Fatihah, sahabat selamanya. Zulkarnain Abdul Malik. Curhat dari seorang sahabat, Kimi Batu Rakit.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

kongsikan rasa yang sama sekalanya dalam curhat setiap hari Khamis hanya di Terengganu FM. Sebelum 48 minit malam, di hujung-hujung pertemuan curhat kita malam ini, ada tiga curhat. Terima kasih. Sepi itu indah. Apakah tafsiran itu benar? Ataupun sebaliknya? Ya, kau dan aku tak akan sama menilai situasi begini. Aku pun tahu, kau pun tahu, dunia kita berbeza. Kau dan aku seharusnya dapat menerima seadanya. Yang kau adalah sekadar seorang sahabat, bukan pendamping hidupku. Nukilan rasa Din Khairuddin, Teluk Pasu. Kadang-kadang pukul 2 pagi, ketika seluruh rumah sudah sunyi, ketika anak-anak sudah lena, ketika seorang isteri mungkin sedang memeluk bantal sambil menunggu suaminya pulang, aku masih di hadapan skrin. Mata sudah layu, badan sudah meminta rehat. Tetapi sebuah alert berbunyi. Server bermasalah. Talian terganggu. Ada panggilan dari sait yang jauh. Dan aku bangun lagi. Buka laptop. Sambung remote. Semak satu persatu. Kalau tak selesai, aku perlu keluar. Kadang-kadang memandu berjam-jam. Kadang-kadang ke tempat yang jauh. Kadang-kadang naik ke menara. Sedangkan hati hanya teringat wajah anak-anak di rumah. Begitulah hidup seorang yang bekerja dalam dunia telekomunikasi. Orang nampak talian kembali stabil. Orang nampak internet kembali hidup. Orang nampak panggilan kembali bersambung. Tetapi orang tidak nampak siapa yang berjaga ketika mereka sedang tidur. Orang tidak tahu berapa banyak rindu yang terpaksa ditelan demi mencari rezeki. Anak sedang belajar bercakap. Aku mungkin sedang jauh. Anak

Dan apabila aku pulang, rumah sudah sunyi. Anak-anak sudah tidur. Isteri juga sudah terlena. Setelah lama menunggu, aku hanya mampu berdiri di sisi mereka, memandang wajah yang aku rindukan sepanjang perjalanan. Kadang-kadang aku bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak kenangan yang aku terlepas demi memastikan mereka tidak kekurangan. Penat? Ya. Tetapi penat itu boleh hilang selepas tidur. Yang lebih menyakitkan adalah rindu. Kerana masa anak-anak membesar tidak akan kembali. Sebab itu kadang-kadang aku takut. Takut suatu hari nanti mereka sudah besar dan aku baru sedar bahawa aku terlalu sibuk mencari kehidupan untuk mereka hingga terlupa menikmati kehidupan bersama mereka. Namun aku tetap percaya rezeki yang halal tidak pernah sia-sia. Setiap perjalanan yang jauh, setiap malam yang tidak cukup tidur, setiap peluh yang jatuh, setiap kali hati berat meninggalkan keluarga, semoga Allah menghitungnya sebagai pengorbanan. Aku bukan tidak mahu pulang. Aku bukan tidak rindu. Aku cuma sedang berusaha menjadi seorang ayah yang mampu berkata kepada anak-anaknya suatu hari nanti, ayah mungkin tidak selalu ada di sisi kamu, tetapi setiap kali ayah melangkah keluar mencari rezeki, kamu ada dalam setiap doa ayah. Dan buat isteriku, maaf jika terlalu banyak malam kau terpaksa tidur tanpa aku di sisi. Maaf jika banyak penantian yang terpaksa kau simpan sendiri. Percayalah, setiap kali aku meninggalkan rumah, sebahagian daripada hati aku sebenarnya tertinggal bersama kalian. Biar jauh, asal rezeki itu halal. Biar penat, asal keluarga terlindung. Biar aku menahan rindu hari ini, asal suatu hari nanti anak-anak dapat melihat pengorbanan ayahnya. Bukan sebagai kehilangan, tetapi sebagai cinta yang tidak pernah pandai bersuara. Ya Allah, jangan biarkan aku terlalu sibuk mencari rezeki hingga aku kehilangan waktu bersama keluargaku. Panjangkanlah umur kami untuk menikmati hasil perjuangan ini bersama. Dan apabila suatu hari nanti aku sudah tidak mampu lagi bekerja seperti hari ini, biarlah mereka mengerti, ayah pernah penat, ayah pernah jauh, ayah pernah menangis dalam diam, ayah penat sebenarnya. Tetapi ayah tidak pernah berhenti berjuang kerana kalian. Seorang ayah yang sering berjauhan tetapi tidak pernah jauh daripada keluarganya di dalam doa. Di Rahman. Jangan miskin untuk nampak kaya. Diari kota berhias megah. Langkah diatur mengejar sanjungan demi sebuah genggaman indahnya darjat. Harta dipinjam, maruah tergadai. Jangan disiksa diri demi pandangan manusia. Bergaya mewah tapi jiwa merintih derita. Memeluk bayang demi sebuah pujian. Sedang di dalam poket, kosong tanpa isi. Biarlah hidup sederhana di mata dunia, asal jujur pada kemampuan sendiri. Jiwa tenang tanpa hutang melilit pinggang, kerana kekayaan sejati terletak pada hati yang tenteram. Kesyukuran adalah pakaian yang paling indah, bukan jenama mahal yang menyiksa jiwa. Curhat Potli 913. Terima kasih. Dan ada satu karya yang ringkas saja, bukan karya tapi luahan rindu dari Rose Rindu. Selamat malam, salam curhat. Selamat hari ulang tahun perkahwinan 28 tahun. Selamat hari ulang tahun perkahwinan.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.14 minit malam Mutiara Kalbu. Mutiara Kalbu, lagu-lagu yang mencentik jiwa, ya, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid ada di sini sajian hari Kamis malam Jumaat 11 hingga 12 malam, ya. Di mana saja kalian berada, semoga baik-baik saja, ya. Pelbagai macam-macam cerita ya yang kita dengar ataupun kerenah yang kita hadap hari ini, yang ada kalanya memenatkan, ada kalanya ya kita hanya mampu tersenyum saja. Dalam hati tak siapa yang tahu. Tak apa, Allah ada, okay? Allah tak jauh dekat dia, insyaAllah, okay? Mutiara Kalbu. Dan macam biasa, kalau awak nak buat ucapan, boleh je ni WhatsApp kami 010-344-6632 atau boleh telefon 6235330-6238330, okay? Di live TikTok pun boleh, tak ada masalah nak buat ucapannya, okay? Semoga dipermudahkan segala urusan baik-baik saja. Kita ada jauh ni, daripada mana ni? Daripada Rupiah Ahmad dari Segamat, ya. Segamat Johor. Okey, terima kasih nak buat ucapan untuk Abang Osman Goodbye di Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Haja Halijah di Sungai Perak, Adini Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak. Selamat malam semua. Terima kasih. Kita ada Rupiah Segamat, ya. Okey, ini sebenarnya dihantar untuk Syurhat, tapi Kak Cik bacalah juga, eh. Okey, Pak apa tu? Yo Parker, betul, ya. Yang tertulis di hati adalah namamu, yang bergema setiap waktu adalah suaramu, yang kekal diingatan senyummu. Cinta itu bahasa sukar untuk dimengerti, namun wujud yang menghargai. Bercintalah untuk merasa luhur kasih sayang dan mendapatkan keredaan Allah. Mencintai kerana Allah itu mungkin agak payah pada awalnya, tapi insyaAllah, percayalah, itulah cinta yang paling tenang, cinta yang paling ikhlas, cinta abadi sebenarnya. Okey, baik, kita ada lagi kiriman daripada siapa ni? Daripada sekejap gaji-gaji, eh? Daripada Zu Pakai, ya, Zu. Okey, ucapan selamat malam untuk Mekna, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Agung, I love you, Zahara, Abang Anzam, Din Khairudin, Putera Kaimah, Pak Ben, Doraemon, Pak Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Mus'ab, Abi, Zar Parker, Dok Soho, Julie, Mekna, Mekna Kiha, Uding, Sari, Nurul, Pak Mat, Ilham, Misa, Makdi Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Tok Dalang, Zana, dan untuk semua lama geceria selalu bersama Kak Cik hingga habis konti. Terima kasih. Terima kasih, Zu. Kita ada satu lagi dari kata, kalau tadi Zu, ini Z Manir. Ucapan malam ini teristimewa sekali untuk Deng Khairudin, selalu ada Syam, ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Manir, Rina Kemama, dan untuk semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih. Okey, baik, kita layan Mutiara Kalbu. Moga lagu ini akan menjadi kekuatan untuk wanita-wanita hebat di sana. Sri Kandi, wanita, ya, sebenarnya di sebalik ya perjuangan seorang lelaki, ada wanita hebat sebenarnya yang sentiasa melantun nasihat dan juga pengorbanan diberikan untuk ya berjuang di jalan yang benar, insyaAllah. 11.18 minit malam, Mutiara Kalbu.

0: persekitaran yang bersih, kehidupan selesa, hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusir.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Okay, Mutiara Kalbu, 11.27 minit malam. Terima kasih untuk yang sedang menyapa di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih semua. Kita ada Nur Hayati Yati, Doraemon Kurus, Zupaka, Pop Bear, Sari Man. Terima kasih semua. Okay, yang nak buat ucapan untuk yang diingati malam ini, boleh saja di talian mesra kami 6235330, 6238330. Kita tengok siapa di talian. Hello, assalamualaikum. Ya, Kak Agoh ya? Kak Agoh dipakai. Okey, baik Kak Agoh, ucapan untuk 5 orang yang diingati malam ni. Silakan Kak Agoh.
1: Terima kasih, Kak Cik. Sama kepada Zubaka.
0: Okey.
1: Yang kedua kepada Abang Musa. Yang ketiga kepada Tok Nik. Yang keempat Suria. Yang kelima Mak Roh.
0: Okey.
1: Selamat malam dengan Kak Cik. Kak Rodak, selamat sampai tak umur.
0: Amin.
1: Selamat
0: datang
1: Kak Cik.
0: Baik.
1: Habis tugas sampai pukul 12.
0: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Kak Agah.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baik, kita ada siapa ni? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Entah di mana. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Mah ya?
2: Ya.
0: Kak Mah sihat ni semua okey eh?
2: Boleh lah.
0: Okey, baik Kak Mah. Alhamdulillah, syukur. Okey, Kak Mah ucapan untuk 5 orang yang diingati malam ni, silakan.
2: Pertama untuk Kak Cik lah, balik sekali di hati-hati.
0: Okey, baik, terima kasih.
2: Ini Bapak Rahsik dan isteri dia, Kak Agus Suga. Tema Pak Adik Kete. Pak Zali Kete.
0: Okey.
2: Abang Zah kan ada. Dan semua-semualah selamat malam dan selamat beristirahat. Anak duduk kat kuasa tu, baliklah cepat-cepat sikit. Dah lama dah nak balik lagi.
0: Okay. Oh ya ke? InsyaAllah lah tu baliklah tu. Mak rindu lah tu.
2: Dah habis dah kerja, nak habis dah kot.
0: Oh ya ke?
2: Projek kan?
0: Boleh termama lah ya? Okay, baik-baik.
2: Kak Cik selamat beristirahat lah. Kak Cik sekali lagi balik, hati-hati.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kak Maya.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Itulah rindu seorang ibu kan. Walau anak dah besar panjang sekalipun ya. Naluri seorang ibu sentiasa bimbang dengan keselamatan anak-anak. Dan sentiasa kau tu doakan kebahagiaan anak-anak. Walaupun anak-anak dah berumah tangga sebenarnya. Itulah doa ibu tiada hijab. Doa ibu kan. Itulah, jangan derhaka pada ibu eh. Okey, kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, Kimi dan isteri, Adik Syam, Kak Leha, Kak Noh Dungun, Zimane, Mas 10, Mas 14, Mokngoh, Teh Marina, Kemal Manina, Esti. Dan untuk semua sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Kak Cik. Okey, terima kasih juga untuk Cik Mi ya di Masjid Haji Kadir. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Ucapan terima kasih Kak Cik baca corak tadi. Terima kasih Mi. Ucapan selamat malam untuk isteri Nur Hafiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zu, Kak Leha, Kak Noh Dungun, Pak Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Putri Kaima, Mekna, Bukit Diman, Mas 14, Z Bukit Payung, Syam Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Za, Ayuh Long, Abah Musa, Kak Ani Telemong dan Kak Ani Ajil, kawan satu kerja Nasi Pop Bomb, serta untuk semua yang kenal Kimi, moga bahagia dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Mi. Okey, kita ada Mazuki dari Mazuki Satahan Jabi. Ada kata-kata untuk dikongsi. Hati itu diibaratkan seperti cangkir. Semakin banyak engkau isi dengan kecintaan kepada Allah, maka akan semakin sedikit ruang yang tersisa untuk kecintaanmu terhadap madu dunia. Wah, hebat sekali. Terima kasih ya. Isilah dengan kecintaan kepada Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga penuh cangkir itu dengan rasa cinta pada Allah. Kita ada Sumarang. Ucapan selamat malam untuk semua yang ingat lagi Sumarang. Untuk Kak Mas 14, happy birthday untuk esok ada jadi Mas sama dengan Ika ya. Selamat hari jadi Mas dan juga Ika. Mas 14 dan juga Ika Rosa. Kita ada Izzah Batu Tujuh nak buat ucapan untuk Kak Aruh, I love you, selamat malam. Okay, lagi kita ada siapa lagi? Syam di Buloh Gading, ucapan untuk Zee Sayang, Zee di Manir, Kakak Cik Mi, Rina Mas, Mas Puluh, Mas 14, Kak Leha, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Mak Ngoh, Kak Noh Dungun, Teh Ma, dan untuk Kak Cik, semoga bahagia dan ceria-ceria selalu. Terima kasih.

0: Okey, baik. Kita sekarang pun pukul 11.41 minit malam. Terima kasih untuk semua. Okey, yang masih lagi menemani perjalanan Selekta 9.12 hingga 12 malam nanti. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
1: Zul Alif tanya Musang kat cik.
0: Zul Alif. Zul sihat Zul?
1: Sihat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa-apa okay. Dia kat cik kat sana?
0: Sihat Alhamdulillah. Cuaca macam mana Zul? Jerebu di sana macam mana Zul?
1: Cuaca kalau hari ni tak ada hujan ke cik?
0: Oh, tak ada hujan.
1: Tapi semalam ada hujan.
0: Kita sini lah kadang-kadang ada, kadang-kadang sebelah petang ada hujan, kadang-kadang panas begitulah ya.
1: Itulah, tapi hari ni dekat sini hari ni memang panas lah.
0: Oh, tapi sentiasalah kena jaga kesihatan. Itulah, ya Zul.
1: Itulah, kita kena banyak minum air lah.
0: Itulah, minum air. Okey. Baik Zul, ucapan untuk 5 orang yang diingati malam ini Zul.
1: Okey, terima kasih kepada rakan penyampai kat cik ataupun Rohani binti Husin di Kuantan Terengganu FM. Okey, saya cakap selamat malam kepada Kak Zafaka, Abang Fadil Fadil Kemasul Pahang, Pakcik Osman Kubai, Pak Zali Kerti dan Tak Akhif Kedik buat semua yang mendengarkan Terengganu FM malam ni. Anda terus bertemakan Kak Cik berdasarkan Selekta 9.12 di Terengganu FM Mesra Ceria. Untuk Kak Cik juga sama jaga tugasan, hati-hati pulang nanti kembali kepada Kak Cik di konti Radio Malaysia Terengganu FM Mesra Ceria. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Okey, baik. Wah, tu dia. Terima kasih untuk Alif tadi. Oh, memang sedap suara dia. Macam pelapor dari lokasi. Okey, baik. Okey. Kita ada ni Abang Osman Goodbye dari Pulau Pinang. Hai. Terima kasih Abang Osman. Ucapan untuk Haji Halijah, Rupiah Ahmad di Segamat, Mawar Ismail di Johor, Abang Fazil di Kemasul, ya. Faizul di Rantau Panjang, Linda Sarawak di Khairuddin Putra Khaimah, Mas 10, Mas 14, Pak Long Johan, Mokju di Pahang, Pak Mat Besut, Kak Roh, ya. Akhirnya untuk Kak Cik, hati-hati jalan raya. Terima kasih Abang Usman, goodbye. Kita ada siapa ni? Ada nota suara daripada siapa ni? Sekejap. Okey, kita dengar nota suara sekejap ya, daripada siapa agaknya.
2: Hello. Hai. Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Cik, apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Ini
2: daripada Dungung.
0: Siapa? Okay, Mi.
2: Buat ucapan selamat malam ni buat Kak Cik kat konti. Ya.
0: Terima kasih, Mi.
2: Lepas tu buat isteri dan anak-anak tu sayang kat rumah. Lepas tu buat Mi bahagia. Mang kuah-kuah. Lepas tu buat semua pendengar Terengganu FM yang masih kenal dengan diri ni. Dengar ucapan sama malam. Anak etik makan kangkung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mi Lion. Terima kasih Mi. Oh, anak etik makan kangkung dah ni eh. Okey, baik. Kita ada nota suara daripada Din Khairuddin. Kita dengar sekejap eh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Din Khairuddin. Ingin sampaikan salam ingatan untuk teman mesra Ziz, Mane, Alisa Wansumaju KL, juga untuk Kimi Batu Rakit, Pok Mak Besut, Bondol Umi Johor, Kak Zu Parker, Nik Saripah Durian Burung. Tak ketinggalanlah untuk Osman Goodbye. Dan terakhir sekali lah untuk my wife Putri Kaima, semoga berbahagia bersama family. Dan untuk Kak Cik tu, boleh tak nak minta lagu Ketuhanan Sesak Dalam Rindu dari Damasutra, sekiranya ada. Terima kasih.
0: Terima kasih, Dan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita ada panggil. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Suria pagi. Okey, baik. Okey, ucapan 5 orang yang untuk yang diingati, silakan. Siapa tu?
4: Okey, Kak Ani Pinca, Kak Aga, Ninda Sarawak, Abang Set Setium, Mak Surai dan Udara Tito.
0: Kak Zu, untuk yang Zu Paka. Okey, baik.
4: Surai dan namanya?
0: Ya.
4: Itu Zana Abah.
0: Okey. Itu saja eh? Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kita sudah pagi ya. Okey, baik. Kita ada lagi ucapan daripada siapa Kak Ani di Batu 6. Ucapan selamat malam untuk Mas 10, Mokni, Ina Esti, Syambulo Gading, Pak Mak Besut yang mengenali Kak Ani Batu 6. Semoga sihat selalu. Dan untuk ini daripada Zidungun, ucapan untuk semua sahabat-sahabat ya. Semoga baik-baik saja untuk juga isteri yang tercinta. Baik. Okey, kita ada Syambulo Gading tadi nak buat ucapan untuk kakak Cik Mi. Bersama lah ya untuk Cik Mi juga ya. Bila tu hari ni ke esok? Oh, ramainya yang sambut air lahir esok. Ha, kebetulan atas suratan ni. Okey, sambut air lahir untuk Cik Mi. Ya. Okey, dari Syamdi Bulu Gading. Baik. Kita layan Mutiara Kalbu.

11.54 minit malam. Tugasan Kak Cik menemani perjalanan Selekta 912 berakhir di sini malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang hebat, okay, yang menemani setiap perjalanan. Suka dan duka kita lengkap melengkapi antara satu sama lain. Terima kasih semua. Terima kasih untuk kesayangan Kak Cik. Kak Cik kan ada. Semoga dibuai mimpi yang indah dan esok kita bangun dengan aura baru, dengan semangat yang bertalu-talu, insyaAllah. Maafkan semua orang sebelum tidur, insyaAllah, okay? Hingga kita jumpa lagi, okay? Jaga diri baik-baik. Selamat malam Terengganu, selamat malam semua. Assalamualaikum, bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya Aizan Azam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk nasional malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya, sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu, seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah, dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Track FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami Nasional FM.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi, pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi, jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Abad sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi selesai lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan Nazrul FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM,

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi? Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih terberjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat, penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy. Dan juga kena sentiasa lah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen, nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizan Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA tu apa? Ha, EFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: apaan? Hah?
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mula terima kasih dan sebab itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Geri Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas DJ Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Juga mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi, pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jalil Tahir. Dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizah Azam. Sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada Tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan National FM dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Serta kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan

0: RTM Pit secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau-Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai kata informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarakfuri telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allah SWT memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salli ala Sayyidina Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat? Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sedia ala semat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Sedia ala semat, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, salli ala Sayyidina Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, apabila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih. Perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah salli ala Sayyidina Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli Sayyidina Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita perolehi ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah, tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkanlah hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masih 16 tahun. Saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering mendengar satu hadis namanya An-Nazafatu Minal Iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman dan itu merupakan yang disebut di dalam Al-Quran Innallaha Yuhibbut Tawabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya, membersihkan jiwanya daripada sebarang kekotoran-kekotoran rohani, dengki, iri hati, busuk hati, tamak, pakhil, kedekut, jahat, macam-macam lah. Dan Allah menyatakan lagi wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang mensucikan, mensucikan dirinya fizikal dan rohani. Jadi kebersihan merupakan salah satu perkara yang menjadi teras ajaran Islam. Yang pertama, kebersihan yang dituntut ialah kebersihan akidah, bersih kita daripada sebarang syirik kepada Allah dan hanya menggantung, menyembah ataupun menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan, tempat sembahan kita. Dan juga membersihkan diri daripada amalan-amalan yang dicela oleh syarak. Dan di samping itu, membersihkan apa benda fizikal yang bersifat lahiriah, rumah, kereta, pakaian, tubuh badan. Semua itu memang menjadi tuntutan dalam agama untuk kita bersihkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita ini menjadi orang Islam, dalam kita ini mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sampah sarap kitalah yang paling juara. Kita tidak dapat menjadi juara kepada kebersihan. Kalau orang tanya siapakah dunia apa benda, negara mana yang paling bersih, orang akan sebut Jepun. Jepun bukan negara Islam. Umat Islam di minoriti. Kita Islam majoriti. Kalau kita buang sampah, contoh kan, kita bagus dah, kita beli apa benda black plastic, sampah hitam tu, kita curah makanan sisa-sisa apa semua sampah-sampah dalam tu, kita ikat elok-elok, kita bawa pergi ke tong sampah apa yang disediakan oleh majlis bandaran ke apa ke, tiba-tiba kita campak tak masuk, kita tembul lagi gitu je. Ini yang berlaku kepada sebahagian masyarakat kita. Habis bergelimpangan sampah tak jalan, belum lagi yang naik kereta nak buang sampah, dia letak sampah tu atas bonet, nak selekoh sana simpan sini, sampah jatuh dia pun lok gitu je, tidak mengambil balik, tidak tanggungjawab. Nasib ah, nak buat guna jatuh tau. Yang ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman, dia tidak mengotorkan apa benda alam ini, walaupun bukan rumah dia, tetapi rumah orang awam. Jalan itu jalan orang awam, bukan jalan dia betul, tapi jalan orang awam, ada milik awam di situ. Dan kalaulah jalan dia sendiri pun dilonggok sampah, dia pun marah juga kan. Jadi apabila kita tak suka sesuatu berlaku ke atas kita, jangan kita buat kepada orang lain. Kalau kita bawa kereta, bawa motor, tengok, biasanya orang akan apa benda, adalah sebahagian kita campak apa benda kulit rambutannya, tisunya dah atas jalan raya. Tisu paling mudah sekali, dia ingat maknanya tisu tu kalau campak tu habis gitu je ke. Jadi kita telah mengutuk Allah sikit je ustaz. Itulah maknanya menunjukkan bahawa kita ni, iman kita, kita tak cakna sungguh-sungguh. Kalau betul-betul iman, jerawat naik atas muka kita pun gaduh. Sutih je jerawat, Allah punyalah cari sabun lah, apa benda, ubat jerawat lah, nak bagi hilang ke jerawat itu, walaupun hanya satu sahaja duduk timbul atas muka. Tetapi bak sampah kita buat lebih kurang satu je, tisu kita campak atas jalan raya. Jadi ini merupakan sikap-sikap yang tidak menunjukkan keimanan kita, yang tidak kita zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku beriman sungguh pada kamu ni ya Allah, aku tak buang sampah, simpan dulu, masukkan dalam tong sampah elok-elok kan. Pada ketika inilah merupakan kita nak tengok apa benda ujian kepada keimanan kita melalui kebersihan. Kita tengok perkara-perkara ini, insyaAllah mudah-mudahan kita jadikan Terengganu ini bandar yang bersih daripada sampah sarap yang sengaja ataupun dibiarkan secara sengaja ataupun dicampak secara sengaja ataupun tak sengaja pun tak kira lah. Yang penting kita nak kebersihan menjadi sebahagian daripada budaya hidup kita, kerana

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua. Sihat ke belaka? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah apapun dalam jam ini, saya Sidi Isa Mantap Jiwa akan terus bersama-sama dengan anda. Dan insyaAllah sehingga pukul berapa? Pukul 10 pagi nanti kita akan tamat bersiaran. Dan semoganya apa yang kita bawakan bersama-sama pada waktu ini memperoleh dengan sesuatu dan juga dapat kita kongsikan agar manfaat itu kita peroleh bersama. Okey, dan hari ini penghulu segala hari Sayyidul Ayyam. Hari ini hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih buat semua yang hadir pada waktu ini. Dan juga dalam perkiraannya, kita dalam tempoh kita ni mungkin sekarang ini kita dah mula untuk menyusun atur agar perjalanan kehidupan kita, agar kita punya hari-hari yang mendatang akan disediakan dengan peluang untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Macam tu kan. Jadi insyaAllah dengan apa yang kita harapkan kepada anda untuk hari ini, dan pastinya kita ada sesuatu yang kita nak kongsikan untuk anda, ceritanya dari negeri Terengganu Darul Iman. Jadi hari ini kita ada satu cerita yang kita nak kongsi kepada anda, dan insyaAllah saya Sidi Isa Mantap Jiwa terus bersama-sama dengan anda. Terengganu
1: sana sini.
0: Okey, dan Terengganu sana sini, kita nak kongsikan ini di Kuala Berang, seekor gajah jantan liar yang ditangkap. Ya. Ini di Kampung Kolam Ajil, Hulu Terengganu. Dipindahkan untuk dilepaskan di Taman Negeri Royal Belum Perak. Jadi, pengarah perilitan Terengganu, Dennis Tan Chun Huyung, katanya lebih 24 petugas terlibat dalam operasi berkenaan. Ini termasuk anggota dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang dan Pusat Santuari Gajah Johor. Jadi operasi pemindahan ni dia bermula pukul 9 pagi dan ambil masa kira-kira lebih kurang dalam 3 jam tau. Dengan bantuan 2 ekor gajah denak betina, Abbot dan juga Sanum. Jadi gajah jantan yang diberi nama Awang Kolam oleh penduduk tempatan itu ditangkap pada 10 September selepas menceroboh kawasan kebun dan penempatan penduduk lah. Jadi selepas proses pujuk kan, tarik keluar gajah berkenaan, Awang Kolam berjaya dinaikkan ke dalam lori kira-kira pukul 11.30 pagi dan untuk dibawa ke lokasi pelepasan. Jadi perilitan memaklumkan gajah berkenaan berada dalam keadaan yang stabil dan sihat, dan sejak 1 Januari hingga 16 September tahun ini, perilitan Terengganu telah menjalankan 10 operasi pemindahan gajah liar di seluruh negeri ini dengan kos melebihi RM60,000 bagi satu operasi. Jadi pemindahan dilakukan ini bagi melindungi keselamatan orang awam dan harta benda apabila gajah masuki kawasan penempatan kebun. Jadi boleh kita kongsikan untuk Terengganu.

0: hingga 10 temani anda.
1: Sini masih lagi temani anda pada pagi ini dan kita dah berpukul 6.38 minit pagi. Sebelum kita nak menjengah kepada berita ataupun semasa luar negara, ni macam biasalah. Sini dah berkenan talian kepada anda pada pagi ini. Yang bertuah boleh tembusi talian kami 6.235.330 ataupun 6.238.330. Hari ini ada perancangan ke mana agaknya? Kita nak bersama-sama dengan pemanggil kita di talian pada pagi ini. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam Sayyidul Ayyam.
1: Selamat pagi juga, salam Sayyidul Ayyam untuk Ayu sekeluarga. Sehat Ayu pagi ni Yu?
2: Alhamdulillah, makin sehat dah. Semua pun makin dah okey dah.
1: Alhamdulillah. Apa tu hari ni? Ada perancangan ke mana-mana tak?
2: Hari ni ni ingatnya balik kampung mentua lah Tanggarang. Tapi pagi ni ni beli-beli barang basah dulu sebab besok ada kenduri. Pasal minggu seterusnya tu macam-macam tu lah rancangan tu, sebab dalam ujung-ujung bulan September tu ada appointment dengan hospital.
1: Yelah
2: program saya ni.
1: Okay, jadi semoga semuanya lancar Ayu. Sedikit lah untuk Ayu, ucapan pagi ni nak tujukan buat siapa?
2: Untuk si Disa tu, selamat mulakan tugas. Semoga ceria, jangan lupa sarapan ya.
1: InsyaAllah.
2: Untuk family-family saya ni lah, mak saya, keluarga saya, suami saya, semua sekali, keluarga mentua saya dan semua rakan-rakan pendengar lah yang sudah mendengar pagi ni, daripada Besuk sampai ke Mama, dan yang berada di luar Terengganu yang memantau melalui TikTok semua sekali, media sosial. Semoga semuanya sihat-sihat belaka yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Lagi sekali, selamat berkonten.
1: Ya, tu tak sihat lagi tu. Minum air banyak cukupnya tau Ayu ya. Minum air banyak-banyak.
2: Betul.
1: Okey, bukan hamba je bleber ni. Cik abang tu pun bleber di kat belakang tu.
2: Ya.
1: Bye-bye. Bye. Okey, terima kasih kepada Ayu. Dan sekarang ni, kita nak intai-intai ada satu cerita ni berkenaan dengan satu feri terbalik ni di Indonesia. Semasa luar negara. Ini cerita tentang pasukan penyelamat Indonesia ni merancang nak menegakkan semula feri penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik. Ini di perairan Laut Jawa dalam usaha meneruskan operasi mencari mangsa. Kerana ada 129 masih hilang selepas feri terbalik di sana. Jadi yang terbaru sekarang ni, usaha menegakkan feri berkenaan dijangka membantu pasukan penyelamat untuk memeriksa bahagian kapal yang sebelum ini sukar dimasuki dan menentukan sama ada masih terdapat mangsa yang terperangkap di sana. Jadi operasi mencari dan menyelamat terus dilaksanakan dengan penglibatan pihak berkuasa Indonesia. Jadi kita doakan agar semua dalam pencarian SAR itu berlaku dalam keadaan yang sempurna dan juga dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Timur Semasa Luar Negara untuk anda. Action!

0: Semasa dalam negara, kita nak kongsikan dan ini berita berkenaan dengan MyCard generasi baharu. Dan mungkin sebelum ini, memang pengguna jalan raya ataupun yang perjalanan jauh masuk ke dalam highway ataupun lebuh raya menggunakan MyCard kan, sebagai alat untuk anda melakukan transaksi di tol. Tapi nak dimaklumkan ni, jadi MyCard generasi baru tidak ada lagi touch and go. Jadi MyCard generasi baru yang mula dikeluarkan sejak semalam 17 September tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan perubahan itu dibuat selaras dengan perkembangan teknologi. Ini secara pembayaran masa kini yang menawarkan pelbagai pilihan lain kepada pengguna. Jadi MyCard baru ni turut dilengkapi dengan 53 elemen keselamatan berbanding 23 pada versi terdahulu. Jadi bagi meningkatkan perlindungan identiti dan keselamatan dokumen, antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah Dynamic Security Hologram dan chip Dui Antara ataupun Dual Interface Chip. Jadi bagaimanapun, kad pengenalan MyCard generasi baru ni dia tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan sedia ada ni dengan secara serta-merta. Bolehlah secara berperingkat, tak ada masalah. Daya teguk belaka deh. Sabar. Nak tukar lalu. Relax, tenang. Tidak digezekkan atau diwartakan sebagai untuk ditukar secara serentak ataupun secara segera. Tidak, ya. Okey, itu boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Dan apapun, sini nak bersama-sama dengan pemanggil kita yang bertuah di hujung-hujung jam yang pertama ni. Siapa di talian ni? Halo. Ya, selamat pagi. Jauhnya suara Kak Roh tu. Ya, jauh. Tapi jauh sangat tu. Hello, dengar. Okey. Ya, tapi dengar. Tapi jauh sangat ni lah Kak Roh. Apa eh?
1: Dengar tak?
0: Yelah, dengar tu. Okey. Kak Roh ada ucapan selamat pagi. Nak tunjukkan kepada siapa?
1: Pagi ni Kak Roh nak ucapan kepada Zizal Batu Tujuh. Lepas tu kepada ibu dia, Abisah di Bukit Jatuh tu. Kepada grup kasih sayang anak Kak Roh tu, alhamdulillah selamat ada sampai daripada Cameron Semalang, sampai aku belah Semalang. Itu kepada Sidi Kak Roh doa semoga Sidi sehat, selamat bertugas habis rapat pukul 10.
0: Amin.
1: Ayu lupa ke lepas tu semualah pendengar-pendengar kita semua ni Kak Roh doa selamat
0: sehatlah belaka. InsyaAllah. Terima kasih Kak Roh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, tapi itulah tak apa jelas tu, kita cuba kalau mungkin adakah siaran kita terganggu dengan talian yang tidak jelas untuk didengari ke macam mana ke, kita cuba dapatkan seorang lagi ni untuk pengesahan. Hello.
2: Hello.
0: Jelas rupanya.
2: Ini mata jiwa.
0: Ya.
2: Seorang ke ini?
0: Yelah, hari Jumaat ni kan suria pagi.
2: Ya ke?
0: Ingat hari apa ni?
2: Mana tahu, seorang ada dua.
0: Yelah, hari Jumaat kan biasa seorang je.
2: Makan dah kita.
0: Ya, sudah dah. Okay, suria pagi. Ucapan pagi ni untuk siapa?
2: Tak ada ucapan hari ni.
0: Tak nak ya?
2: Nak lah.
0: Okay.
2: Ucap sahabat pagi, murah
0: Kak Ria.
2: Apa lagi ni mah?
0: Teruskan je. Sehingga dia beritahu.
2: Minda Sarawak. Cik Ming. Abang Tok Zatia. Abang kepada Tok Kuah.
0: Okey, baik. Terima kasih sudah pagi.
2: Sama.
0: Itu dia. Okeylah, maknanya siaran kita ni jelas lah. Jadi apa pun terus kekal bersama-sama dengan kami. Kita akan terus menganjakkan diri kita ke jam yang berikutnya, pukul 7 pagi nanti. Utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media akan menyusul selepas ini nanti. Terus kekal ceria bersama dengan kami. Mantap jiwa.
3: Ceria pagi 6 hingga 10.

0: ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut, dia buat naik caption, "Tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti."
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, kita beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat,
1: Direbu.
2: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Malaysia.
1: Sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Terengganu FM mempersembahkan drama khas yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia.
2: Kamu tahu tak, aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
3: Allah.
2: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail. Abang,
3: Allah.
2: Abang.
1: Karya W.S. Azie, Kuala Lumpur. Nantikan siarannya pada hari Rabu 12.15 minit tengah hari dan ulangannya hari Jumaat 3.15 minit petang. Drama ini disunting dan diterbitkan oleh Zulkifli Yusof. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.

Masuki jam yang kedua, 7.15 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Mencari sarapan di awal-awal pagi ni. Begitulah kan. Jadi apapun, kita harapkan agar walaupun indeks pencemar udara di Kuala Terengganu pada pagi ni yang telah pun dikeluarkan secara rasminya ini, Kuala Terengganu, Pakal, Kemaman, Besut telah pun kembali berada pada tahap sederhana. Jadi pada pukul 6 pagi tadi telah pun dicatatkan di Kuala Terengganu 98 bacaan IPU, di Pakal 77, di Kemaman 79, manakala di Besut 81. Jadi namun begitu, kalau kita tengok juga keadaan ini, masih lagi ada yang kita kata macam putih-putih lagi lah. Ya, ini bukan putih-putih melati, merah-merah delima, bukan ya. Ini kita kena berhati-hati supaya kita menjaga kesihatan bersama. Okey. Jadi sambil-sambil itu juga tentang IPU ataupun indeks pencemar udara ni, dalam keadaan menjerebu ni, ramai disarankan untuk menyemak lah. Ini bacaan indeks pencemar udara sebelum merancang aktiviti di luar. Yang ini penting tau, sebab apa? Bacaan IPU ni dia boleh berubah mengikut lokasi dan juga masa. Jadi keadaan dia kelihatan macam tidak terlalu berjerebu, belum tentu menunjukkan kualiti udara berada pada tahap yang baik. Itu untuk tempoh sekarang ni lah. Jadi berdasarkan pemantauan terkini, masih terdapat banyak stesen di Malaysia ni yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100 dalam kategori tidak sihat. Jadi untuk maklumat cuaca pula, aplikasi rasmi My Cuaca menyediakan ramalan harian mengikut negeri, daerah dan pekan, selain amaran ribut petir, hujan lebat, angin kencang serta imej radar semasa. Jadi aplikasi itu dikemas kini pada 11 September 2026. Jadi sambil-sambil itu juga, ini tips mudah untuk peringat pagi ni. Sebelum kita keluar rumah, apa yang kita kena buat? Kita kena semak dua perkara, iaitu cuaca dan juga IPU. Jadi cuaca dapat cerah, tidak semestinya bermakna udara kita bersih. Kena ingat situlah ya. Jadi selepas ini, Siti nak kongsikan untuk paparan utama akhbar. Semuanya selepas ini, Siti Isa temani anda. Mantap jiwa.

0: Cerita Pagi Tengah FM, 7.21 minit pagi dan sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Untuk menerusi dalam paparan utama akhbar, menerusi dalam talian kita pada pagi ini, dalam ruangan nombor terakhir ataupun paparan utamanya, ini jana RM4,000 sebulan. Warga China ditahan cuba curi dompet penumpang dalam pesawat. Aduh, ini gempa bumi magnitude 3.7 dikesan 88 km dari Sandakan. Jadi kerajaan negeri sembilan tidak akan warta proklamasi 19 April 2026. Dan ini kata SUK sendirilah dalam kenyataannya. Jadi kita siasatan ucapan Nur Azli diserah kepada peguam negara esok. Dan kita terus beralih untuk aksi sukan. Dalam kolom sukan dimuatkan Juventus Palace menang bergaya aksi Liga Eropah. Dan Samba meletup bantu Manchester City bedal Norwich. Kuching City tewas saat akhir. Dan MSN perkemas SOP pengangkutan penyediaan makanan kontinjen Malaysia. Dalam ruangan global pula, Pakistan perkenal langkah penjimatan tangani kesan ketegangan Asia Barat. Jadi PM Sweden letak jawatan selepas kalah pilihan raya parlimen. Ini pangsa puri Gaza runtuh 21 maut termasuk 12 kanak-kanak. Itu boleh kita kongsikan untuk ruangan luar negara. Kita tengok pula cerita tentang artis pada pagi ini. Syafinas elak gula putih untuk kekal awet muda. Itulah kan, gula putih tu kan dia macam ibaratnya racun. Kan. Okey, jadi penyanyi Hindia Sah muncul di Ultra Culture Malaysia 2026. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Jadi nantikan sekejap saja lagi pukul 7.30 minit pagi, kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini. Yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati, okey? Cerita Pagi, Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Walana

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Sebab kata guru-guru saya, rugilah orang yang tidak minta wasiat daripada ulama yang ditemuinya. Sebenarnya saya sejak muda, saya ingat pesan bapa saya, pesan guru-guru saya, kalau jumpa orang alim, jumpa orang berilmu, jangan tinggalkan orang ini sebelum dapat nasihat atau wasiat. Saya sentiasa akan minta nasihat. Siapa-siapa ulama saya jumpa di masjid, di surau, di airport, di bus stop, atas bus, atas kapal, atas kapal terbang, di mana-mana saya jumpa orang alim, saya akan minta nasihat. Tolong nasihatkan saya, ustaz, tuan guru, yang haji, doktor, profesor, tolong nasihati saya. Apa nasihat tuan pada saya? Saya akan minta nasihat agar saya dapat berubah. Kadang-kadang kita berubah untuk menuju ke arah kecemerlangan apabila kena sindir. Nabi SAW acap kali merangsang sahabat-sahabat untuk berubah dengan cakap direct. Wahai Omar, engkau marah, engkau ambil wuduk. Ataupun kadang-kadang dia suruh Abu Bakar, kau beritahu kat Omar supaya jangan marah-marah. So Nabi kadang-kadang merangsang perubahan dengan menegur melalui perantara. Wahai Abu Bakar, kau beritahu Omar. Itu perantara. So Nabi kadang-kadang cakap direct, cakap langsung, ataupun kedua mungkin perantara orang tengah. Yang ketiga, Nabi sindir. Jadi sindiran ini satu sunnah, tapi sindiran yang berwibawa, sindiran yang ada kelas punya sindiran. Makanya ada orang tekan, itu sindiran yang menyampah orang dengar. Ni sindiran yang ada, kata tu ada hikmah lah, ada quality. Jadi kita sindir dengan penuh hikmah. Jadi yang kena sindir tidak malu tapi terasa dan nak berubah. Yang menyindir tidak dibenci. Itu penting tu. Macam ambil rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berserak, kata orang tua-tua. Saya pun dah tua, jadi memang boleh cakap lah apa yang orang tua cakap. Ada kadang-kadang kita dicabar. Kita nak berubah kena cabar. Macam kamu ni Rizal, kamu layak ke berpoligami? Muka kamu ni tak layak berpoligami tau. Yang satu pun tengok si Rizal kata, weh, wow, orang tua ni dia cabarnya aku. Hei, belum tentu. Orang Kuala Terengganu ni kalau dia kalau dicabar, dia naik semangat, naik syih dia. Sebagai satu hikmah juga untuk merangsang orang berubah, cabar. Macam muka mu ni, boleh ke? Kita cabar dengan cara yang sopan. Sebab kita nak cabar pun kena berhati-hati. Sebab kata Nabi, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicara dengan manusia ni mengikut situasinya, keadaannya, kepandainya, kemampuannya, kefahamannya, inteleknya. Kita nak cabar orang pun, tengok cara.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan saya Sidi Isa Mantap Jiwa pagi ini. Kita dah pukul 7.47 minit pagi dan tahu tak anda sebenarnya berdasarkan anggaran terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, ini penduduk jumlah penduduk Malaysia pada suku kedua untuk tahun 2026 ni dianggarkan 34.4 juta orang. Ini daripada jumlah tu kira-kira 31 juta ataupun 90.2% merupakan warga negara, manakala 3.4 juta lagi bukan warga negara. Dan menariknya, jumlah lelaki di Malaysia kini sekitar 18 juta berbanding 16.4 juta wanita. Ini bersamaan kira-kira 110 lelaki bagi setiap 100 wanita. Jadi Malaysia ni dia mempunyai 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan dengan 2 kawasan utama semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak dipisahkan oleh Laut China Selatan. Dan baru-baru ini juga ataupun 2 hari lepas telah pun kita sambut Hari Malaysia dan pelbagai sebenarnya yang dikeluarkan juga ataupun kenyataan ataupun juga dengan insentif daripada kerajaan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi dalam keadaan yang terbaik, kita bersyukur dengan apa yang kita perolehi, okay? InsyaAllah. Dan kita dah bawakan kepada anda, jom nak bermain permainan Makna Sakni. Cakap mendegau panjang-panjang lengau.
2: Makna Sakni, cakap mendegau panjang-panjang lengau.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.
1: Okey, untuk pagi ni kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, mana orang Malaysia. Ramai sebenarnya yang hadir pada waktu ni juga, bukan saja dari negeri Terengganu. Kalau di live TikTok Terengganu FM ni, sini tengok ni, daripada dari Alor Gajah Melaka pun ada juga, katanya pagi ni hujan dekat Melaka. Tak apalah be. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang muncul bukan saja dari negeri Terengganu, di luar dari negeri Terengganu pun mari juga join kita di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih, salut diucapkan. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menonton di live Facebook juga pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Tunggu apa? Tunggu kataan. Okey, jom. Kataan kita pada pagi ini adalah brehi. Brehi. Jadi ada yang dah tahu untuk nak kongsikan macam di Facebook, dia dah tahu dah sebab kita dah up dah status kita kan. Jadi kalau anda nak bina hayat, bina hayat dengan perkataan brehi. Okey, 6235330 6238330. Pemanggil kita yang pertama di talian ni, hello.
3: Hello, CD Little.
1: Yo, Z.
3: Yo.
1: Hari ni dah atur nota suara, eh? Hari ni kau hari ni.
3: Hari ni kita kau lah.
1: Bagai. Okey. Berahi.
3: Allah mau ni berahi pun. Berahi seorang kau pulut gaunya. Hari-hari makan pulut gaunya.
1: Oh, dia makan gitu tak mau?
3: Hari-hari.
1: Siapa dia, buat. Cik Bozi? Dah tak tanya tu, tanya ha.
3: Oh
1: ya. Yeah. Ya, aduh. Jadi
3: ada dia.
1: Apa dah tahu, apa dah tahu. Apa tanya je.
3: Ha. Yozi,
1: okey, baik. Terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita ada di live TikTok dengan FM pada pagi ni. Kita ada sahabat kita, terima kasih mana yang hadirkan gift pada pagi ni juga. Semoga dimurahkan rezeki. Okey, tadi saya ada nampak tadi ni, ada yang hantar tadi ni. You kalang, you kata berahi teh blebel. Ha. Tu guna, kalau you dok blebel sehari, orang hobi biasa blebel, kalau you dok blebel sehari, ia akan jadi macam ke dok lekat kehidupan dia. You kena kok kena ada buah blebel tu. Okey, di talian pagi ni. Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa tu? Jauh sangat suara ni. Slow sangat bunyi. Kan talian atas kita ni dah apa clear ni.
4: Kalau ada jauh.
1: Hah?
4: Kalau ada jauh.
1: Dah apa dah jauh?
4: Dekat tak
1: ada. Dah letak atas robot telefon. Kita cakap big ada.
4: Telefon ada tangan.
1: Ada tangan. Sebab jauh sangat dengar suara. Dah lah nak sembang gitu. Dia dengar suara kita, kita dah dengar suara dia. Dah haci ya.
4: Sembang dia lama dia nak sembang.
1: Okey, okey, okey. Dah mah. Ayat.
4: Ayat dia gini.
1: Ha.
4: Mu dah mu pakai baju. Waktu dia je hari-hari. Dah masuk bang
1: tu. Oh. Dia pakai baju tulis ke tu?
4: Oh, dia dulu dah saling.
1: Oh, dah mandi tau?
4: Tak mandi.
1: Dia dah mandi pakai baju tu le.
4: Itu waktu dia pakai baju tu je tak salih.
1: Oh, baik dah mandi. Terima kasih Kaleha. Aduhlah macam-macam pagi ni kau. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Kani.
1: Kani, oh ya Kani. Okey, Kani. Kana ayah kita ni. Brehi.
5: Soalan yang apa? Kani baru tu.
1: Brehi.
5: Brehi.
1: Oh.
5: Allah muni muhi sungguh lah waru yang siapa lah beruang-uang makan.
1: Oh ya, berahi makan waru yang berapa putih, berapa putih sekali makan.
5: Oh, makan mana kalau sekali dua putih, tiga putih.
1: Baik, you ada seorang?
5: Oh, ada seorang
1: you. Oh, ye, dahsyah. Oh, tu dia.
5: Baik, orang lain dok dang dia.
1: Orang lain dok dang ke orang lain tau.
5: Dok dang orang lain apa?
1: Oh, tak apalah. Dia jenis berdarah sejuk tak apalah. Dia makan benda panas gitu. Dia berdarah sejuk tak apalah. Ha. Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sini nak bacakan. Ini kiriman daripada sahabat-sahabat kita orang lain juga ni. Okey, ada ramah dah ni. Berkata dah ni. Okey. Kita ada Yati pada meeting ni kata gini. Dah apa yang berahi tepeng dengan kau orang kau. Oh ni adalah dia berdarah sejuk. Dia nak cari kehangatan. Okey. Lagi kita ada ni, Said Johang, berahi sungguh mu makan luar. Banyak masa ada dua masa tu. Abang Said. Okey. Kita ada Mena ni, Mena di live TikTok. Dia katanya berahi sungguh mandi malang. Bahaya oh. Betul je oh. Tapi kata, kalau kata orang tu biasa macam ke mandi malang. Tapi kalau dia dah mandi malang, dia jadi dah sedar nak tidur. Ada kau jenis gitu. Okey, Muhammad Zubey, mu ni berahi sungguh cakap nawak. Itulah. Tak ayuhlah teruskan cakap nawak gitu. Okey, Arif Mamak, dah nak buat guana jenis berahi nyuruh orang buat kerja ya. Ya Allah. Apa? Maknanya dia dok minat ke nak buat kerja sendiri, minta orang lain buat kerja ya belaka. Ha? Tak leh gitu. Okey, Sharon dia kata, dulu saya ingat orang Terengganu ni kata berahi, saya ingat lucah dok. Bila dah kawan baru tahu berahi tu nak sangat suka ngak gitu. Baik, terima kasih Sharon dari Melaka, kota bersejarah, bandar bersejarah. Okey, Kak Ba kata ni berahi go derak laki aku ni. Tak ada aruh lah. You nak pergi jalan dah, apa Kak Ba dah ikut? Gila ikut sama Kak Ba weh. Apa dah ikutnya? Okey, kita ada sahabat kita ni yang lain hantarkan kiriman lagi dalam WhatsApp Poi. Poi dia kata gini, Poi BTB ni, cerah molek macam berahi je aku nak tengok mu joget berahi ingat aku tengok. Apa pula. Aduh lah. Hai Poi. Okey, Iqbal Seberang Takir, dia kata gini. Dia ada atas nota suara ni.
6: Mu ni berahi sungguh nak tekan orang. Kalau salah boleh tekan juga. Beranang lah.
1: Bapa jadi gitu.
6: Berahi sungguh tekan orang.
1: Itulah kata tau. Aduh, terima kasih Iqbal. Kita ada Zali kata ni, salam berahi molek napa apa ke butenya kulung wah binja. Pakai butir ya kulung wah binja. Berahi moleknya. Okey, kita ada Mawang ada nata nota suara ni. Mawang kata gane, Mawang.
7: Berahi sungguh makan durian. Dok mau muak ke? Hari-hari makan durian.
1: Kenapa
7: muak? Cakap dia panjang lah weh.
1: Okey, terima kasih Mawang. Kita ada Syudda. Kita ada Syudda berahi sungguh kena orang. Aduhlah. Terima kasih sahabat kita yang menghantarkan juga menerusi live TikTok. Tok Wan Ranggi, dia kata gini, nak terang buat ayah gua berahi tepi sok modal lah ni. Berahi tepi sok modal, kata gua ni, doa yang berahi tepi, pesan tepi gitu.

0: mengejutkan orang.
1: Okey, kita nak ambil pagi kita yang terakhir. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah Long.
2: Ini saya.
1: Okey, Ayah Long. Ayat sekali, Ayah Long.
2: Saya sungguh main dan lapar buruk ikan-ikan. Ingat kau ke rumah tak?
1: Kenapa main apa?
2: Medang.
1: Medang. Yelah.
2: Lapar buruk ikan.
1: Itulah, lapar buruk ikan. Baik. Terima kasih, Ayah Long.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang anda berikan jawapan pada hari ini semuanya adalah betul. Kita berikan satu tepukan sekali. Tahniah. Okey, dan pukul 8 pagi nanti kita nak dengarkan Buletin Tengkada FM. Cerita pagi, Cerita FM.